0: Direktur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara.
1: Silakan Mas Romi. 9 Margareta.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
2: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beliau bisa kita manfaatkan.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
6: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
7: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor
6: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
8: Laporan khusus.
9: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
10: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
9: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
10: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
11: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
10: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
9: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
10: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
8: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
12: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
13: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
4: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Rudi. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudi di studio.
4: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, baru saja kita ikuti berita sentral dari Jakarta dan Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh, dan sebentar lagi kita akan ikuti kabar Aceh. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Khususnya untuk wilayah Singkil, Sumbulu, Salam, Tenggara, dan Yunus. Pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh, mulai dari pagi hingga menjelang siang juga kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore hingga malam hari juga adanya potensi hujan, khususnya untuk wilayah Aceh Tamiang, kemudian wilayah Aceh Timur ya, dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah kita berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya dengan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Kemudian untuk titik panas ya, yang terpantau untuk edisi hari ini terdapat satu titik panas yang terjadi di wilayah Aceh Selatan. Ya, seperti itu Bang.
2: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini Bang?
1: Ya, untuk himbauannya terus hari ini mungkin khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan seperti daerah Sumbulu Salam, Gayo Luas, serta daerah Aceh Tenggara. Potensi hujan untuk 1 hingga 2 hari ke depan masih memungkinkan terjadi dan ini bisa menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah untuk berhati-hati saja. Yeah.
2: Baik, terima kasih informasi cuaca pagi hari ini Bang Deddy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Info cuaca.
2: Baik, apa kabar buat teman-teman se-Korwil 17 ya di pagi hari ini? Anda baru saja mengikuti informasi cuaca bersama BMKG Belang Bintang yang disampaikan oleh Bang Deddy Ardana. Baik, di pagi hari ini ada rekan-rekan dari Korwil 17, di pagi hari ini ada Rizka di Sabang ya, Joneru di Melabu, terus ada Bang Ari di Takengon, Muksin Bintang di Singkil, dan Dewi Mohata di Loksmawe. Mungkin kita mulai dari Loksmawe dulu ya, bersama Dewi Mohata. Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam. Marso, apa kabar?
2: Ya, sehat. Pagi hari ini Loksmawe cuacanya seperti apa, Kak?
3: Oh, cuaca pagi ini untuk Loksmawe ini ya mendung ya. Mendung
2: ya.
3: Rata semua sepertinya, hampir keseluruhan.
2: Ya, tapi Kak Dewi sehat kan?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau tidak sehat, ini tidak hadir ini.
2: Karena lagi musim sakit nih, Kak. Saya pagi tadi sempat meriang sebelum pergi dinas.
3: Meriang, merindukan kasih sayang mungkin ya.
2: Waduh. Baik. Okay. Ada informasi ya. Apa nih dari Loksmawe? Silakan.
3: Baik, terima kasih Arso. Jadi kita ada informasi. Jadi untuk hari ini insya Allah nanti ya, di hari ini tepatnya di hari Kamis, ini akan dilakukan yaitu pelantikan daripada 47 kecik terpilih hasil Pikciksung di Kota Loksmawe. Jadi pelantikan ini akan dilakukan langsung oleh Wali Kota Loksmawe, Sayuti Abu Bakar di Harun Convention Junda setelah seluruh tahapan pemilihan dinyatakan selesai. Jadi sebanyak 47 gecik terpilih berasal dari 47 gampung dengan total 146 calon yang sudah mengikuti tahapan Pilceksung 2026. Dan yang terpilih nanti ini sebanyak 47 gecik ini juga dilantik hari ini. Dan semoga saja kelancaran hari ini kita doakan. Dan mereka juga sempat kemarin melakukan geladi bersih dan pemerintah Kota Loksmawe juga melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong atau DPMG setempat pada tahun 2026 ini juga menggelar pemilihan gecik langsung atau pilciksun secara serentak ini, teman-teman dan juga pendengar serta pemirsa YouTube di 47 gampung atau desa dari total 68 gampung di Kota Lhokseumawe. Nah, di mana tahapan pilciksun sudah dimulai sejak akhir Juli lalu, yakni berupa pengambilan formulir pendaftaran bagi calon ataupun bacalon gecik untuk kepala desa. Dan pastinya setelah berkas lengkap, maka pada awal Juli 2026 lalu ya, bacalon gecik ini mulai mengembalikan berkas pendaftaran kepada panitia pemilihan gecik P2K Gampung masing-masing. Dan hari ini sesuai yang diatur pada Peraturan Wali Kota Lhokseumawe nomor 30 tahun 2022 tentang pemilihan gecik serentak. Jadi insya Allah hari ini mereka akan dilantik oleh Wali Kota Lhokseumawe. Begitu Arso, informasi dari Kota Lhokseumawe.
2: Baik, terima kasih Kak Dewi dari Lhokseumawe. Kita ke Bang John di Melabu ya. Apa kabar Bang John?
4: Baik, Alhamdulillah sehat.
2: Di Melabu, cuaca pagi hari ini seperti apa Bang John?
4: Untuk pagi ini cerah berawan nih.
2: Cerah berawan ya?
4: Iya.
2: Ya, tapi tidak berpeluang hujan Bang ya?
4: Untuk saat ini belum ada tanda-tanda nih untuk hujan di pagi hari ini.
2: Baik, ya, jadi untuk beraktivitas juga cukup baik ya
4: cukup
2: pagi
4: baik,
2: hari Bang ya?
4: Cukup baik, berjalan lancar gitu.
2: Ada informasi apa nih dari Melabu Bang? Silakan.
4: Baik, dari Melabu Aceh Barat, Dinas Perhubungan ini, Pemerintah Aceh Barat mengeluarkan surat edaran SE terkait pengaturan dan layanan pengisian BBM bersubsidi jenis solar di jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang ada di Aceh Barat. SE tersebut ditunjukkan kepada pimpinan PT Pertamina Patraniaga Full Melabo, pimpinan SPBU Manero, pimpinan SPBU Merubo, pimpinan SPBU Kota Padang, dan pimpinan SPBU Suaraya. Jam layanan BBM tersebut, khususnya jenis solar, dilaksanakan mulai pukul 19.30 WIB hingga selesai. Bupati Aceh Barat, melalui Kepala Dinas Perhubungan Kadishub Erdian Murni, mengatakan bahwa pengaturan jam layanan penjualan BBM bersubsidi jenis solar dimaksudkan untuk membangun situasi transportasi yang aman dan nyaman, khususnya pada jam sibuk. Dan upaya ini didasarkan pada hasil koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, kepolisian, TNI, Pertamina, dan juga pengusaha SPBU lain, dan membuat surat edaran secara bertahap. Dishub juga akan melakukan sosialisasi dan dilanjutkan dengan pengawasan bersama, jelas Erdian. Erdian menjelaskan untuk kendaraan yang akan mengisi BBM solar bersubsidi baru boleh mengantri pada pukul 16.00 WIB. Sementara untuk pengisian baru akan dilayani oleh SPBU pada pukul 19.30 menit. Pemberlakuan jam layanan pengisian BBM subsidi tersebut tidak berlaku bagi angkutan umum yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, karena angkutan umum tersebut masuk dalam kategori kendaraan yang dikecualikan. Dian meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung program tersebut karena merupakan bagian dari ikhtiar dalam menciptakan keamanan, kenyamanan khususnya bagi anak-anak sekolah, orang tua, para pekerja, pemilik kios, dan semuanya lapisan masyarakat. Itu informasi dari Melabu.
2: Baik, terima kasih Bang John. Dari Melabu kita ke Bang Ari di Takengon. Apa kabar Bang Ari?
5: Alhamdulillah baik ya Bang Arso. Suaranya jelas terdengar Bang Arso?
2: Sangat jelas sekali Bang.
5: Sangat jelas, karena ya alhamdulillah Bang, karena kebiasaan kita di suara nih.
2: Baik, Takengon cuacanya seperti apa hari ini Bang?
5: Takengon hari ini di luar studio kelihatan mendung-mendung manja ini Bang. Ya mungkin dari BMKG yang tadi pagi juga kami hubungi, katanya sih kemungkinan siang ke sore ini bakalan hujan.
2: Hujan ya.
5: Iya Bang.
2: Kalau hujan makin dingin Bang ya.
5: Dinginnya plus-plus Bang. Dinginnya terlalu Bang.
2: Iya. Siapa Bang dari Takengon?
5: Iya baik, untuk pendengar dan pemirsa dari RRI Net, kami sampaikan berita dari Blang Kejeren. Banjir menggenangi sejumlah rumah warga di Desa Sekuelen, Kecamatan Blang Jerangu, Banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Gayolues pada Rabu 7 Oktober 2026. Luapan debit air sungai dan drainase menerjang pemukiman warga di Desa Sekuelen. Air membawa material lumpur yang kemudian menggenangi sejumlah rumah warga. Pusdalop PB BPBD Kabupaten Gayolues melaporkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Jumlah rumah yang terdampak masih dalam pendataan tim lapangan. Banjir juga mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat. Kondisi terbaru di lokasi masih dipantau oleh tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Gayolues. Personel Pusdalop PB dan TRC BPBD Kabupaten Gayolues terus melakukan pemantauan. Mereka juga bersiaga selama 24 jam untuk mengantisipasi perkembangan kondisi. Pusdalop PB BPBD Gayolues menyatakan informasi perkembangan penanganan akan disampaikan secara berkala. Demikian informasi dari Gayolues, Bang Arso. Karena mungkin sebentar lagi mungkin jika sudah ada update-nya akan kita update kembali di kbrnrri.co.id di Takengon.
2: Baik, ya, terima kasih Bang Ari.
5: Bang Arso. Siap, terima kasih Bang.
2: Kita ke Sabang ya, dari Takengon. Kita ke Sabang bersama Rizka. Apa kabar Rizka pagi hari ini?
6: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, apa kabar?
6: Ya. Alhamdulillah sehat. Ini di Sabang juga cuacanya pagi ini terpantau masih cerah berawan ini, Bung Arso.
2: Iya, kalau saya lihat di dalam studio Sabang ini cuacanya manja sekali ya, agak-agak mendung gitu ya.
6: Iya, tapi memang dari semalam dari aplikasi cuacanya sudah apa diingatkan akan hujan ya, tapi untuk sekarang cuaca masih aman-aman aja nih.
2: Aman ya. Baik, ada informasi apa dari Sabang Rizka, silakan.
6: Oke, baik, terima kasih. Dari Sabang kita punya informasi ini mengenai harga cabai di Kota Sabang yang kembali naik hingga mencapai Rp90.000. Dan sebelumnya harga cabai merah ini juga naik Rp70.000 per kilogramnya dan sekarang naik lagi menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi hasil panen yang terbatas dan juga kondisi cuaca yang tidak menentu. Selain itu, memasuki bulan Maulid ini juga meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap cabai, sementara pasokan dari Lambaro Aceh Besar

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi. Mohon maaf pendengar, ada kesalahan teknis untuk jaringan link Zoom dengan kru Banda Aceh. Agak terkendala ini, kita sedang upaya bisa tersambung, namun kalau tidak upaya nanti kita akan cukupkan sampai di sini. Ini masih diupayakan oleh tim kita untuk segera tersambung, karena tadi sempat tersambung dengan bagus, tiba-tiba menghilang dengan kondisi mungkin tidak tahu di mana sinyal linknya, link Zoom-nya, ya, jadi kendala ini.
2: Radio Republik Indonesia Digital, dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh. Di kesempatan pagi hari ini saya Jonil Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi RI Menyapa Kamis 8 Oktober 2026. Dinas Kesehatan Aceh Barat perkuat jejaring layanan gizi dan kesehatan. Ada Ibu Mainar Lisa AMD Gizi, pengelola program Gizi Dinkes ini ya. Sudah hadir kita sapa. Coba, Bu. Assalamualaikum. Belum, belum. Mana update? Ya, Bu. Coba. Satu bunga naik ini ya. Coba lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, udah tahu yang mana ya. Baik. Baik, pemirsa dan pendengar, dimanapun Anda berada, silakan Anda bersama kami untuk kita simak bersama-sama dialog ini, karena ini menyangkut kesehatan dan gizi. Mungkin Anda juga yang ingin bertanya juga boleh di 08116889697 seperti biasa. Dan saya Jonil Satria menemani Anda hingga menjelang ke pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Ibu Mainar Lisa AMD Gizi. Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mungkin turun sedikit lagi ya, mic-nya gak? Turun ya, ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, tetap semangat Bu ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yang penting kita harus semangat ya, menghantarkan pagi ini dengan kegiatan-kegiatan yang terus sudah di depan kita nih ya. Kayak gini, ini memang kegiatan publik juga ini sebenarnya, memberikan pencerahan edukasi kepada publik, kepada pendengar kita dengan layanan kesehatan, layanan gizi ya kan. Dan mungkin secara umum untuk pagi hari ini kita memaparkan yang sudah kita lakukan di Melabuh kemarin nih. Silakan Ibu.
1: Baik, kemarin Dinas Kesehatan sudah melakukan rapat lintas sektor dengan mengundang Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 kemarin. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan kita juga mengundang Kepala SKPK-SKPK yang ada di Aceh Barat. Terkait dengan judul kita kemarin, koordinasi implementasi jejaring dan layanan program gizi kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi. Nah, di sini kita kemarin sudah mendapatkan kesepakatan komitmen bersama bagaimana tindak lanjut kita saat ini, apalagi di Aceh Barat saat ini angka stunting yang sangat tinggi, sebesar 500-an balita stunting, dan angka kematian ibu ada 4, angka kematian balita ada 17. Nah, dari sini kita mengambil nih keputusan apa tindak lanjut kita, kenapa bisa seperti ini gitu kan. Dan ternyata ada kesepakatan bahwa kita bekerja sama dengan para lintas sektor untuk menangani kasus-kasus tersebut.
0: Iya, iya. Jadi kita kerjasama, kolaborasi, sinkronisasi dengan harapan angka-angka kematian ibu dan stunting juga menurun ini ya. Tidak terjadi peningkatan khususnya di Kabupaten Aceh Barat itu. Baik pendengar pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung sama kami, kami terima Anda di 08116889697 bersama Ibu Mainar Lisa MD Gizi, mengelola program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, kami sapa Anda di khusus di Pulau Simulu, Sinabang, apa kabar sana? Kemudian di tempat Tuan, Aceh Selatan, lanjut di Abdia, apa kabar sana pagi hari ini, kembali di Nagan Raya di Calang Aceh Jaya dan Melabuh Aceh Barat. Selamat pagi bagi Anda yang sedang ya berjualan ya, ataupun lagi di instansi pemerintah swasta, selamat melaksanakan, menjalankan tugas ya sesuai tupoksi masing-masing di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda di pagi hari ini. Dari kami yang bertugas di sini, Jonir bersama tim di KMB mantarkan lintas Melabuh pagi. Ini banyak hal, dan ini pemerintah Aceh Barat dalam hal layanan gizi dan kesehatan terus memperbaiki, membenah bagaimana kerjasama lintas sektor ini berjalan dengan baik, sehingga harapannya angka kesehatan semua gizi stunting membaik gitu Bu ya. Nah, upaya-upaya ini sudah kita lakukan terus ya.
1: Apalagi saat ini kan Pak, ada inovasi terbaru dari Bapak Bupati kita, yaitu gerbang tol, gerakan sumbang telur untuk mengatasi anak stunting ini. Dan ini sudah berjalan di minggu kedua.
0: Minggu kedua bulan?
1: Bulan Oktober.
0: Oktober.
1: Dari September ke Oktober. Saat ini sudah banyak SKPK itu menyumbangkan telur untuk kita bagikan ke anak stunting. Dan Bapak Bupati berharap dengan gebrakan sumbang telur ini bisa mengurangi atau menurunkan angka stunting di Aceh Barat. Karena telur ini kan termasuk protein tinggi.
0: Protein tinggi.
1: Untuk meningkatkan status gizi anak, apalagi terhadap tinggi badan. Jadi gebrakan ini sudah berjalan dan saat ini rencana kami dalam minggu ini mendistribusikan kepada anak balita stunting tersebut. Gitu, Pak.
0: Ya, pada intinya menarik juga. Ini sumbang telur dari siapa nih yang melakukan sumbangannya gitu?
1: Dari SKPK.
0: SKPK.
1: Seluruh
0: ASN ya. Disalurkan dulu, dikumpul di mana? Dinas Kesehatan.
1: Di Dinas Kesehatan.
0: Iya, habis itu baru didistribusikan kepada masyarakat.
1: Iya, kepada di anak balita.
0: Anak balita di Kesul Kecamatan atau JP?
1: Seluruh
0: keseluruhan
1: di Aceh Barat,
0: seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat lewat posyandu gitu ya, atau bagaimana
1: kita mengantarkan dan tahap pertama kemarin itu jadi dari tenaga pelaksana gizi yang ada di Puskesmas mengambil telur di tempat kami di Dinas Kesehatan,
0: Dinas Kesehatan,
1: dan dibagikan oleh kader diantar langsung ke balita tersebut
0: di desa-desa gitu ya. Sudah ini sudah dilakukan ya tahap pertama ya?
1: Sudah, alhamdulillah sudah.
0: Ya, mungkin ada respon masyarakat senang dan ada berkelanjutan terus.
1: Iya, respon masyarakat senang ya. Terus ini selama nanti pemberian telur ini selama 3 bulan.
0: 3 bulan ya? Sampai jadi, bulan
1: Desember.
0: Desember ya.
1: Jadi kita berharap dengan adanya upaya gebrakan sumbang telur ini atau gerbang tol ini bisa menurunkan angka stunting di Aceh Barat.
0: Iya. Dengan sumbangan telur akan menurunkan angka stunting yang selama ini memang terus digebrak untuk turun ya. Jangan sampai melonjak. Itu harapan kita dan harapan pemerintah juga ya. Kepada seluruh pihak dan kolaborasi stakeholder terus dilakukan seperti dengan lintas sektor lainnya. Baik itu di Pekes Mas di desa Mapak Kecik ya, di posyandu desa ya kan, ada postu puskesmas. Ini memang ujung tombak ini ya untuk melaksanakan gebrakan ini gitu ya. Mereka pun melakukan rapat-rapat ya kan, musyawarah, pertemuan, mungkin Madinkes juga kalau ada waktu yang ditentukan gitu ya. Sudah kita lakukan itu ya.
1: Untuk saat ini sudah kita lakukan Pak. Dan kita juga punya dari Bapak Upati juga punya gebrakan baru lagi. Selain dengan gerbang tol dan ada inovasi terbaru dari Bapak Bupati, setelah kita menyumbangkan telur nanti kita berharap ada penurunan angka stunting ini dengan melakukan pengukuran ulang anak stunting atau pulang anting.
0: Pulang anting, pengukuran ulang anak stunting. Oke, ini menarik juga. Kita lihat juga ada angka masih terjadi. Faktor-faktornya mungkin biar masyarakat tahu kenapa bisa terjadi stunting. Ini pemahaman edukasi juga nih kepada masyarakat ya, silakan.
1: Ya, izin menjawab Pak ya.
0: Iya.
1: Angka stunting ini sebenarnya tinggi badan menurut umur. Selaku kami gizi itu menurut di dashboard kami. Tinggi badan menurut umur, tapi belum tentu juga anak pendek itu stunting.
0: Belum
1: dan,
0: tentu ya.
1: Karena kita harus melakukan audit lagi.
0: Audit
1: ada lagi. Nanti anak stunting itu dia memang pendek tapi dia IQ-nya tinggi. Belum bisa kita katakan bahwa anak pendek ini udah termasuk stunting. Tapi kalau dari gizi, dari aplikasi kami itu pendek itu udah termasuk stunting.
0: Masuk. Tapi belum tentu juga ya.
1: Belum tentu juga, Pak. Karena anak balita sekarang ini usia 0 sampai 5 tahun itu masih ada perkembangan pertumbuhannya. Jadi masih bisa kita upayakan dia ini bertumbuh tinggi.
0: Bertumbuh tinggi.
1: Dengan cara apa? Dengan cara memberikan asupan gizi yang
0: asupan
1: bagus
0: gizi
1: untuk anak tersebut.
0: Iya. Jadi sering ke posyandu juga ya. Jangan malas ke posyandu, ya kan? Di samping itu juga bisalah beli yang kecil-kecil yang harga murah untuk vitamin anak, begitu ya. Ya, sehingga kecukupan gizi cukup untuk anak, itu yang diharapkan. Dan memang ini pemerintah terus menggebrak supaya angka stunting ini tidak terjadi dan dapat diminimalisir. Ya mungkin bagi Anda ingin ngobrol-ngobrol ya, ataupun ada masukan, ada pertanyaan, ada yang ingin disampaikan lah ya dari perbincangan kita, silakan Anda sampaikan di 0811-688-9697 ya. Dapat menghubungi kami dengan Ibu Maynard Lisa di sini, saya Joni Rusatria. Ya, sudah ada yang masuk, coba kita terima dulu. Siapa gerangan di belakang ini? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini orang jauh nih. Tengku Kasiman di Loguci. Oke, silakan Tengku Kasiman.
2: Nah, ini pun kebetulan nih saya kurang sehat.
0: Kenapa? Demam.
2: Demam, batuk.
0: Iya. Berobat, cek kesehatan. Ini ada Ibu nih dari Dinkes Layanan Gizi dan Kesehatan ya, untuk Dinas Kesehatan Aceh Barat, perkuat jejaring ini. Silakan Tengku Kasiman ditanggapi dari pembicaraan kami.
2: Saya mau tanya ini. Boleh. Yang pertama, karena ini masalah anak stunting. Stunting ini untuk menambah pertumbuhan. Apa itu yang bagus kita kasih gizi? Biasanya memang anak ini belum tentu stunting, kata Ibu Dokter tadi kan. Soalnya nanti dia memang bangsa pendek.
0: Iya.
2: Manja kan belum tentu stunting kan. Bagaimana cara untuk menambah perkembangan supaya cepat badannya itu bergerak, besar, tingginya itu dari apa kita kasih ke anak ini.
0: Baik.
2: Tolong Ibu jelaskan.
0: Baik.
2: Nah, kemudian juga batuk pada juga.
0: Iya. Batuk.
2: Seperti saya mau tanya juga, ini kalau DM, ini kolesterol atau asam urat, ini yang normal berapa? Karena saya udah saya cek, saya DM 124. Nah, kemudian kolesterol 205.
0: Terus?
2: Itu
0: asam urat?
2: Asam urat 9,2.
0: Oke.
2: Ini nanti tolong Bapak, tolong Ibu jelaskan dokter.
0: Baik.
2: Normal yang sebaiknya berapa itu ukuran-ukuran dari mulai dari DM.
0: Iya.
2: Lambung saya yang belum cek.
0: Iya. Oke.
2: Nah, ini nanti tolong Ibu jelaskan. Yang pertama itu lagi untuk anak stunting tadi.
0: Iya.
2: Untuk pertumbuhan anak. Bagaimana caranya untuk memperkembangkan tumbuhan anak.
0: Baik.
2: Karena dia belum tentu stunting, cuman dia memang anak itu bangsa kecil aja badannya. Cuman lincah dia.
0: Lincah ya.
2: Dia lincah. Nah, gimana itu? Bagaimana untuk menambah perkembangan tumbuh anak ini?
0: Umur udah berapa kira-kira nih, Bung Kasiman, anak?
2: Udah kelas 1 SD.
0: Oh, udah kelas 1 SD, udah besar ya. Kelas 1 min, udah besar ya.
2: Ya.
0: Sudah ya.
2: Itu aja.
0: Baik, Tengku Kasiman. Terima kasih.
2: Kurang saya mohon maaf.
0: Baik, Tengku Kasiman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Kasiman di Loguci, Kecamatan Pandetermen. Ya, sudah bersama kita. Mungkin langsung saja dari pertanyaannya untuk cucu dulu nih, yang kelas 1 min ya. Ini anak lincah ya kan? Tapi belum juga tentu stunting ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu. Silakan.
1: Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Tengku Kasiman tadi terkait stunting. Makanan apa sih yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan anak begitu kan? Nah, untuk saat ini untuk mengatasi pertumbuhan anak, kita lebih mengutamakan ke protein hewani seperti ikan, telur, daging. Nah, bagi yang ada masyarakat yang kurang mampu, itu masih bisa kita mengarahkan ke telur ataupun ikan. Kalau misalnya tidak mampu membeli daging-dagingan, begitu. Karena sumber protein hewani itu sangat bagus untuk anak-anak di usia masa pertumbuhan dan cukupan gizi dengan pola makan yang baik. Nah, kita lihat saat ini anak umur udah kelas 1 min,
0: kelas Pak 1
1: ya.
0: Min.
1: Lagi aktif-aktifnya, Pak ya.
0: Udah 8 tahun lebih.
1: Udah 8 tahun.
0: Tahun.
1: Dia masih ada masa pertumbuhannya, Pak. dengan kita melihat masa pertumbuhannya itu dengan cara tadi pola makannya yang bagus begitu Pak dan mengurangi jajan-jajanan saat ini.
0: Iya, paling jajan toko ya.
1: Apalagi sekarang ini banyak anak-anak yang lebih menyukai jajanan Pak daripada makan nasi.
0: Daripada makan nasi.
1: Karena jajanan itu kan mengandung gula tinggi. Tidak ada penyerapan.
0: Pengawetnya juga ya.
1: Pengawetnya juga. Jadi orang tua harus mengontrol itu. Boleh dikasih jajan tapi dia makan dulu Pak.
0: Makan dulu. Kalau pagi sarapan dulu.
1: Iya
0: ya.
1: Sarapan dulu. Karena kebanyakan anak-anak sekarang ini lebih memilih jajan daripada sarapan.
0: Apalagi di sekolah ya.
1: Iya.
0: Kan nggak terkontrol kalau sekolah ya. Kita dia jajan apa juga kita nggak tahu ya.
1: Iya. Karena kami kemarin tuh ada juga sesuai dengan arahan Bapak Bupati, kami menyidak kantin sehat yang ada di sekolah-sekolah.
0: Iya.
1: Dan itu kami banyak menemukan makanan kemasan.
0: Makanan kemasan.
1: Iya. Seperti minuman, minuman kemasan itu kan tidak bagus untuk anak begitu Pak. Jadi orang tua itu juga selain mengontrol di rumah, ya peran gurunya juga, gitu Pak kan?
0: Peran guru. Tapi jangan dibiarkan kalau lihat anak makanan berbahaya ya, jangan dibiarkan. Tapi kalau udah dikontrol kantin, mungkin ada aturan juga. Jangan. Tapi kalau udah keluar instruksi Pak Bupati ini, ditindak lanjut juga ya. Kalau ada yang membandel di kantin, menjual makanan yang tidak layak dikonsumsi si anak, membahayakan, ya kan?
1: Ada beberapa kami temukan begitu Pak kan. Cuman alhamdulillah udah ada progres untuk saat
0: udah
1: ini
0: ada,
1: Pak kan.
0: Ya.
1: Karena arahan beliau untuk menyidak kantin ini jangan sampai anak-anak kita di Aceh Barat ini menjadi mendapatkan penyakit yang lain begitu Pak. Apalagi penyakit yang saat ini kalau dari arahan Bapak Bupati kemarin itu banyak yang gagal ginjal.
0: Gagal ginjal dan juga gula ya. DM ya. Ada juga. Sudah ada kejadian berapa kali terjadi ya?
1: Ada. Karena anak-anak usia di bawah 10 tahun kan rentan Pak untuk jajan. Jadi kita sebagai orang tua itu mengatur pola makan anak. Walaupun nanti dia di sekolah jajan tapi kita menyeimbangi dengan makanan kita sendiri Pak.
0: Jadi ada orang tua juga anak saya susah kali makan, itu keluhan apa yang harus dilakukan Ibu? Susah kali makannya gitu kan, maunya jajan aja. Nah itu yang sering kita dengar ya.
1: Sering Pak. Jadi kan bukan di tempat Bapak aja, di tempat saya juga tetangga-tetangga saya selalu mengeluh gitu. Kadang orang tuanya bilang seperti ini, kalau bahasa Acehnya daripada hana tunggu hana tamong sapu lampru jit jajan.
0: Bahaya jajan.
1: Bahaya
0: ya, belum tentu aman ya kan?
1: Kebanyakan yang seperti itu saya dapatkan bukan yang pekerja kantoran sih Pak yang saya temukan. Tapi memang ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga ya.
1: Karena dibilang susah kali anak saya makan, saya paksa-paksa makan, tapi dia lebih banyak jajan. Kadang satu hari itu bisa sampai 20.000 Pak, jajannya aja. Makan tetap dipaksa, dibilang gitu Pak kan. Tapi karena nanti anak ini tidak mau makan, jadi termasuk jajan ini menurut mereka itu udah masuk ke dalam perut, ya udah gitu Pak. Asal ada yang masuk ke dalam perutnya begitu Pak. Untuk mengatasi ini, inilah perlunya edukasi.
0: Edukasi dan
1: edukasi juga kita,
0: peran lah semua pihak ya.
1: Semua pihak.
0: Karena nggak mungkin orang dinkes turun ke sekolah tiap hari kan. Ada gurunya ya kan, ada orang tuanya, ada komite sekolahnya, lengkap gitu ya.
1: Jadi kalau dari sekolah kemarin, khusus SMP dan SMA kita itu ada screening, screening anemia pada remaja putri, itu dengan memberikan tablet tambah darah Pak, itu untuk remaja. Terus kalau misalnya untuk lintas sektor yang kita edukasi ke ibu itu melalui bidan desa.
0: Baik kita tahan dulu Bu ya. Ada saudara kita nih, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bung Jo?
0: Apa kabar nih Bang Hai?
2: Alhamdulillah.
0: Sama sehat. Tiga di Payalumpat ya. Payalumpat keadaan cuaca bagaimana pagi hari ini?
2: Ya nampaknya malu-malu sih.
0: Oh belum keluar mentarinya ya? Oke. Langsung aja Bang Hai nih.
2: Jadi ini Bu Acon dan juga.
0: Iya. Oke.
2: Bu Darasumber ya. Jadi ini kan tadi katanya sudah ada rapat kemarin dan mengundang apa segala lintas sektor gitu ya.
0: Iya. Lanjut.
2: Tujuannya kalau saya dengar tadi adalah untuk mencegah memperangi macam gitu ya. Lalu bagaimana apakah tidak efektif dengan adanya program pemerintah pusat yang kita rasakan sekarang ada MBG itu. MBG adalah MBG adalah katanya untuk menghilangkan stunting pada anak kita untuk menunjukkan Indonesia emas tahun 2045 gitu katanya ya. Lalu untuk menambahkan gizi sang anak. Jadi kenapa sih kok memang itu MBG lagi mengalir sekarang, kenapa sih? Apakah tidak ada perubahan dengan adanya MBG, Bu? Tidak ada perubahan dengan MBG tadi? Apakah anak-anak kita masih ada stunting tidak efektif dengan ada MBG itu? Itu kan satu pertanyaan itu ya. Yang kedua, bagaimana kalau memang tidak efektif, bagaimana kita cara mencegah atau mitigasi atau memberantas hal itu supaya anak-anak kita ini betul-betul tidak terkandung oleh apa penyakit stunting tadi, apa stunting tadi, dan penyakit lain-lain ya kan. Nah, dan juga ini kan sudah banyak posyandu, Pak John. Di mana-mana posyandu. Apakah tidak cukup, tidak efektif, tidak efisiensi dengan ada posyandu-posyandu yang ada di desa-desa, baik kan di kecamatan dan di desa. Kenapa kan ibu kan masih sekarang hamil itu tidak patuh, tidak mengerti, tidak terisasi apa yang dianjurkan oleh orang kesehatan ya, yang dianjurkan oleh dari pihak kesehatan. Itu ya. Makanya menurut saya ini bagaimanapun kita ini harus betul-betul memberikan edukasi dan literasi kepada ibu-ibu yang ada di desa dimanapun ya. Cara ini jangan mencegahkan stunting menurut saya ini. Betul-betul harus makanannya yang penuh gizi ya, tujuannya untuk mencerdaskan untuk mempercepat pertumbuhan ya anak itu. Itu barangkali yang pertama, Bung John ya. Nanti penggapan nanti saya ada apa telepon lagi apa hal-hal yang
0: ini
2: yang
0: dulu
2: apa
0: ya.
2: Yang saya perlukan.
0: Jangan panjang kali dulu. Baik Bang Hai. Oke Bang Hai. Selamat.
2: Terima kasih.
0: Selamat berkarya kembali Bang Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hai sudah hadir bersama kita ada di Payalumpat, Kecamatan Samad 3 di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan Bang Hai sehat selalu, selalu aktif, terus mengudara bersama RRI Bang Hai ya. Oke. Langsung saja dijawab ini oleh Ibu. Ya, silakan Bu Mainan.
1: Baik. Tadi kan arahnya MBG. Ke MBG. Nah, betul Pak, MBG dengan ada kami tanyakan juga dengan Kemenkes kemarin terkait MBG ini dan pernyataan dari Kemenkes adalah MBG ini mengganti sarapan pagi dan kami dari Kemenkes itu terkait dengan dinas kesehatan itu untuk penanggulangan balita bermasalah gizi itu adanya pemberian makanan tambahan lokal Pak. Nah, jadi pemberian makanan tambahan lokal ini untuk balita yang bermasalah gizi. Nah, misal ada anak stunting dengan berat badan gizi kurang gitu. Nah, kita tanggulangin dengan pemberian makanannya. Nah, kalau MBG ini mengganti sarapan pagi, dia keseluruhan dapat Pak, balita, ibu hamil dan tidak ada yang istilah bermasalah di sini. Seluruh balita mendapat. Nah, ada juga pertanyaan kami kemarin itu apakah akan terjadi tumpang tindih nanti dengan MBG dengan PMT. Ternyata dari jawaban Kemenkes tidak Pak. Karena ini arahan dari Bapak Prabowo MBG untuk mengatasi anak-anak sekolah yang kurang mampu terkait sarapan begitu Pak. Untuk misalnya memang MBG ini sama juga akan kedepannya di tahun 2045 ini akan menjadi Indonesia yang emas kayak gitu Pak kan. Nah cuman di sini ada perbedaannya kalau misalnya MBG ini makanan bergizi ini keseluruhan tidak ada pandang bulu, tidak ada pilah-pilah nih,
0: semua antara, dapat ya,
1: semua anak-anak, dapat
0: anak-anak sekolah ya,
1: anak sekolah dari balita, dari ibu hamil, ibu menyusui itu dapat. Tapi kalau misalnya kami untuk menanggulangi balita bermasalah gizi dan ibu hamil cake itu melalui pemberian makanan tambahan lokal. Nah, dengan cara apa di situ? Dengan double protein, berarti dua kali proteinnya.
0: Dua kali protein, ya.
1: Untuk meningkatkan status gizi anak tersebut.
0: Ya, menurut maksud Bang Hani, apakah dengan hadir MBG ini, apakah nggak cukup gizi? Masih ada stunting? Tadi ditanya Bang Hai ya.
1: Sebenarnya untuk kapasitas MBG ini lebih ke SPPG ya Pak, karena kan selama ini kami cuma juga mendengar begitu Pak kan. Belum ada keterlibatan koordinasi antara SPPG dengan kami, cuman kami juga ada mendapat data bahwa mereka ada memberikan makanan MBG ini kepada bayi, balita, ibu menyusui, begitu, dan ibu hamil. Jadi untuk tahun 2027 baru ada rekomendasi dari Kemenkes bahwa Dinkes ini bisa memonef langsung monitoring evaluasi ke SPPG begitu Pak. Kalau selama ini kami tidak,
0: belum,
1: kami cuma mendapatkan data saja
0: Pak. Tapi ke depan bisa evaluasi dari 2027 ya.
1: Iya 2027.
0: Oke, ada yang belum terjawab Bang Hai, edukasi nih di desa-desa, caleg posyandu, stakeholder, edukasi nih yang ditanyakan Bang Hai untuk menurunkan angka stunting. Tapi udah pernah juga kalau kayak di posyandu ada musyawarah, musyawarah-musyawarah juga, rapat-rapat juga, rapat posyandu itu ada juga kan setiap desa ya Bu ya?
1: Ada. Kalau di desa-desa kita kan punya di situ bidan desa Pak. Dan saat posyandu nanti itu ada tim penyuluhnya memberikan edukasi kesehatan kepada ibu hamil. Dan terkait tadi ada juga saya dengar apakah misalnya ibu hamil ini begitu Pak kan? Kebanyakan ibu hamil ini jarang Pak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Apalagi kadang nanti posyandu jarang Pak karena nanti pas pemeriksaan posyandu kadang jadwal posyandunya dengan mereka ini tidak tepat. Kadang ada yang pergi, kalau kita bilang ke desa-desa, di desa-desa tersebut ada pergi ke kebun,
0: ke kebun,
1: Pak,
0: ke sawah.
1: Jadi pas posyandu ini nggak datang. Ketika kita suruh hadir ke puskesmas, jarang mereka mau datang Pak. Tapi tercover juga dengan ini apa namanya itu, bidan desa kami yang sudah melakukan pemeriksaan antenatal care untuk ibu hamil. Dan kami menyarankan kepada ibu-ibu hamil bahwa pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil itu sangat-sangat penting. Nah, apalagi nanti di semester trimester pertama itu ada pemeriksaan USG Pak. Jadi kita bisa mengetahui nanti janinnya berkembang atau tidak. Jadi ibu-ibu hamil yang ada di desa itu bisa bertanya langsung nanti kepada bidan desanya. Karena setiap desa kami punya bidan desa Pak.
0: Setiap desa ada bidan desanya.
1: Ada.
0: Ya mungkin ini melihat perkembangan kesehatan masyarakat gitu ya. Tiap desa di kecamatan pasti ada itu
1: ada.
0: Minimal satu bidan sudah ada ya.
1: Ada.
0: Itu dia. Di aman kalau melihat masyarakat ini langsung bisa konsultasi ataupun melihat perkembangan masyarakat dipantau langsung oleh bidan desa. Biasanya ada laporan misalnya si A gini langsung nyampe ke bidan bisa ke bidan desa gitu ya. Oke. Baik pendengar pemirsa dimanapun berada, kami sapa Anda di seluruh barat selatan Aceh mulai dari Tapak Tuan hingga Blangpi di Nagan Raya di Sinabang Pulau Simbulu lanjut di Calang Aceh Jaya. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Masih bersama saya Joni Rusatira dan tim kerabat kerja, ada Bung Pandi dan Sukarahman di perangkat operator, dan kita hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan temanya hari ini yaitu Dinas Kesehatan Aceh Barat perkuat jejaring layanan gizi dan kesehatan bersama Ibu Mainar Lisa AMD Gizi. Kedai sudah ada Bang Hai dan Teguh Kasiman sudah memberikan tanggapan, menanyakan, sudah dijawab. Ada lagi pendengar ataupun Bang Hai juga boleh lagi masuk. Bang Hai enggak apa-apa ya untuk menanyakan biar jelas ya kan. Biar ada yang belum jelas diperjelas ya gitu Bang Hai ya. Edukasi juga nih Bang Hai. Sebenarnya ini edukasi juga kita undang Dinkes berdasarkan isu yang ada rapat kemarin di salah satu hotel di Melabu. Di hari ini Ibu ini datang mewakili Ibu Kadis nih ya. Karena Ibu Kadisnya banyak ini, banyak kegiatan di luar. Ya Ibu dutuskan Ibu Mainar ini untuk hadir di RI gitu. Sudah menjelaskan banyak tentang gizi, bagaimana kerjasama, kolaborasi di tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten, stakeholder. Biasanya ada kaitan juga dengan Kemenak ya kan. Kalau Kemenak ada kaitan juga dengan hadirlah stakeholdernya kerjasama gitu ya. Menurut bidangnya. Kalau Kemenak lebih fokus ke sekolah kayaknya kelihatannya.
1: Kalau Kemenak lebih ke Catin, Pak.
0: Ke Catin. Oh iya iya, Catin, calon pengantin sebelum menikah.
1: Iya.
0: Ya kan? Diberikan edukasinya ya kan?
1: Diberikan edukasinya.
0: Untuk cukupkan gizi Catin tersebut. Kedua mempelai gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sering juga kita ikuti itu ya. Kalau kan Kemenak ada lagi dengan siapa lagi? Dengan sekolah juga ada ya kan?
1: Ada.
0: Misalnya
1: kami terhubung dengan selama ini bekerja sama dengan
0: Disdik ya, ya.
1: Pendidikan itu terkait dengan pemberian tablet tambah darah
0: tablet
1: kepada
0: tambah
1: remaja
0: darah.
1: Putri.
0: Dan juga apalagi biasanya ada apa dia kegiatannya memberikan vaksin apa?
1: Enggak. Screening anemia.
0: Screening
1: Pak.
0: Anemia.
1: Screening anemia kepada remaja putri dan pemberian tablet tambah darah kepada
0: darah.
1: Remaja putri.
0: Karena remaja putri.
1: Dari sini dari remaja putri inilah kita berharap adanya nanti di tahun-tahun berikutnya terjadi pengurangan angka stunting.
0: Betul,
1: dari remaja putri ini kalau misalnya dia anemia bisa jadi dia ibu hamil nanti ibu hamil dengan resiko kek. Dengan resiko kek ini bisa melahirkan takutnya kita melahirkan anak bayi lahir rendah Pak atau BBLR.
0: Iya, baik pendengar pemirsa ingin bergabung kembali silakan 0811-688-9697 kami buka. 0811-688-9697 kami buka. Bila ada ingin nanya tentang kesehatan tentang gizi ya silakan ya. Di sini ada pakarnya yang menjawab ya. 0811-688-9697 kami buka dan sudah banyak hal dijelaskan. Mungkin Anda yang belum mengikuti bisa menanyakan. Tadi sudah ada Bang Hai, ada Tengku Kasiman di Loguci, Bang Hai di Samatiga. Dan pendengar lain yang ingin bergabung kami persilakan Anda di 0811-688-9697 pukul 8.37 menit waktu Indonesia Barat di studio kami. Dan saya John Nur Satria masih setia menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Ibu Mainar Lisa AMD Gizi, pengelola program Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat. Dan bagi Anda yang ingin tersambung mendapatkan informasi tentang kesehatan gizi hari ini, silakan jangan malu-malu ya, daripada nanti gak tahu ya kan, tanya aja. Karena ini ada kesempatan, walaupun gak ke posyandu di sini juga bisa ya tanya. Nanti ke posyandu lagi Bu ya.
1: Iya.
0: Ke posyandu, ke puskesmas. Jangan malu-malu ke puskesmas ya kan. Bila ada kendala, jangan sampai kendala, cek ya Bu ya. Jangan berkala, misalnya 1 bulan atau 2 bulan sekali sebelum ada kendala. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kalau kita udah mencegah nanti enggak sakit ya kan. Udah tahu bagaimana tadi Tunggu Kasiman sempat ngecek nih berapa nih tahu semua ini. Walaupun ini tahu semua dia nih Tunggu Kasiman DM 124 tadi dijelaskan ya. Kolesterol 205, asam urat 9,2 ya kan. Nah, berarti udah tahu nih ya bagaimana apakah perlu diturunin. Kan gitu ya. Kalau udah tahu udah antisipasi ya kan.
1: Oke. Okay. Kalau untuk Tengku Kasiman tadi ya lupa menjawab untuk ininya kan DM. Kalau DM-nya masih di bawah, Pak. Masih normal di
0: kategorikan
1: normal.
0: 124.
1: Kalau misalnya yang
0: laki-laki tuh ya.
1: Iya. Kalau misalnya apa namanya itu tadi asam uratnya 9.
0: Asam urat 9,2.
1: Tinggi
0: ya? Asam urat Tengku Kasiman.
1: Terus kolesterol
0: 205.
1: Tinggi juga.
0: Tinggi
1: Pak.
0: Juga. Perlu turunin berapa kolesterol?
1: Kalau saya tinggi juga Pak
0: kolesterol. Kalau Tengku Kasiman 205 normalnya berapa tuh? Di bawah
1: 200.
0: Di bawah 200 kolesterol. DM masih normal, asam urat perlu turunin juga nih. Tunggu yeah. kasih man ya. 9,2 harus jadi berapa tuh, Bu?
1: 6 boleh, Pak.
0: 6 udah boleh ya. Ya itu udah bagus, udah cek ya, udah tahu ya.
1: 6, 7 boleh.
0: Iya, 6 atau 7 sudah boleh. Berarti yang nggak aman ini kolesterol sama asam urat ya. Kalau DM-nya masih aman-aman aja nih, tapi kalau bisa jaga juga untuk kesehatan ya. Mengingat kita manis-manis ini banyak juga rumah kenduri kita ya. Sebentar-bentar kenduri kalau di Aceh ini ya kan. Banyak kenduri maulid, kenduri kuburan, banyak kenduri-kenduri. Jadi kita menjaga aja lebih baik, mencegah daripada mengobati tadi. Kita kurangin. Ya bukan nggak boleh makan ya. Boleh.
1: Boleh, tapi kurangi porsinya. Kurangin.
0: Kalau kopi biasanya ngopi 10 kali jadi 3 kali ya kan.
1: Apalagi kan sekarang ini Pak kita rawan-rawan dengan kenduri Pak.
0: Kenduri banyak.
1: Cikameng
0: di Kuah Belangong. Wow banyak sekali nih. Kalau ngomong-ngomong udah jam segini udah kepingin ya.
1: Tapi karena itu kalau misalnya udah acara kenduri pasti perbaikan gizi. Gitu,
0: perbaikan namanya, gizi. Namanya, perbaikan Pak, gizi. Gitu
1: kan. Gak sah kalau nggak makan si kami.
0: Gak sah. Ribu,
1: gitu. Gak sah kalau nggak makan.
0: Belagak gizi katanya.
1: Cuma kurangin porsinya.
0: Porsinya kurangin. Boleh makan. Karena perlu juga ya. Makan tuh perlu. Cuma dikurangin. Kita lihat perkembangan kesehatan juga ya. Kadang kalau nggak perlu ngopi ya nggak usah ngopi dulu kalau ini ya. Kalau udah ngantuk kali ya ngopi dulu lah ya. Biar gak ngantuk. Nanti kalau udah ini dengan banyak langan tambah lagi.
1: Saya termasuk loh Pak, kolesterol tinggi.
0: Tinggi ya.
1: 210 ya. Kemarin.
0: Tinggi ya.
1: Iya. Jadi kurangilah porsi makan gitu. Seperti santan berlemak gitu Pak kan. Hobi sekali makan makanan santan sekarang saat ini gitu Pak kan.
0: Iya, iya.
1: Terus daging-dagingan seperti sirubuh tadi dikurangin juga Pak.
0: Dikurangin juga.
1: Dan tadi ada disebutkan juga emah kan belum di...
0: lambung ya, emahnya. Kan. Belum tadi.
1: Kebanyakan kalau laki-laki saya lihat Pak
0: iya.
1: Jarang sarapan pagi. Tapi lebih utama itu dengan ngopi.
0: Ngopi ya.
1: Ngopi. Ngopi lebih utama daripada sarapan pagi.
0: Iya.
1: Itu
0: rawan lambung.
1: Rawan lambung.
0: Asam lambung naik ya?
1: Iya.
0: Kalau kopi banyak ya.
1: Karena laki-laki ini kita bilang memang pekerja keras Pak.
0: Pekerja gitu. Keras ya.
1: Tapi lebih banyak kebanyakan laki-laki yang saya lihat, saya data itu kebanyakan mereka lebih kalau paginya itu minum kopi daripada sarapan di rumah.
0: Belum sarapan dan ngopi dulu ya?
1: Iya, katanya nggak afdol kalau nggak ngopi.
0: Kalau bagusnya makan dulu kali
1: makan
0: ya,
1: dulu.
0: Baru ngopi.
1: Jadi ada sumber makanan yang masuk seperti karbohidratnya, nasinya di situ Pak kan. Ini tapi kalau kebanyakan laki-laki yang saya jumpai pagi-pagi udah duduk di warung kopi,
0: udah ngopi ya,
1: udah ngopi,
0: nggak makan dulu.
1: Tapi nggak makan.
0: Iya. Itu juga membahayakan ya kalau kita perut kosong langsung ngopi pagi-pagi. Tapi kita harus jaga juga kesehatannya, kita jaga bersama. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya kan? Nggak mungkin orang lain menjaga kesehatan kita, ya kan? Tidak mungkin orang lain mencegah kita untuk tidak untuk kesehatan kita bagus, ya kan? Jadi kita sendiri yang menjaga. Ya, itu dia ya. Mungkin kita simpul aja nggak ada lagi yang masuk nih ya. Karena waktu mungkin Ibu Lisa nanti Bu Menalisa ini ada kegiatan lagi nih. Kan banyak kegiatan Dinkes itu. Kalau kita tahu Dinkes itu kegiatannya luar biasa ya. Ada rapat, penyuluhan, macam lah ya kan ke masyarakat. Baik, kita simpulkan apa yang telah kita perbincangkan tadi Ibu Melisa ya. Kita simpulkan azas mapa bagi masyarakat, edukasi bagi masyarakat yang mendengarkan ini. Silakan Bu.
1: Baik, kepada pendengar semua, jangan lupa cek kesehatan. Kita ada pelayanan di awal bulan ini buka posyandu. Nah, ibu hamil dikerahkan untuk pemeriksaan di posyandu dan membawa anak balita untuk melakukan pemantauan pertumbuhan perkembangan di posyandu juga Pak. Jika misalnya tidak berkesempatan hadir untuk di posyandu, bisa mengunjungi ke puskesmas terdekat.
0: Kalau nggak bisa ke puskesmas bisa karena puskesmas buka dari Senin sampai dengan Jumat. Sabtu malah buka juga kan?
1: Ada sebagian puskesmas itu buka.
0: Jadi kawan ini akan buka dia Sabtu ya. Baik. Dan hal lain apa yang ingin ditambahkan, kolaborasi bersama?
1: Saya berharap dengan adanya kemarin kerjasama lintas sektor ini berjalan dengan semaksimal mungkin, Pak, untuk kita menanggulangi kejadian stunting, angka kematian ibu, dan angka kematian balita yang ada di daerah Aceh Barat ini. Semoga kita bisa menurunkan angka-angka tersebut, Pak. Kalau bisa sih di nol kan, atau zero gitu, Pak, kan. Jangan ada angka kematian ibu gitu, Pak, kan. Angka kematian balita gitu. Kita harapkan kerjasama ini berjalan dengan lancar. Semoga tahun depan itu angka stunting kita dan AKI dan AKB-nya menurun.
0: Itu di harapannya, ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Ibu Maynard Lisa AMD Gizi sudah hadir. Terima kasih atas waktu. Semoga azam manfaat dirasakan oleh masyarakat dengan siaran kita ini, gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lain waktu kesempatan. Saya Joni Rusatria juga pamit mundur sekaligus dari subuh tadi menemani Anda. Dan kami pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami Pro 1 RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi, di mana hari ini merupakan di hari Kamis, edisi siar di 8 Oktober 2026. Baik pendengar, terima kasih bagi pendengar kita yang berada dalam kota Melabo maupun di luar kota Melabo, yang kiranya di pagi hari ini masih saja mendengarkan atau standby di Pro 1 RRI Melabo dalam berbagai program acara yang sudah terus dihadirkan. Beberapa program acara untuk menemani pendengar di suasana pagi yang cukup cerah ini. Baik pendengar, mengawali awal perjumpaan kita tak lengkap rasanya sebelum kita mendengarkan sebuah lagu untuk menemani pendengar di kesempatan pagi hari ini di awal perjumpaan kita. Sambil Anda melakukan berbagai kesibukan dan berbagai aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga tak lupa kami ucapkan selamat pagi untuk Anda, salam jumpa. Dan tentunya juga jangan kemana-mana, nanti tepat jam 10 pendengar kita masih banyak nanti berbagai program acara yang akan terus menemani pendengar hingga sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, satu lagu sudah menemani kita di awal perjumpaan kita di pagi hari ini pendengar. Namun juga di kesempatan pagi hari ini, di samping kesibukan pendengar dalam melakukan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan baik di instansi pemerintah maupun swasta. Nah, pastinya semoga untuk hari ini masih dalam keadaan sehat dan juga kita berharap semoga hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pendengar, dengan lagu tadi pelukan terakhir, namun juga kami sampaikan informasi untuk saat ini di sela-sela lagu hiburan. Pendengar, yang kami kutip dari RRI.co.id Melaboh, Persatuan Pemuda Santri Aceh Barat bersama Majelis Anekbud Aceh Barat atau MABAB, maksud kami mengagas Safari Subuh Akbar sebagai gerakan memperkuat silaturahmi dan persatuan pemuda santri, ulama, serta masyarakat Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut direncanakan menjadi agenda rutin yang juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial. Ketua Umum Pemuda Santri Aceh Barat Zulkifli Andi Govi atau Dekjul mengatakan Safari Subuh Akbar akan melibatkan organisasi kemasyarakatan Islam, pemuda, santri, mahasiswa, serta masyarakat umum. Gerakan ini menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada ibadah tetapi juga menjadi wadah untuk meningkatkan kepedulian sosial. Rangkaian kegiatan nantinya akan mencakup untuk meningkatkan pemeriksaan kesehatan gratis santunan anak yatim serta pembagian kain sarung dan beras bagi masyarakat yang membutuhkan. Gagasan Safari Subuh Akbar telah disampaikan kepada sejumlah tokoh agama dan pimpinan lembaga keagamaan di Aceh Barat, diantaranya Ketua MPU Aceh Barat Abah Mahdi, Ketua Huda Aceh Barat Abu Syekh Yamani, Ketua NU Aceh Barat Walid Kairul, Ketua MAA Aceh Barat Abah Mawardi Nyakman, dan serta Ketua Muda Perti atau Majelis Ulama Daya Aceh Barat Abu Cik Arifin. Para ulama dan pimpinan lembaga keagamaan tersebut menyambut positif gagasan tersebut dan menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Safari Subuh Akbar. Dejul menambahkan pihaknya akan memperluas kolaborasi dengan berbagai elemen termasuk pramuka, pelajar, dan mahasiswa serta berkoordinasi dengan Forkompimda dan lembaga lainnya. Pendengar, itulah tadi informasi yang telah kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembali mengajak Anda untuk mendengarkan pariwara dan beberapa lagu hiburan yang sudah kami siapkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimogunasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
7: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
6: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
7: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
6: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
7: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja selama dia gak merokok.
6: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
7: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
6: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
7: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
6: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimugunasi.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
5: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
4: Apa tuh?
5: Cek kesehatan.
4: Hah? Aku kan gak sakit.
5: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
4: Kode?
5: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
4: Wah, serem juga ya.
5: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
4: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
5: Nah, itu baru keren.
4: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
6: Baik pendengar di manapun Anda berada, kita masih mendengarkan di program musik dan informasi, lagu-lagu hiburan, pariwara, dan serta informasi. Pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM membuka kegiatan pelatihan bahasa Jepang di Akademi Komunitas Negeri atau AKN Desa Alu Penyaring, Kecamatan Merebo pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan pelatihan bahasa Jepang tersebut merupakan rangkaian dari program pemerintah Kabupaten atau Pemkab Aceh Barat, yaitu magang dan kerja ke Jepang yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pemda. Namun Tarmizi juga mengatakan pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Barat akan terus berupaya dan berikhtiar agar Aceh Barat dapat terus mampu di tengah tantangan besar yang saat ini tengah dihadapi. Dan juga dikatakan Tarmizi, saat ini Pemkab Aceh Barat tidak bisa merekrut tenaga honorer maupun tenaga kontrak setelah adanya program pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, salah satunya adalah memanfaatkan peluang yang ada di luar daerah maupun di luar negeri atau program magang dan kerja ke negara Jepang. Dan juga sementara itu, Kadis Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husin mengatakan bahwa program magang dan kerja ke Jepang adalah program hebat, di mana saat banyak daerah masih berdiskusi tentang pengangguran, namun Aceh Barat sudah bergerak nyata. Program ini bukan program seremonial, ini adalah program yang menyiapkan anak Aceh Barat untuk bersaing di dunia kerja, bukan hanya di Melabuh atau Banda Aceh, tapi di pentas dunia. Maka dari itu, kata Akmil, atas nama pemerintah Provinsi Aceh, dia mengucapkan terima kasih atas apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat serta sejumlah pihak yang turut menggagas dan menyusulkan program magang dan kerja di Jepang tersebut. Pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan yang kami kutip dari rri.co.id Melabuh.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, bersama Pro1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga kita baru saja tadi mendengarkan beberapa program acara. Nah, pendengar saat ini juga masih bersama saya, Emma Karisma, di sini akan menemani Anda di program acara kami selanjutnya, yaitu dalam program acara kita Indonesia, dengan tema nanti menjadi pengasuh bagi orang tua dan antara kasih sayang dan tanggung jawab. Dan juga nanti kebetulan ya kita sudah terhubung nih bersama narasumber kita melalui via Zoom bersama Nes Adista Amalia Eskep. Beliau adalah staf Dinkes Nagan Raya. Baik, kita sapa dulu. Kita akan menyapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum.
1: Saya.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Apa dengar suara saya, Bu?
0: Sangat jelas ya. Sangat jelas untuk di suasana pagi hari ini. Bagaimana kabarnya untuk di suasana pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Iya.
1: Mungkin saya semoga semakin prima ya setelah mendengar saya bergabung dengan RRI ini ya.
0: Ini saya panggil apa nih, ibu apa adik ya? Ibu aja atau gimana?
1: Boleh manggil Adis aja juga nggak apa-apa.
0: Adista aja ya.
1: Iya, Adista.
0: Adista, ini kan terkait dengan tema kita, Adista, yang sudah kami sampaikan tadi ya. Barangkali ya. Sebelum saya bertanya-tanya, ada ingin disampaikan dulu kepada pendengar kita terkait dengan tema kita di pagi hari ini?
1: Ya, tema kita hari ini yang berkaitan dengan mengasuh ya, mengasuh orang tua ya. Jadi untuk zaman sekarang ini, zaman modern ini.
0: Iya.
1: Ini juga termasuk menjadi masalah dalam pengasuhan ini ya, karena saya juga sering lihat Instagram ataupun sosial media yang lain itu banyak timbul permasalahan ketika kita sedang dalam melakukan perawatan untuk orang tua kita di rumah atau kerabat di rumah gitu ya. Ini menjadi beban gitu.
0: Baik, baik, baik. Dan tentunya juga untuk pendengar kita bisa mendengarkan program acara ini dan juga bisa menyaksikan atau menonton melalui seperti biasa pendengar ya, melalui channel YouTube RRI Melabo. Adista, ini mungkin nanti kita membuka juga penelpon ya untuk pendengar kita yang ingin bergabung nanti bisa untuk dipergunakan via pesawat teleponan nanti seperti biasa di 0811-688-9697 Adista ya.
1: Baik.
0: Yang pastinya kami sangat senang Adista karena mungkin sedang mengerjakan berbagai kesibukan namun masih memberikan waktu untuk kami berbincang-bincang sejenak ya Adista ya. Baik, ini terkait dengan tema. Adista,
1: iya, Ibu.
0: Ketika orang tua nih mulai sakit dan membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari ini, bagaimana seharusnya keluarga mengambil peran sebagai pengasuh ini?
1: Keluarga itu sebaiknya melihat perawatan orang tua itu sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
0: Iya. Baik, kita masih terhubung bersama narasumber kita. Ini kemana suaranya? Sudah hilang nih suaranya. Baik, mungkin saya tidak bisa mendengar suara Adista. Tolong deh Pandi dan juga pendengar nanti bagi Anda yang ingin bergabung bisa nanti bertanya-tanya dalam program acara Kita Indonesia untuk hari ini di 0811-688-9697 dengan tema yang sudah kami sampaikan tadi menjadi pengasuh bagi orang tua antara kasih sayang dan tanggung jawab. Baik, saya belum bisa mendengar suaranya. Baik, untuk pendengar, kita masih menanti dan menunggu. Mudah-mudahan jaringannya bagus ya, seperti semula tadi. Bisa kita nanti mendengarkan dan juga pendengar nanti bisa mendengarkan bagaimana mestinya dalam kita mengasuh atau...
1: Izin, Bu?
0: Ya, ini sudah kedengaran. Ini Adista.
1: Terputus suaranya.
0: Ya, saya mohon maaf ya. Mungkin dari pertanyaan saya tadi bisa diulangi lagi penjelasannya ya. Karena tadi
1: baik.
0: Saya tidak mendengar suara Adista tadi.
1: Ya, terputus Bu ya. Sebentar Bu ya.
0: Iya, baik.
1: Sebentar. Jadi keluarga ini sebaiknya melihat perawatan orang tua ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama, bukan hanya dibebankan pada satu anak saja.
0: Iya.
1: Tetapi peran pengasuh ini ya, itu bukan berarti mengambil alih seluruh aktivitas orang tua, tetapi memberikan bantuan itu sesuai dengan kebutuhan dari orang tua itu sendiri ya. Prinsipnya itu orang tua membantu orang tua tuh nggak membuat orang tua itu kehilangan kemandiriannya. Tetapi kita juga perlu mengidentifikasi kebutuhan fisik ya, kemudian kebutuhan sosio, kemudian kebutuhan psikologisnya dan juga spiritual dari orang tua. Kemudian kita juga menentukan kira-kira bentuk bantuan yang paling sesuai itu seperti apa gitu.
0: Baik. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan saja nanti untuk di 0811-688-9697. Mungkin itu jawabannya Adista ya.
1: Iya.
0: Adista, ini melibatkan semua anak katanya. Kalau melibatkan semua anak, kadang-kadang orang tua ini kan ada bisa kita bilang 5 orang anaknya ini, ada yang mau sama anak pertama, sama anak kedua, sama anak ketiga, keempat, kelima. Ini kan ada pilihan tersendiri. Bagaimana Adista melihat sendiri? Mungkin di antara 5 anak itu ada yang merasa dia nyaman, tidak nyaman, ya, seperti itu.
1: Gini, ya itu memang termasuk juga ya Bu ya, ke apa, ada orang tua itu merasa nyaman pada satu orang anak aja. Nah, kita bisa melakukan pembagian ya, pembagian pada misalnya gini, si anak ini, si ibu ini atau orang tua ini nyamannya sama anak yang mana. Kemudian anak-anak yang lain membantu di bagian yang lain gitu ya. Misalnya itu kan ada yang pemenuhan misalnya untuk pengobatan dan kontrol gitu Ibu ya. Misal bisa di sama anak yang lain, kemudian untuk yang pemenuhan kebersihan lingkungan kamar, kemudian apa? Mungkin aktivis membantu untuk aktivitas fisik orang tua gitu ya, misal untuk olahraga ringan bantuin liatin ajarin seperti itu ya, kemudian bisa memberikan dukungan emosional dan dukungan sosial gitu ya, bisa juga dalam mengambil keputusan kesehatan itu kan bukan di satu anak aja, mungkin karena anak itu yang rawat, anak itu yang ambil keputusan itu nggak bisa, tetapi ini melibatkan seluruh anak juga orang tua sendiri gitu.
0: Tapi kalau kita melihat fenomena sekarang ini kan sering, kalau memang yang satu anak, yang satu aja, yang lain tidak mau tahu gitu ya Adista ya. Ini yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa saja nih yang termasuk dalam tanggung jawab seorang anak ketika merawat orang tua yang sedang sakit?
1: Itu tadi tanggung jawab itu kan orang tua kan ada kebutuhan sehari-hari ya Bu ya. Misalnya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan mandi gitu ya. Kemudian buang air besar, buang air kecil ya gitu. Kemudian itu pasti ada orang tua itu dia apa namanya tuh nyamannya sama anak yang mana yang dilakukan untuk tindakan tersebut gitu kan. Kemudian ada lagi yang kebutuhan pengobatan dan kontrol orang tua ya ke rumah sakit. Nah itu ada anak yang mungkin ekonominya mungkin agak lebih ini ya agak lebih baik gitu, mungkin bisa membantu di bagian pengobatan dan kontrol kesehatan untuk orang tua gitu kan. Kemudian ada yang untuk apa namanya mengambil apa namanya untuk yang di aktivitas fisiknya tadi, kebersihannya gitu ya. Itu juga bisa dilakukan dengan anak yang lain. Jadi nggak mesti satu anak ini membantu di semuanya, karena itu bisa menyebabkan stres nanti ya kalau terlalu fokus pada satu anak saja. Karena sejatinya kita ini sebagai manusia juga memiliki kebutuhan masing-masing seperti itu.
0: Punya kesibukan masing-masing juga ya.
1: Iya, iya.
0: Baik. Nah, pendengar yang ingin bergabung nih silakan saja ingin bertanya di 0811-688-9697. Adista, ini kan memang seperti Adista mengatakan yang ternyaman dan juga yang lainnya butuh tanggung jawab. Intinya kalau memang tidak bisa membantu di segi kenyamanan, mungkin bisa membantu di segi yang lain ya, seperti Adista mengatakan ya. Nah, ini kan menjadi pengasuh tentu tidak selalu mudah, apalagi apa saja nih bisa dikatakan tantangan biasanya dihadapi keluarga ketika merawat orang tua yang sakit. Kadang-kadang orang tua ini juga kan serba salah untuk kita intinya memperhatikannya begini, kadang nanti ini salah itu salah, nama juga orang tua ya Adista, ini bagaimana?
1: Iya. Nah, ini tantangan sebagai caregiver ya.
0: Iya.
1: Itu ada beberapa sih ya. Misal kayak terlalu apa kalau karena kita selalu jadinya kan jadi beban fisik ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Jadi beban fisik. Kemudian itu juga akan mempengaruhi psikologis dan sosial
0: Iya,
1: ya.
0: iya.
1: Kemudian itu juga akan menggerus waktu ya, menggerus waktu ya. Selain itu juga materi juga akan ini maksudnya karena kita merawat ya apalagi kalau bebannya cuma satu orang itu juga akan mempengaruhi ya. Nah, misalnya ya pengasuh ini dari yang ini saya uraikan lagi seperti misalnya mengalami kelelahan karena dia aja yang merawat gitu ya. Jadi akhirnya dia terlalu over apalagi kalau perlu kita ketahui lansia ini kan dia ada tiga ya, ada yang mandiri mandiri lansia yang mandiri, ada yang mandiri sebagian apa, dan ada yang apa apa kebutuhannya itu total harus dipenuhi oleh si caregiver ini atau pengasuh ini ya. Nah, orang yang misalnya orang tuanya itu stroke ya, stroke atau di tempat tidur aja gitu ya. Dia pas apa kebutuhannya kan harus total dipenuhi ya. Akhirnya membuat si caregiver ini kelelahan dengan kondisi yang demikian gitu ya. Akhirnya mengalami stres kok aku saja yang melakukan ini orang tua ya. Akhirnya dia karena stres itu karena apa kondisi kesehatan orang tua itu kan pasti berubah-ubah gitu ya. Nggak selalu dia orang tua tuh kondisinya baik, tapi ada yang nanti penurunan apa imun ya. Jadi apa fisiknya juga jadi melemah dan lebih banyak lagi apa nyeri yang dia rasakan di bagian-bagian yang sakit yang dia rasakan kemudian.
0: Betul-betul.
1: Kemudian stres ini juga akibat dari kesulitan membagi antara waktu pekerjaan juga sama keluarga. Karena sebagai caregiver juga melayani, misalnya punya suami ya, kemudian punya anak juga yang harus dilayani juga
0: Betul, betul,
1: berbarengan dengan
0: betul.
1: kondisi orang tua yang sakit tadi ya. Kemudian itu ini apa tantangan yang lainnya ya. Ini bisa memunculkan konflik, Bu, antara anggota keluarga mengenai pembagian tanggung jawab. Jadi, si caregiver ini akhirnya dia merasa kalau orangnya cuma satu ya, misalnya anaknya ada empat misalnya gitu, jadi yang jadi caregiver cuma satu. Nah, itu juga dia akan apa stres, stres itu memunculkan konflik ya.
0: Betul,
1: Yang
0: betul.
1: rawat tuh aku aja, kalian kemana aja, ngapain aja,
0: Betul,
1: jadi seperti
0: betul.
1: itu. Makanya penting sekali untuk menjadi pengasuh ini bukan hanya ditumpu, tertumpu ada satu orang saja, tetapi semua anggota keluarga atau anak-anak juga harus ikut terlibat, begitu, Ibu.
0: Jadi bisa dikatakan perlunya kerjasama gitu ya,
1: Iya, pembagian
0: perlunya
1: tugas lah ya,
0: pembagian
1: agar
0: tugas.
1: semua bisa dapat jatah gitu, jatahnya sama gitu ya.
0: Iya, jadi juga ini juga butuh dorongan dan juga intinya memang pemahaman yang harus
1: Ya.
0: dan juga keikhlasan karena ini butuh waktu
1: Ya.
0: juga ya, Adista ya.
1: Benar sekali.
0: Iya, baik. Adista, mungkin kan bisa kita melihat ini sebagian kadang orang tua kita ini masih merasa saya masih sanggup gitu ya, dan merasa ada yang merasa senang diperhatikan sama anak-anaknya. Namun bagaimana
1: Ya.
0: jika orang tua sebenarnya masih ingin mandiri dan merasa tidak nyaman ketika terlalu banyak dibantu?
1: Nah, ini orang mama saya gitu juga ini ya. Jadi sebenarnya kan apa keinginan tersebut itu tuh harus diapresiasi ya. Harus dihargai. Berarti kan misalnya kayak mama saya nih ya, padahal beliau nih sakit ya, Bu ya. Mama saya ini sakit dulu pernah apa sakit di bagian tulang belakang, kemudian kena saraf kejepit dan akhirnya pernah dioperasi di bagian tulang belakangnya. Kemudian sekarang ibu saya ini menjadi apa salah satu pasien cuci darah di Rumah Sakit Penyakit Mabu. Jadi beliau ini suka gitu, suka membantu anak-anaknya gitu ya. Jadi seperti apa membantu kebetulan nih adik saya yang terakhir ini buka catering di rumah. Jadi mama saya tuh suka tuh motongin bawang, cuman tapi ngekerjainnya sambil duduk gitu ya. Jadi kita juga sebagai anak, oh berarti ini mama sanggup mak ya bilang gitu kan, sanggup. Nah itu sebuah penghargaan sebenarnya. Bukan kita kasih kerjaan ya, tetapi ketika dia bilang orang tua ini mampu untuk melakukan hal tersebut, nggak apa-apa. Kita lihat batas kemampuannya. Oh, ini mama cuma bisa duduk aja.
0: Baik,
1: Berarti
0: baik.
1: bisanya cuma potong-potong bawang gitu kan?
0: Baik, Adista, kita
1: Nah,
0: break
1: gitu.
0: dulu nih. Kebetulan ada penelpon, ada yang ingin tanyakan barangkali ya. Kita beri kesempatan ya.
1: Baik.
0: Baik,
1: Baik.
0: Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Emma.
0: Iya, dengan Bapak siapa ini?
2: Dudi di Melabu.
0: Didi di Melabu. Baik, silakan ada yang ingin ditanyakan bersama narasumber kita.
2: Iya, ini temanya menarik sekali terkait mengasuh orang tua. Yang ingin saya tanyakan, ini kan terkadang tidak semua anak itu mau mengasuh orang tua, terutama ketika sakit. Nah, ada sebagian anak-anak itu menitipkan orang tua di
0: Panti.
2: panti sosial, ya, panti sosial. Nah, itu secara apa? Secara kita gimana ya maksudnya secara sosial itu bagaimana, Bu? Apakah itu juga termasuk pengabdian anak terhadap orang tua, ataukah mungkin itu salah satu bentuk dibuat tanggung jawab seorang anak terhadap orang tuanya? Seperti itu.
0: Baik.
2: Karena kalau kita pikir-pikir daripada mungkin orang tuanya terlantar di rumah, tidak ada yang mengurus, kan alangkah baiknya dititip di panti sosial seperti itu ya, Bu.
0: Baik, baik. Nah, Adista mungkin bisa langsung dijawab ini pertanyaannya ya, yang ditanyakan oleh Pak Didi tadi.
1: Iya. Untuk ini Pak Didi ya, untuk yang di zaman sekarang ya, itu tidak kita pungkiri bahwa semakin zaman ini semakin banyak kesibukan ya.
0: Iya.
1: Dan ini fenomena ini Bu banyak terjadi di kota-kota besar
0: Betul,
1: ya.
0: betul, betul.
1: Dan sangat banyak lansia-lansia di kota besar ini juga ini menawarkan diri gitu ya. Bahkan mereka ada yang sebagian besar itu menyiapkan keuangan mereka karena sudah melihat kesibukan anak-anaknya.
0: Iya.
1: Jadi mereka menyiapkan keuangan untuk untuk nanti waktu mereka tua daripada sendiri di rumah, mereka itu lebih memilih dimasukkan ke dalam panti jompo.
0: Iya.
1: Nah, kalau di kota-kota besar, panti jompo itu sudah lebih bagus, Ibu ya. Mereka itu banyak sekali kegiatan, gitu ya. Jadi ada kegiatan, pokoknya dalam harian itu memang ada kegiatan-kegiatan yang membuat lansia itu semakin dihargai, gitu ya.
0: Iya.
1: Apalagi jumpa sesama lansia, gitu ya. Jadi lansia-lansia ini kan dia punya memori jangka ini ya, maksudnya memori lampau ya. Jadi dia tuh mengenang masa-masa lalu dan kalau dikumpulin sesama lansia gitu ya. Nah, mereka itu pasti menceritakan hal-hal yang masa lalu dan mereka tertawa bersama-sama gitu ya. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya melihat sendiri ya, waktu itu saya pernah merawat waktu itu tugas profesi Bu ya, 1 bulan di panti jompo yang ada di Sumatera Utara. Nah, di situ saya melihat aktivitas bahwa lansia-lansia ini banyak juga yang maksudnya menawarkan diri gitu ya. Datang apa ke apa bukan karena dibawa sama anak-anaknya tetapi karena memang ya daripada cuma tinggal berdua nih di rumah. Ini ada suami istri nih Bu ya. Waktu saya dinas di panti jompo waktu itu suami istri mereka sepakat untuk tinggal di panti jompo ya karena itu anak-anak sudah mandiri kemudian tinggalnya juga jauh-jauh sedangkan orang tua ini suami istri ini tetap mau bersama-sama gitu. Di mereka juga tidak mau merepotkan orang tua,
0: Iya.
1: tetapi juga pengen memiliki kualitas hidup bersama gitu tanpa diganggu sama cucu-cucu gitu kan Bu. Nah, jadi itu juga tidak ini ya, maksudnya tidak dipungkiri dengan perkembangan zaman sekarang banyak lansia-lansia juga yang ditaruh di panti jompo. Nah, ada juga yang misalnya kayak kasus-kasus yang mungkin bisa kita lihat di Instagram ataupun di sosial media lainnya yang naruh lansia ini karena memang nggak mau ngerawat gitu ya. Nah, ini sangat disayangkan. Biasanya yang seperti ini lansia-lansia yang merasa seperti terbuang gitu ya, udah ditaruh di tempat di panti jompo,
0: Iya,
1: kemudian
0: iya.
1: nggak pernah di ini Bu, nggak
0: Iya.
1: pernah di apa di jenguk gitu,
0: Iya.
1: dalam sebulan sekali itu nggak pernah jenguk dan itu membuat lansia itu merasa sedih ya, merasa sedih, merasa nggak dihargai
0: Betul,
1: pengorbanannya
0: betul,
1: waktu
0: betul.
1: ngurus anak-anaknya dulu. Kadang-kadang banyak lansia yang bilang bahwa saya dulu ada 10 anak saya, semuanya saya didik, saya beri pendidikan sampai jadi orang semuanya. Tapi hari ini mereka tidak ada yang mau merawat saya, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya apa namanya, kalau ditanya ditaruh panti jompo gitu ya, yang nggak masalah juga, cuman tanya dulu tadi. Jadi setiap kita mengambil keputusan, kita harus tanya dulu nih sama lansianya, kira-kira mau ditaruh di panti jompo atau enggak, misalnya gitu. Kalau misalnya enggak, berarti kita keluarga ya, adik-beradik kita nih harus kompak gitu, harus kompak, kemudian apa, suportif lah ya, dalam merawat orang tua secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan masing-masing anak gitu, Bu.
0: Berarti bisa dikatakan dua kemungkinan, Adista ya. Ada
1: Ya,
0: sebagian
1: ya.
0: orang tua mungkin di panti jompo itu merasa senang, merasa
1: Ya.
0: satu kebahagiaan mendapatkan di sana. Mungkin ada juga
1: Benar.
0: sebagian merasa sedih kalau
1: Sedih.
0: di panti jompo itu diabaikan sama anak, merasa tidak disayang
1: Ya.
0: anak lagi. Ini intinya perlunya
1: Ya.
0: komunikasi ya, Adista ya.
1: Ya, komunikasi yang paling penting komunikasi.
0: Baik, yang ingin saya tanyakan, seberapa penting nih komunikasi antara anak sebagai pengasuh dan orang tua agar proses perawatan ini bisa berjalan dengan baik, Adista?
1: Komunikasi ini ya salah satu kunci keberhasilan perawatan sebenarnya ya. Ini komunikasi ini yang sangat penting dalam apa, dalam kita melakukan perawatan pada orang tua ya. Jadi komunikasi itu ada komunikasi dengan orang tua sendiri, maksudnya yang apa yang kita rawat ini, ataupun komunikasi dengan sesama kakak beradik ini, itu yang paling penting ya. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi gitu. Nah, kalau sesama kepada orang tua ya, sebagai anak ini, sebagai caregiver, kita juga perlu mendengarkan keinginan, kemudian keluhan ya, kemudian mungkin tapi ini ke yang paling penting ini, adik, setiap lansia nih hampir semua merasakan ketakutan, Ibu. Itu pasti ketakutan ya, misal takut tinggal sendiri ya gitu. Jadi harus ada yang nemenin. Nah, itu hampir semua lansia tuh ada rasa ketakutan. Kemudian perlu sebagai anak juga kita perlu mendengarkan kira-kira orang tua kita nih butuh apa gitu ya. Nah, setiap kita melakukan komunikasi, tentunya kita tuh harus ada rasa empati, harus ada rasa sabar ya. Kemudian tidak menghakimi. Kadang-kadang kan kita tuh alah mama bisa aja kayak gitu ngomong. Ah, misal gitu itu sebenarnya nggak boleh juga ya. Kemudian kita juga perlu menghargai setiap keputusan yang diberikan oleh orang tua. Bisa jadi keputusan dari orang tua itu, misalnya seperti mama saya ya dulu ya, beliau bilang gini, "Mak, kalau misalnya saya waktu itu 2 tahun yang lalu saya pernah bilang begini, 'Mak, kalau dilihat dari kondisi mama sepertinya ini mama harus cuci darah.'" Saya bilang gitu. "Enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau cuci darah, enggak ada cuci darah. Daripada cuci darah lebih baik mati." Ya, itu ibu saya bilang waktu itu. Kemudian saya sebagai anak ya sudah mengingatkan bahwa mak sebaiknya mama harus melakukan cuci darah dari sekarang. Jadi saya jelasin ya gitu. Tapi beliau tetap dengan keputusannya, akhirnya tidak dilakukan cuci darah. Tibalah waktunya, Bu. Waktu itu kalau nggak salah saya, ibu saya tuh terjadi penurunan kesadaran ya. Karena nggak sadar, akhirnya kami adik-beradik melakukan keputusan bahwa mama kami harus dilakukan cuci darah, tindakan cuci darah, karena waktu itu ibu saya udah koma. Dan itu kan nggak mungkin kita tanya sama ibu ya, karena kan kondisinya kan nggak bisa, waktu kita tanya kan nggak ini, nggak sadar gitu ya. Nah, itu bisa ya. Kemudian kalau kita komunikasi sama orang tua, jangan cuma nanya, "Ma, udah minum obat?" Nah, jangan tanya itu aja. Kita harus nanya gini, "Mak, kira-kira hari ini gimana perasaannya? Udah minum obatnya nih gimana? Apa lebih baik? Apa lebih gimana?" Gitu ya. Itu harus tanyakan. Dengan tanya seperti itu aja, berarti orang tua kita itu merasa lebih dihargai gitu kan, daripada kita tanya, "Udah minum obat belum?" Misalnya kayak gitu. Ya udah minum obatnya. Tetapi kalau kita tanyakan, "Gimana, Mak? Mama perasaannya gimana hari ini setelah minum obat ini?" Misalnya kayak gitu ya. Karena kalau cuma kita tanya, "Udah minum obat?" dijawabnya udah, ya besok nggak ada komunikasi lagi. Tetapi kalau misalnya kita nanya, gimana mak perasaan hari ini setelah minum obatnya, berarti kan kita menggali perasaan ya, menggali komunikasi, komunikasi yang lebih interaktif lagi gitu ya.
0: Jadi bisa dikatakan kebiasaan orang tua kita menanyakan kita sejak kecil ya, bagaimana contohnya
1: Iya,
0: udah
1: benar.
0: makan, kalau belum makan diambil nasinya di apa ya
1: Iya,
0: disuruh
1: benar.
0: makan. Jadi intinya kalaupun sudah tua orang tua kita jangan kita abaikan begitu saja, Kak
1: Betul.
0: Adista ya.
1: Iya,
0: Ini
1: betul.
0: Adista, ini kan kalau berbicara terkait yang tema kita tadi, ini kan bagaimana cara kita membagi waktu antara pekerjaan? Memang ini terlalu berat bagi kita yang punya karir, punya kesibukan barangkali ya,
1: Ya,
0: antara
1: benar.
0: keluarga dan kewajiban merawat orang tua. Ini juga butuh waktu. Ini bagaimana cara kita membagi waktu ini agar kita tidak bisa dikatakan agar tidak kita gimana ya merasa paling sibuk gitu ya,
1: Iya,
0: hanya karena
1: betul.
0: anak, keluarga dan orang tua.
1: Iya, yang paling penting itu perencanaan sama pembagian tanggung jawab, Bu. Itu penting sekali. Ini contohnya di saya, ya. Saya ini kan kerjanya di Nagan, gitu ya. Jadi setiap hari itu PP dari Melabuh ke Nagan. Setiap hari. Nah, ibu saya ini kan tadi cuci darah ya, seminggu itu 2 kali. Nah, setiap Selasa sama hari Jumat. Saya itu apa minta izin di bagian kepegawaiannya sama kepala dinasnya juga setiap Selasa sama hari Jumat ini saya pasti akan terlambat datang karena saya harus bawa ibu saya dulu untuk cuci darah. Kenapa? Karena adik-adik saya yang lain itu kalau pagi nggak bisa. Gitu. Jadi pagi mereka sangat sibuk dengan kebutuhan keluarganya gitu ya. Nah, jadi saya harus yang kurang kesibukannya ini maksudnya cuma pergi kantor aja ya jadwalnya. Jadi saya minta izin untuk datang terlambat di hari Selasa dan hari Jumat. Ini karena harus bawa mama saya cuci darah. Nah, nanti setelah pulang cuci darah itu prosesnya 5 jam. 5 jam. Jadi itu bisa dijemput oleh 2 adik saya tadi. Bisa yang siapa yang mudah kayak gitu. Dan selalu seperti itu. Begitu. Itu Ibu. Mungkin ini ya, jadi harus direncanakan, kemudian harus dilakukan pembagian tanggung jawab. Jadi si orang tua ini tidak merasa bahwa aku nih nggak ada yang nganterin, nggak ada yang jemput. Nah, seperti itu ya. Gitu.
0: Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan kepada pendengar kita baik yang ada dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh. Silahkan ya pergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697 seperti pertanyaan Pak Didi tadi ya. Silahkan saja, jangan malu-malu. Adista, ini memang kalau bukan anak-anaknya siapa lagi ya, bisa dikatakan demikian
1: ya, benar.
0: Adista ya. Ini apa nih kesalahan yang sering kita lakukan atau dilakukan keluarga ketika merawat orang tua yang sedang sakit ini?
1: Bisa jadi karena ini ya, kurang itu tadi, apa namanya tuh, kurang komunikasi Bu
0: Kurang
1: awalnya ya. Kalau
0: komunikasi.
1: misalnya kalau tanya kesalahan apa gitu ya. Kalau misalnya nggak komunikasi di awal, misalnya ini nanti yang jemput mama, misalnya saya nggak bilang sama adik saya gitu ya. Ini nanti ini udah diantar terus lupa bilang nih siapa yang akan jemput. Nah, itu juga bisa jadi terjadi kesalahan ya, terjadi miss ya. Nah, seperti itu. Kemudian inti yang paling dasar itu memang komunikasi sih Bu. Ya, kalau apa namanya? Komunikasinya kurang, itu pasti akan mempengaruhi ya dalam proses perawatan untuk orang tua ini tadi gitu ya.
0: Iya, tapi kan
1: Selain itu Bu, kesalahan yang lain itu kan kadang-kadang kayak gini. Misalnya tadi kayak komunikasi sama orang tua kita ya. Jadi kan kadang-kadang kan orang tua ini kan waktu dia ini kan lagi bercerita nih, dia perubahan emosi tuh, Bu, ya kan? Pertama dia bagus ngomongnya nih, tapi terus tiba-tiba udah marah gitu ya.
0: Marah.
1: Nah, ini bisa juga menjadi hal yang apa namanya tuh membuat ini apa miss gitu antara orang tua dengan anak gitu ya. Nah, tadi mama udah marah udah gini-gini gitu ya. Nah, itu bisa jadi ya. Kemudian kadang-kadang terlalu mengambil aktivitas orang tua ya. Misalnya ini harus ini harus ini harus ini harus ini. Jadi orang tua tuh kan padahal dia tadi orang tua lansia tuh kan ada tiga ya. Ada mandiri penuh, kemudian sebagian parsial yang bisa dibantu, kemudian yang ketiga tuh total harus dibantu seluruhnya. Kalau yang total mungkin bisa ya kita ambil alih semua aktivitas orang tua. Tetapi kalau bagi lansia yang sehat, yang mampu melakukan aktivitasnya sendiri, ini
0: betul.
1: juga akan menjadi bentuk nggak dihargai ya
0: Betul,
1: kalau kita
0: betul.
1: terlalu mengambil alih semuanya gitu.
0: Berarti lihat
1: Kemudian
0: harus lihat kondisinya juga ya.
1: iya harus lihat kondisi ya. Ini yang kadang-kadang kan kita ini mama aku misalnya sebagai anak menganggap ini nggak bisa semua nih harus aku akhirnya kan jadi capek
0: Betul,
1: untuk
0: betul.
1: diri sendiri juga padahal orang tuanya juga nggak minta seperti itu gitu ya. Kemudian kadang-kadang ini kita sebagai anak mengabaikan kebutuhan psikologis dan sosial orang tua. Misalnya orang tua udah di rumah aja nggak pernah dibawa jalan ya, nggak pernah dibawa jalan-jalan untuk ketemu sama keluarganya, temannya gitu ya, atau bawa pulang kampung misalnya kayak gitu sekali-kali ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi psikologis dan sosial di orang tua itu sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin lah ketika kita misalnya mau jalan-jalan sama anak-anak kita, bawa juga gitu. Kalau bisa ya, kalau bisa bawa juga orang tua kita. Karena jangankan orang muda ya, orang tua itu juga butuh refreshing ya.
0: Iya,
1: Perlu apa, penyegaran gitu.
0: iya. Intinya bisa dikatakan perlu juga kenyamanan, kebahagiaan gitu ya, keceriaan gitu, sama juga seperti kita gitu ya, Adista.
1: Bu, satu lagi Bu, saya mau nambahin. Ini
0: Baik.
1: nggak bisa kita pungkiri kalau misalnya ada lansia yang misalnya stroke, jadi tidur aja di tempat tidur gitu ya. Jadi karena tidur aja di tempat tidur, anaknya ini lupa melakukan ini perawatan pada orang tuanya. Misalnya kalau terlalu lama tidur, terbaring terlalu lama, itu kan bisa menyebabkan luka tekan pada punggung-punggung orang tua.
0: Iya,
1: Nah, itu
0: iya.
1: harus diperhatikan. Jadi, apa sebagai caregiver juga ini harus melakukan perawatan pada bagian-bagian tertekan dari orang tua yang sulit digerakkan ya. Kalau misalnya kondisinya terlalu lama menyebabkan apa tirah baring terlalu lama itu pasti akan menyebabkan kondisi semakin buruk. Nah, waktu kondisi itu semakin buruk ini kan udah banyak lukanya, makin sulit untuk disembuhkan. Nah, itu baru cari pengobatan itu nggak boleh. Tetapi kita harus melakukan pencegahan sebelum hal tersebut terjadi gitu.
0: Baik-baik. Adista, ini kan seperti Adista sampaikan tadi ya, tidak hanya fisik, kadang orang tua kita yang sakit itu juga bisa mengalami perubahan emosi ya. Kadang kita bicara baik dianggapnya marah gitu ya. Kadang juga kita orang tua kita bicara marah kita mudah tersinggung gitu. Jadi kurang searah gitu ya.
1: Ya,
0: Ini kan
1: benar, benar.
0: perlunya kesabaran dan pemahaman. Ini bagaimana cara menghadapi orang tua yang mudah marah, kadang orang tua kita mudah sedih gitu ya, tersinggung gitu ya, atau merasa menjadi beban bagi keluarga.
1: Jadi saya pernah dapetin kondisi ini waktu saat masih berdinas di puskesmas dulu. Jadi ada orang seorang lansia yang datang ke puskesmas dengan kondisi marah-marah.
0: Iya.
1: Dia selalu bilang dengan bahasa Aceh ya, di sini tanah saya nih. Ini saya orang sini memang. Kalian nggak pernah melakukan pelayanan, padahal bapak itu belum dilakukan pelayanan gitu, belum masuk ke ruangan gitu kan. Marah-marah, udah tua ya, umurnya tuh sekitar 78 tahunan waktu itu. Jadi waktu itu marah-marah si bapaknya, terus karena udah marah-marah, beberapa nakes di situ kan jadi takut ya, karena bapak itu ini emosi sekali. Terus saya samperin, saya tanya, Pak, saya bilang gitu, Bapak kenapa sih marah-marah? Saya bilang, Bapak ini kan udah tua, kalau Bapak marah nanti tensinya naik. Coba duduk dulu, duduk dulu. Nah, dalam Islam kebetulan kalau kita marah kita disuruh duduk, Bu ya. Jadi saya suruh duduk, dudukkan orang tua. Terus saya tanya, Bapak kenapa marah-marah? Bilang itu. Saya mau berobat sini. Bapak sudah diperiksa, saya tanya, belum. Ya udah saya periksa dulu ya. Jadi waktu kita balas komunikasinya itu juga jangan marah seperti dia, karena
0: Betul,
1: ketika kita
0: betul.
1: melembutkan nada kita dan kita tadi menggali perasaan dia, itu dia juga akan meredup emosinya.
0: Iya,
1: Itu
0: iya.
1: pasti ya, meredup emosinya. Jadi terus saya ambil tensi, karena beliau masih dalam ini, nafasnya masih terengah-engah, masih seperti itu. Jadi saya ambil tensi, kemudian saya tensi Bapak itu, kemudian saya periksa lagi. Nah kan nih Pak, ini tensinya, kebetulan tensinya tinggi banget Ibu waktu itu. Nah kan nih Pak, ini tensinya tinggi. Kalau Bapak marah-marah terus, Bapak ngaredem amarahnya, ini bisa menyebabkan pecah pembuluh darah, nanti Bapak bisa stroke. Saya bilang gitu. Jadi Bapak harus coba redam emosi, coba tarik nafas dulu gitu kan. Tarik nafas, keluarin. Jadi saya ajarin sampai Bapaknya tenang. Udah tenang, kita gali nih perasaannya. Kira-kira Bapak apa yang Bapak marah tadi? Saya tanya gitu. Jadi dia ceritakan bahwa ini saya gini-gini itu merasa nggak dilayani gitu. Tapi kan udah dilayani, ini saya layani gimana sekarang? Saya tanya gitu. Oh iya, udah enak nih Bu, gitu kan. Langsung saya kasih obat yang taruhnya di bawah lidah gitu ya. Maksudnya karena tinggi kali, takut Bapak tuh kan udah bergetar-getar gitu ya. Jadi akhirnya apa, Bapak itu komunikasi ya, bagus komunikasinya. Jadi caranya supaya ini supaya apa, berkomunikasi dengan kondisi dengan orang tua yang seperti itu, jangan membalas kemarahan dia dengan kemarahan juga
0: Iya,
1: ya.
0: iya.
1: Tetapi kita juga harus mendengarkan dulu ya. Kenapa sih marah? Nah, kita validasi tadi. Kayak mana, kenapa kok bisa Bapak marah? Apa yang menyebabkan Bapak marah? Nah, gitu ya. Kemudian kita harus kasih responnya juga tenang
0: Iya.
1: gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih respon nggak tenang, marah-marah juga ya, akhirnya
0: Betul,
1: marah,
0: betul.
1: akhirnya jadi bertengkar gitu ya. Jadi nggak bagus suasananya ya. Nah,
0: Betul,
1: gitu.
0: betul. Ini sebenarnya
1: Ini sih ya perubahan yang,
0: ini
1: kalau
0: sebenarnya
1: perubahan emosi
0: ya.
1: sangat cepat gitu ya, sangat
0: Oke.
1: lama gitu ya. Jadi ya tergantung suasana. Jadi kita harus membawa suasananya itu ke dalam suasana yang lebih nyaman. Jadi kalau orang tua marah, kita juga responnya juga nggak boleh marah gitu.
0: Ini bisa dikatakan ilmu yang menarik sebenarnya ya.
1: Ya.
0: Butuhnya cara komunikasi yang lembut ya gitu Adista
1: Ya.
0: ya. Jangan orang tua kita marah, kita juga marah. Intinya kalau orang bisa juga di rumah, kalau kita orang tua kita marah, mungkin kita agak lebih tenang menyikapinya ya Adista
1: Ya,
0: ya.
1: iya. Iya,
0: Baik-baik, kita nggak bakal juga tua nanti ya.
1: kita bakal
0: Iya.
1: juga tua dan mungkin juga apa cara kita memperlakukan orang tua kita juga seperti itu juga ya, anak-anak kita juga memperlakukan kita gitu.
0: Baik-baik, Adista, ini kan semakin menarik ini semakin lama kita berbincang-bincang terkait dalam hal ini. Ini kan kadang kalau bisa dikatakan nih sebagai di sisi lain pengasuh juga bisa merasa lelah ya anak tersebut gitu,
1: Ya.
0: barangkali ya secara fisik dan emosional. Bagaimana nih seorang pengasuh menjaga dirinya agar tidak mengalami kelelahan berlebihan gitu, Arista?
1: Kita juga nggak boleh egois ya dalam merawat itu tadi. Kan tadi sebelumnya saya sudah pernah bahas Bu, bahwa nggak semua yang orang apa yang misalnya orang tua itu harus kita penuhin dari A sampai Z. Itu lagi lihat kondisi orang tuanya. Kalau misalnya dia bisa kemandiriannya penuh ya nggak tinggal cuman ini ya di komunikasi doang ya. Kalau misalnya parsial, kebutuhan lansianya parsial ya nggak cuman sebagian aja yang perlu dipenuhi ya. Kalau misalnya total mungkin ini juga harus kita wanti-wanti, jangan sampai kita ini capek. Ya, jangan sampai kita ini kelelahan, akhirnya stres, marah-marah sendiri itu juga nggak boleh. Jadi ada hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu cukup tidur. Kita sebagai caregiver itu juga harus cukup tidur, ya. Kemudian juga kita harus makan, karena itu adalah cukup tidur, makan itu adalah kebutuhan yang paling dasar dari manusia. Jadi itu harus dipenuhi dulu kita sebagai caregiver.
0: Ya, baik.
1: Kemudian kita juga supaya kita kuat, karena mengangkat orang tua ini kan harus kuat ya, kita fisik kita juga harus kuat, berarti kita juga harus melakukan aktivitas fisik, misalnya dengan berjalan atau apa gitu ya, misalnya olahraga ringan gitu ya. Kita juga selain cukup tidur, kita juga perlu istirahat. gitu. Mungkin aktivitasnya nonton TV gitu ya. Itu juga harus ya, istirahat misalnya. Ya istirahat tuh kan nggak perlu tidur malam tuh, bukan ya, itu ya. Bisa istirahat tuh, sebagian orang istirahat tuh baca buku gitu ya. Nah itu juga bisa. Kemudian kita juga sebagai caregiver tuh harus mempertahankan hubungan sosial dengan orang. Misalnya kita punya teman, misalnya pengen ngopi nih sore-sore gitu ya, itu juga harus ya. Kemudian mungkin kita punya sebuah cerita dari orang tua kita, kayak mana ya masalahnya nih orang tua aku nih kayak kali lah ini. Jadi kita bisa membicarakan keluhan kita mungkin dengan orang yang kita percaya gitu ya, jangan orang lain gitu ya, orang yang kita percaya. Misalnya kan kita mungkin sama adik kita sendiri misalnya kayak gitu, jadi mungkin oh ini nanti bisa muncul solusi gitu ya. Nah kita juga bisa minta bantuan sama orang lain kalau misalnya diperlukan ya. Orang lain itu ya, orang lain itu andalkanlah di dalam keluarga kita dulu ya, orang lain itu, karena kalau orang di dalam keluarga kita ini kan dia lebih care, kayak itu ya, lebih tahu, lebih peduli, gitu ya. Kemudian bisa jadi kan kalau kita udah angkat-angkat tuh kan kadang encok ya. Nah kita juga harus memeriksakan kesehatan kita, gitu. Jadi kita nggak boleh melakukan pengabaian ya, karena nanti kalau kita melakukan pengabaian pada diri kita sendiri, kita jadi sakit, jadi orang tuanya juga jadi sakit. Jadi siapa yang ngerawat dong? Nggak ada yang ngerawat, gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti tadi itu perlu kita perhatikan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Baik-baik. Intinya bisa dikatakan orang tua itu tanggung jawab anak bersama gitu ya, jangan tanggung jawab sendiri.
1: Iya,
0: baik.
1: Benar.
0: Anista, ini apa pesan yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat yang sedang merawat orang tua yang sakit agar tetap sabar nih Anista, tetapi juga tidak melupakan kondisi dirinya sendiri ya?
1: Mungkin ya itu merawat orang tua itu bukan berarti mengambil alih kehidupannya, itu tadi ya. Kita semuanya, semuanya kita yang ngerjain, bukan ya. Merawat itu artinya mendampingi. Kemudian membantu jika diperlukan. Kemudian kita juga harus menghargai kemandiriannya.
0: Betul.
1: Dan kita juga harus memastikan bahwa di masa ketika mereka membutuhkan kita tuh kita ada.
0: Iya.
1: Dan kita dan mereka juga merasa tetap dihargai, dicintai ya, dan tidak sendirian, itu tadi. Karena setiap lansia ini biasanya itu ada rasa takut. Jadi kita tuh ketika kita ada, mereka itu merasa dihargai, dilindungi, dicintai, dan tidak sendirian gitu.
0: Luar biasa. Adista, di ujung closing nih, pada akhirnya bagaimana nih kita bisa menjadikan kegiatan merawat orang tua bukan hanya sebagai kewajiban ya, tetapi juga sebagai bentuk kasih sayang?
1: Kalau perawatan itu ya bukan hanya memberikan obat, memberikan makan ya, membantu aktivitas sehari-hari ya. Tapi perawatan ini juga memberikan rasa aman, penghargaan ya, penghargaan atas apa yang telah orang tua berikan kepada kita dulu gitu ya. Kemudian kesempatan untuk didengarkan, dihormati ya. Kemudian yang pada akhirnya merawat orang tua ini adalah proses menjaga yang bukan hanya kesehatannya saja, tetapi juga kualitas hidup, gitu, kualitas hidup dari lansia itu sendiri.
0: Mungkin itu saja.
1: Ya.
0: Iya, Adista, terima kasih nih atas
1: itu
0: waktunya.
1: Saja.
0: Tanpa terasa sudah sampai ke penghujung acara.
1: Baik, sama-sama.
0: Baik, terima kasih
1: udah
0: untuk
1: mau selesai ya.
0: Iya, mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah ilmu, wawasan juga, dan intinya bisa memberikan satu kepuasan tersendiri kepada pendengar kita di mana saja berada. Adista, terima kasih.
1: Jalan.
0: Iya.
1: Ya Bu,
0: sudah meluangkan
1: sama-sama
0: waktu bersama RRI ya.
1: Saya senang juga loh diberi kesempatan untuk bergabung dengan RRI.
0: Baik,
1: semoga
0: baik.
1: Ada kesempatan di lain di lain tempat lagi ya, atau di lain waktu lagi gitu.
0: Insya Allah dengan tema yang lain pula Adista ya.
1: Iya, tema yang
0: Mudah-mudahan.
1: lain.
0: Baik, terima kasih Adista. Nah, pendengar, sampai di sini saja program acara kita Indonesia Sehat dengan tema tadi menjadi pengasuh bagi orang tua antara kasih sayang dan tanggung jawab. Dan tak lupa kami ucapkan selamat siang dan juga sampai di sini. Jangan lupa ikuti terus pendengar dan dalam rangkaian acara program lainnya yang masih akan terus kami suguhkan untuk Anda sampai ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Ikuti dinamika olahraga.
1: Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama. Saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada

0: IFA. Jadi ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
1: It was a good day in the office for sure.
0: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Lee 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Sheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mana-mana. Pada nyararan tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DSL Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DSL Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you. Dia bilang saya tak tiup ini.
4: Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Sudah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Mirawati melaporkan.

0: Dengan kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatiga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanya umurawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehepluh sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Oke, untuk pendengar di Panmantongna yang kena lagi lagu-lagu Aceh, kamu persilakan ya, karena untuk kesempatan luhuronyo, wate azan luhu semakin to. Namun dapat kamu sampaikan bahwa wate azan luhu untuk Kota Melabuh, uronyo tepat pukul 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Barat Daya, pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk Aceh Jaya pukul 12 lewat 20 sekurang menit waktu Indonesia Barat, dan juga untuk Semilu tepat pukul 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar yang kena bergabung dalam program lagu-lagu Aceh Habang Ketanyo, kamu persilakan di 0811 688 sekurang 6 sekurang 7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: untuk penunggu yang kena bergabung, kami persilakan mantong di nomor yang sama di 089-688-6-7 sambil tanya prehwate azan leho. Dan po 12 lagi biasa betuan nedingo berita bahasa Aceh dalam haba uronyo. Oke, assalamualaikum, selamat leho.
1: Halo. Waalaikumsalam Kak Emma.
0: Dengan Saripatnya?
1: Dengan Syarifah kakak.
0: Oke, silakan Syarifah pantun lagi biasa, Be.
1: Pantun bahasa Aceh, anak carong kak, bahasa Indonesia aja.
0: Ajet.
1: Buah manggis, buah kedondong, Kak Emma yang manis, dengannya dong.
0: Lagu punya dek Syarifah?
1: Lagu bergek ya kak, buah hati gado aja.
0: Jet, nanti tak minta ilik lah.
1: Biar hati kakak emang jangan hilang ke Syarifah.
0: Oh gitu, jet. Apa dia nak gado teman, jet. Makasih be.
1: Bekak.
0: Oke, nah Syarifah di rumah. Untuk yang lain yang kena bergabung, kamu persilakan mantong di nomor yang sama.

0: Oke, tanya lanjut. Assalamualaikum, selamat liho haba getanyo.
1: Waalaikumsalam. Selamat liho, Kak Emma.
0: Liho cik, dengan sanyo, dipat.
1: Ini PD Jaya, Kak Emma Radi, no?
0: PD Jaya, jauh tak, go?
1: Yang kenyan? Jauh-jauh, kat rum lah pun kena terdekat. Tak tahu, cik darah, wahir rekam.
0: Oke, pantul laju, teman.
1: Ya, pantul lah. Redup DJ, angin kajiput. Bakar dan turut dari raya. Ulun menghajat wahai rakan buh. Uronyo katru ba RRI Prosa.
0: Oke, teman pelagu dinyo.
1: Ya. Lagu Cik Zora teman biasa anak kan mah?
0: Punya?
1: Cik Zora teman biasa.
0: Sama aja nya.
1: Cik Zora.
0: Cik Zora.
1: Ya.
0: Judulnya teman biasa.
1: Ya.
0: Bahasa Aceh kan lagu ji kan?
1: Cimat?
0: Lagu ji lagu bahasa Aceh kan?
1: Lagu bahasa Aceh.
0: Tami Thailand bah?
1: Ya.
0: Oke. Nah salam.
1: Yang pertama tali ke Kaima, lepas sampai putra sampai dan Pak Prosa. Tali yang ke Bang Pak Irro tu. Cari Pak tanya.
0: Jid.
1: Jid tu. Yo kan tali ke memandu mentang lah. Karena kan. Lah berita, kali berita.
0: Berita ke lom tu posa.
1: Posa? Ke Bang Bung Hendi Jid. Nanti. Kena lewat. Perundang dulu tak ada mahu tu nyanyi lah.
0: Jet.
1: Jet yang datang, Kaima. Terima kasih.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tanya si Mak Ile lagu yang berikutnya.

0: Oke, padahal untuk selanjutnya lagi biasa tepat pukul 12 tadi akan segera dengar berita bahasa Aceh dalam haba uronyo.
1: Allah wabarakatuh. Kamangan ayah mubahagia sidara mutuah merempak tanya dalam berita bahasa Aceh dengan ulun Tuan John Nehru Satria. Diduga mengantuk dam truk kagepok 3 motor yang terparkir di Merebo. Tabuh dam truk hino gepok mobil Daihatsu Tigra yang nak diparkir di ke warung kopi jalan Melabuh Nagan Raya Gampung Langong, Jematan Merebo, Rabu Baru 7 Oktober 2006, Bak Bengorau. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 8.15 WIB, diduga dipicu pengemudi dam truk tengut hingga motor bergerak bak titi ui jalan. Hana korban jiwa maupun luka dalam kejadiannya. Namun kedua buah kenderaan motor mengalami reluh dengan kerugian material diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Dam truk hino warna hijau nomor PT BM 06U

0: bagian likut dia tu segera yang tengah parkir menturunkannya bagian likut segera geloh sementara bagian uku dahwi dam truk truk mengalami kerusakan. Meski benturan sebabkan rucak bak dua boh motornya, pengemudi selamat dan hanya mengalami luka. Usman Ganto na tim A sedangkan Abdal Topik na sim B tak umum. Kondisi sahnya cukup ramai dengan aruh dan dari kejadian petugas lantar pada cepat segera jak lokasi oleh keterima laporan poh 8-5 WIB. Selain mengenai lokasi kejadian, petugas lakukan olah tempat kejadian perkara, geperiksa kondisi motor dan pengemudi. Serta menghimpun keterangan dari saksi untuk pastikan rangkaian peristiwanya. Kapolres Aceh Barat, KBP Agus Sultianto, Rekasa Lantas, AKP Eko Suhendro, diingatkan bak pengemudi agar hana kepaksakan roh main motor, main Honda, kondisi tubuh kamu mulai lelah, pulang tengut. Menurutnya kondisi picik pengemudi menjadi telah sebuah faktor penting dalam keselamatan berlalu lintas. Rasa tengut, diputun konsentrasi dan pelambat respon ketika menghadapi situasi di jalan. Terlebih saat kenderaan bijak di jalur dengan aktivitas lalu lintas yang cukup ramai. Karenanya pengemudi yang merasa lelah mengantuk disarankan segera minta tempat yang aman untuk istirahat kalau hendak melanjutkan perjalanan. Langkah sederhananya penting untuk menjaga konsentrasi sekaligus cegah risiko kecelakaan. Kepolisian Cik dihimbau masyarakat untuk selalu kepastikan kondisi tubuh dan kenderaan dalam keadaan layak sekalau hendak kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Kewaspadaan serta kemampuan kendalikan kenderaan menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Saudara, pemerintah Aceh Barat Gubernur Surat Edaran SE terkait pengaturan jim layanan pacar BBM subsidi jenis solar bak stesen pengisian bahan bakar SPBU di Aceh Barat SE ditujukan bak pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Full Melabuh, pimpinan SPBU Maneru, pimpinan SPBU Merubo, pimpinan SPBU Kota Padang, dipimpin pimpinan SPBU Surat Raya, jum layanan BBM subsidi khusus jenis solar dilaksanakan pasal mulai poh tengah 8 malam hingga telecau atau poh kumlah lepuh. Bupati Aceh Barat Rod Dinas Perhubungan Kadis Erdian Murni gepegah bahawa pengaturan jam layanan penblok BBM bersubsidi jenis solar dimaksud untuk membangun situasi transportasi yang aman dan nyaman khusus bak jam sibuk. Upayanya didasar bak hasil koordinator lintas sektor mulai pemerintah, politi, TNI, Pertamina dan cit pengusaha SPBU selain pegawai SE yang secara bertahap di subsid akan dilakukan sosialisasi dilanjutkan dengan pengawasan bersama. Erdian jelas bahawa untuk motor yang akan pasal BBM tolak subsidi berwujud antri bak poh put tuput. Sementara untuk pasal baru akan dilani oleh SPBU bak poh kumlah lepuluh atau poh tujuh lepuluh malam. Pembelakuan jum layanannya BBM subsidi tidak berlaku bagi angkutan umum berkaitan langsung dengan kepentingan publik kerana angkutan umumnya tamang dalam kategori kenderaan yang dikecualikan. Cidara mtuah anadilah bawanya kepada petuh bak cidara luntuan Jonehu Satria maktu terima kasih atuh perhatian cidara insyaAllah nah mentang kerja umum tamang empat cidara bak haba bata ceh yang lain wate. Kekalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, pendengarkan ke berita bahasa Aceh dalam hawa uronyo kali tanyo dingo bersama. Dan pendengar betul karena poleblah lagi biasa tanyo akan mendengar berita lintas siang, tapi mantong pada wate yang kali kamu putro dan mantong tenyopre pada wate yang telah ditentukan. Dan untuk saborekan lagu yang dilakai benar dari Cut Zuhra, teman setia kali Tamita tetapi hanam rumpok, jadi takkan

kontong lagu ji. Kebetulan lagu Cuk Tura Munopi Kalita Puta dengan judul lagu ji Kon Salakanda. Jadi karena lagu ji Kalita Puta, terpaksa lagu ji tak ganto yang lain.

0: Oke, untuk penunggu yang kena bergabung lom, mantau kamu pereh di nomor yang sama di program acara Habang Ketanyo di 089-688-6-7.
1: Sengkalam jantung, mangat watir pun sakit, oh ake.
0: Oke, assalamualaikum, selamat leho.
2: Waalaikumsalam, selamat leho kembali.
0: Oke, nyopak Doli telpon harus tangkat bag habacut. Takut nanti akan roh imata.
2: Timpung. Jangan angkat, timpung.
0: Timpung, roh imata berarti ya. Pakai marhaba Pak Doli, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lanjut pantun.
2: Kenji pantun lawan ya?
0: Cik menan kebiasa.
2: Kedua. Kedua lu berhai, berhai pantun wajib kan?
0: Iya. Bek wajib menambah rukun iman tu. Okey, silakan. Kaji menan.
2: Putih-putih, kulak putih. Dapat berhabis bek kejam malam.
0: Cakap.
2: Cakap ke dengan hitam-hitam kan mengapa-apa. Dengan putih-putih mengapa-apa.
0: Kan luar biasa. Thank you Pak Doli. Sehat sabi pun lagu je Pak Doli.
2: Lagu menyenang ni pun lagu boleh ni oleh.
0: Kono lagu.
2: Darah Dusun.
0: Darah Dusun. Mangat lagu je ya.
2: Mangat ke ni Darah Dusun judul je.
0: Mak kali dah putar eh.
2: Dia dah ulang dah wan li.
0: Anjir li. Itu kaya pegang pembeluh kaset tu.
2: Oh ya, berarti Darah Dusunnya Darah Aceh. Nah. Kaya Darah Aceh.
0: Darah Aceh. So, Meji?
2: Yang ni yang kedua, lagi panjang.
0: Emang nak judul lagu jadi Darah Aceh?
2: Nah.
0: Nah nanti memang minta lagi, bah?
2: Ayo, nanti lantau aja punya galak emang, nanti punya galak dengar, bah?
0: Jat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita nyelanjut karena semakin to dengan wate azan leho. Assalamualaikum, selamat leho Ina.
1: Wassalamualaikum, Kak Emma, leho cid.
0: Ina lanjut.
1: Halo.
0: Halo, halo
1: Bako
0: Bandung.
1: Kak Emma su, di Oda.
0: Amat ato nyosu pan Ina di O.
1: Oh iya.
0: Kiban.
1: Oh, kiban.
0: Langsung
1: biasa.
0: Pantun.
1: Hah?
0: Pantun laju.
1: Oh, pantun laju. Bo jeruk, bo stroberi. Sambilan tanduk, tergabung langsung di Mbak RRI.
0: Cakep. Lagu je punya?
1: Lagu di Ramlah Yaya anak emak.
0: Ramlah Yaya kebetulan kamu putanya Marsalena.
1: Gino? Oh, kan. Tentu lah ini dia melang nyanci ilung je lah kan. Kati anak dengar. Anak kebuta. Kepun sampai tak hati ke emak ngayna.
0: Bagaimana pegang rumah oh, kawan TNJ?
1: Balizar dong. Balizar. Darah hitam mame nah.
0: Oh, Balizar. Darah hitam mame. Jet.
1: Ini elektrik je nak dengar.
0: Terima kasih, nak.
1: Terima kasih. Kak Ima, dia bagi ibu.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk Pak Doli, tanya simak lagu Jila Jubah. Mungkin dari vokal yang lain. Ramlan Yahya.

untuk pendengarnya ke Bali Tanjung Sima dari Subalizar dengan Darah Hitam Mame, dan sekaligus dengan berakhir di lagu dari berikutnya Pojol dengan Teringat Kampung. Maka tak cukup ke Enoile, program acara Haba Getanyo dalam lagu-lagu Aceh serta bahasa Aceh.

Baik, pendengar, apapun kesibukan dan apapun aktivitas, marilah kita tinggalkan sejenak. Seperti yang telah kami beritahukan bahwa tepat pukul 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardhu zuhur.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Ma?
0: Yuk, Bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Hey, bosman. Ni piyuh hilah. Jiur bagi cik. Enggak ada orang puta-puta sampai ngenggari. Ni cik gue pergi lah ya. Jiur bagi cik. Cik bagi bengku lah ya. Ini orang duduk, taulon. Hai, doki. Minta mak kupi sebab tu. Jiur bagi cik. Haa, dapat jubat dah badai lah ya. Nampak kecang-kecang ni cik.
4: Oh, nyopah dah kamu rempah dengan roh bagi cik. Lagi nyopah bagi cik. Di lona, kemung tanya yang bak roh ni. Iban cara ji menyodanya mengantisipasi bahaya gempa pak cik. Ku na cara anan pak cik.
5: Oh munyonya nu danyong di baulun nyo yang ulun depu. Lagi nyo munyo tiba-tiba na gempa bagah-bagah ni tubi dari rumah. Ah tak minta laju tempat yang aman usahakan tanyo baik panik. Dan bagi kita nyo yang tinggal babine laut bebagah-bagah ni pelung dan menyona nu dengar. Su alarm pertanda tsunami bagah ni peluang bak tempat yang aman. Iklan layanan masyarakat nyong gepedruh oleh LPP RRI Malabo.

0: filler kentongan. Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, bencana tanah longsor yang terjadi juga bisa menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tinggal di daerah zona merah rawan longsor, harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana tanah longsor. Tanah longsor sangat sulit diprediksi kapan akan terjadi. Namun, bencana ini akan terjadi ketika memasuki musim hujan. Tanah longsor terjadi akibat banyak faktor, antara lain curah hujan tinggi, tumpukan sampah yang menggunung, erosi, serta lereng dan tebing yang terjal. Karena kedatangannya tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki bekal untuk menghadapi bencana ini. Filler kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak...
2: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya antisipasi dampak curah hujan, Pemkab Aceh Barat gelar apel siaga. Pemkab Aceh Barat gelar pelatihan bahasa pada calon peserta magang yang akan bekerja ke Jepang.
4: Lainnya, mari kita isikan dengan nilai-nilai keagamaan.
5: Akan tentang seorang anak kecil, dia dari kota pulang ke kampung neneknya dan belajar hal baru, yaitu cap tudung.
6: Membuat bimtek mengenai penguatan fisik sosial, penguatan keluarga.
7: Kami sangat senang atas dilaksanakannya acara pada hari ini sebagai bentuk edukasi terhadap kami. Mari menjaga warisan budaya sebagai rasa syukur.
3: Inilah

0: pemerintah daerah itu. Dengan ada sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Barat, sehingga hal ini merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, salah satunya dengan memanfaatkan peluang yang ada di luar daerah maupun di luar negeri. Program ini merupakan untuk menyiapkan anak Aceh Barat untuk bersaing di dunia kerja, bukan hanya di Melabuh atau di tingkat provinsi, tapi juga tingkat global. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Aceh dan juga pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berkomitmen untuk menyukseskan program magang dan kerja ke Jepang tersebut. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Dalam upaya mengantisipasi dampak curah hujan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Kegiatan apel tersebut berlangsung di lapangan Teku Umar Melabuh. Apel tersebut dipimpin oleh Danrem 012 Teku Umar Kolonel Infanteri Widarto yang diikuti oleh seluruh SKPK terkait di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Pada kegiatan apel tersebut terdiri dari personil TNI dan Polri, Basarnas, Pos Melabuh, BPBD Aceh Barat, Satgas Pagegampung, Gerakan Pramuka, dan sejumlah stakeholder lainnya. Sementara itu, Bupati Aceh Barat, Tarmizi SPMM, mengatakan bahwa apel tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan mitigasi bencana menyusul adanya informasi prediksi curah hujan tinggi dari BMKG. Ia mengatakan langkah mitigasi bencana ini sangat perlu dilaksanakan untuk meminimalisir dampak dan menghindari adanya korban jiwa. Selain itu, juga kegiatan apel siaga tersebut merupakan bentuk kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mempersiapkan sejumlah komunikasi, maksud kami kemungkinan yang terjadi, dan bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana.
2: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro1.
1: Pendengar dan pemirsa, warta siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita lainnya. Muhammad Nasif Abqari dari TK Negeri Perjontohan tampil memukau di Festival Da'i Cilik se-Aceh Barat menyampaikan kisah empat sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut laporan Irham Shah.
3: Peserta Festival Da'i Cilik TK Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 Muhammad Najif Abqari dari TK Negeri Percontohan tampil memukau pada penampilan perdana dengan nomor undian 001. Najif membawa tema setia kepada sahabat dan menyampaikan kisah empat sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pidatonya, Najib mengenalkan keteladanan para sahabat Nabi sebagai contoh penting menjaga persahabatan, kesetiaan, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan tersebut menjadi bagian dari Festival Da'i Cilik TK Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Festival yang mengusung tema suara kecil cahaya akhlak tersebut menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kemampuan berdakwah sekaligus menanamkan nilai-nilai agama dan akhlak sejak dini. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak didorong untuk berani tampil di depan umum menyampaikan pesan keagamaan serta menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Reporter RRI Melabuh Irham Syam melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro1.
1: Pendengar dan pemirsa, warta siang ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming rri.co.id. Beralih ke berita terakhir. Jelang persiapan pelaksanaan HUT Kota Melabuh ke-438, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama unsur terkait lakukan rapat pertemuan dengan pelaku UMKM dan pengusaha kopi barista keliling. Berikut laporan selengkapnya.
4: Persiapan pelaksanaan HUT Kota Melabuh ke-438 memasuki tahap teknis dengan digelarnya technical meeting bersama pelaku UMKM dan pemilik mobil kopi atau coffee truck pada Rabu sore 7 Oktober 2026 di Aula Bapeda Aceh Barat. Pertemuan tersebut membahas tata kelola ketertiban serta teknis pelaksanaan stand UMKM dan mobil kopi selama

0: Rangkaian kegiatan HUT Kota Melabu ke-438. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Khairul Zadi mengatakan, technical meeting menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan kegiatan.
1: Technical meeting ini kita membahas tentang tata kelola keikutsertaan UMKM pada rangkaian kegiatan HUT Kota Melabu yang ke-438. Persiapan UMKM ini kita hari ini masih menyiapkan tenan-tenan dari EU, kemudian mulai besok akan mulai loading daripada UMKM. Jadi untuk persiapannya untuk tenan ini sudah hampir mencapai 80%, tinggal besok sudah bisa mulai loading daripada UMKM untuk bisa mengisi tenannya masing-masing.
0: Dari sisi mobil kopi atau coffee truck, panitia penanggung jawab stand kopi, Dede Rahmat, mengatakan peserta yang terlibat berasal dari Aceh Barat dan daerah sekitarnya, yang mana keikutsertaan mobil kopi disesuaikan dengan kapasitas lokasi yang telah disiapkan dalam kegiatan tersebut.
2: Untuk mobil kopi sendiri, di situ ada sekitar 10 mobil kopi yang dari Aceh Barat dan juga Banda Aceh dan juga sekitarnya, Kak. Dan juga terkait persyaratan khusus itu tidak ada, karena kita terbuka untuk setiap mobil kopi, tapi cuma batasan yang kita punya. Kotanya cuma 10.
0: Sementara itu, panitia penanggung jawab UMKM, Feti Fatia, mengatakan tingginya jumlah pendaftar membuat panitia menyesuaikan peserta dengan ketersediaan lokasi.
3: Oke, kalau UMKM itu yang mendaftar ada kurang lebih 300 UMKM, tapi yang kami terima itu ada 46 UMKM karena itu ada keterbatasan dari slot yang telah kami tentukan, mengingat tempat dan sejenisnya. Dan UMKM itu kami utamakan UMKM yang berasal dari Kota Melabu.
0: Betty mengatakan peserta UMKM yang terlibat didominasi usaha makanan dan minuman. Keterlibatan UMKM dan mobil kopi diharapkan tidak hanya memeriahkan HUT Kota Melabu, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita siang edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
3: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
4: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
3: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
4: Wah, terus harganya gimana nak?
3: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
4: Kapan kita beli, Mak?
3: Yuk, Bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
5: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
6: Baik pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Untuk di suasana siang hari ini, kita di program acara selanjutnya Pro Dandut, Dandut adalah kita. Namun sebelumnya pendengar, juga kami akan hadirkan pariwara di sela-sela lagu hiburan dan juga seperti berikut ini. Kami juga akan bacakan berita panggilan kedua berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmur, ditujukan kepada Saudara Saipul bin Samsudin, tempat tanggal lahir Belang Baru 1986. Status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wira swasta, alamat dahulu Kampung Blang Lango, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Namun sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada Saudara Saipul bin Samsudin agar dapat hadir ke ruang sidang utama Mahkamah Syariah Sukamakmur, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Kompleks Perkantoran Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2027 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran kedua ini disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
7: Assalamualaikum Pro Dangdut.
8: Waalaikumsalam cantik.
9: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting.
10: Yang sudah ku bayar, sudahlah, ku sudah maaf.
9: atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Ini bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya, Ninai. Aku cium juga. Bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nai. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Bapak-Ibu pendengar, kita di program Pro Dandut. Dandut adalah kita di sesi pertama dan tentunya masih menikmati menemani ya pendengar di yang berada di tempat kediaman masing-masing. Ini dia dari Santa Hoki dengan mobil dan

pendengar sekaligus dengan meraihnya lagu dari Rita Sugiarto Nanti Tersisih, maka usai sudah tugas saya Emma menemani Anda untuk hari ini. Tak lupa kami ucapkan selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Atau selamat siang kembali pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 8 Oktober 2026 bersama saya Melisa atau Meisa, waduh lengkap banget namanya hari ini. Hadir kembali menemani suasana siang Anda yang sedang stay tune di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan yang pastinya juga buat pendengar yang sedang mendengarkan RRI Program 1 bersama Meisa, jangan kemana-mana. Karena program Pro Dangdut yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi ya, tentunya akan Meisa temenin dulu pendengarnya ya sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Baru kita lanjutkan dengan program-program selanjutnya hingga menjelang sore nanti, oke? Nggak usah berlama-lama, yang pasti buat pendengar yang lagi beristirahat siang, sangat menikmati waktu istirahatnya. Yang masih beraktivitas untuk siang hari ini, semangat terus apapun aktivitas Anda. Kita akan kembali penelpon yang udah masuk bersama kita di program Pro Dangdut. Ada Ina di Langung. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Masih yang kembali, Meza.
0: Iya, apa kabar Ina untuk siang hari ini?
1: Kabar baik, Meza. Oke. Okay. Menunggu Meza cukup lah lama. Kenapa, Meza?
0: Lama banget, Meza. Hari ini lagi kurang fit nih, flu terus dari semalam, bersin-bersin, hidungnya udah meler,
1: iya. Kenapa
0: ya kan?
1: Hidungnya?
0: Meler, gara-gara main hujan.
1: Oh, main hujan. Bukan masuk debu.
0: Bukan, ya. Masuk duit kali ya. Masuk duit kali ya.
1: Oh.
0: Jangan emangnya masuk debu.
1: Muat-muat ke hidung.
0: Muat lah, biru.
1: Oh, muat. Berarti hidung Meza tuh kayak dompet ya.
0: Iya, kok tahu Ina.
1: Ih, enak banget tuh.
0: Ya udah.
1: Keluarkanlah 1.000 boleh.
0: Nah dari bulu hidung ya.
1: Iya. Ya udah. 1.000, 2.000 tuh Meza. Kalau kita minyak dulu ya kan, mesti keluar kan.
0: Bener banget.
1: Tidak ada.
0: Gitu. Iya. Ina, udah tagline-nya tadi Pro Dangdut.
1: Apanya?
0: Tagline-nya udah tadi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita udah.
1: Oh, belum.
0: Oh, makanya. Oh,
1: kenapa Mezanya teringat hari ini?
0: Teringat lah, karena dari tadi kita ngoceh terus.
1: Oh, Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Kita bersama Meza.
0: Asik. Iya, ada pantun iya. Siang ini.
1: Hah?
0: Ada pantun.
1: Oh, kita pantun. Gak dikit, kalau Meza mau pantun ya.
0: Harus lah. Nah,
1: dengar tuh. Waduku buah mengkudu.
0: Cakep.
1: Hatiku rindu, selalu ingin bertemu.
0: Asik.
1: Temu sama Meza.
0: Asik. Kirain sama siapa gitu kan?
1: Iya, Meza lah. Gak mau sama yang lain.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu
1: penyiarnya
0: ya?
1: Meza, ya sama Meza.
0: Oh, gitu.
1: Kalau penyiar yang lain, sama yang lain gitu kan?
0: Oh, gitu. Gak mau diganti-ganti gitu.
1: Iya.
0: Iya, ya udah.
1: Lagunya terus ya, Meza?
0: Bener. Mau lagunya lagu apa nih?
1: Lagunya... Aku bukan hidangan aja ya.
0: Aku bukan hidangan, kayak makanan
1: iya,
0: aja.
1: Dari Happy Sanjaya.
0: Hah?
1: Happy Sanjaya.
0: Happy Sanjaya.
1: Iya.
0: Bukan Happy Asmara ya.
1: Happy Sanjaya.
0: Hesti.
1: Hesti ya.
0: Oke, bentar Meza cari
1: aku
0: dulu.
1: Aku bukan hidangan.
0: Aku bukan ini hidangan ya. Cinta. Bukan.
1: Ini. Janganlah tenggelam. Kalau kamu mandang tubuhku.
0: Oke, okay, cukup. Oke.
1: Kita dengar lagi bersama ya kan. Udah jumpa lagunya?
0: Aku bukan hidangan kan? Udah
1: ya,
0: jumpa
1: udah.
0: Nih. Oke, okay, itu aja ya.
1: Meza putarkan tuh ya.
0: Oke, okay, nanti Meza bakal puterin ya.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Iya, pasti dong ya. Terima kasih buat
1: Ina
0: ya. Oh iya,
1: Meza, kalau 32 kenapa belum bisa dihubungi?
0: Oh, nggak tahu Meza. Maksudnya?
1: Seminggu lagi, udah seminggu tuh.
0: Siapa apanya? Yang nggak bisa dihubungi? Telepon? Ya. Emang siang, emangnya siang ini ada request?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Belum bisa masuk tuh.
0: Oh, enggak bisa. Oh, enggak bisa ikutan.
1: Hari ini siapa?
0: Hari ini kurang tahu Meza, antara
1: kayak dulu Meza, kayak Meza dulu apa? Tahu kan?
0: Oke, okay, mungkin.
1: Ah, udah kayak gitulah.
0: Oh, enggak bisa ikutan.
1: Malam Randy capek telepon terus bilang, "Apa telepon enggak bisa masuk?"
0: Oh, gitu. Mungkin ini ya banyak yang ikutan gitu ya.
1: Nah.
0: Mungkin banyak yang ikutan.
1: Oh, mana pula banyak ikutan masih berat dia Meza.
0: Oh gitu, berarti nomornya.
1: Nomornya 796 diblokir, sebuah masuk. Dulu kan itu
0: oh,
1: juga.
0: Oh gitu, Meza. Mungkin nomornya gak dibayar. Ya udah nanti Meza kabarin ya sama Eci ya.
1: Nanti kasih tahu ya.
0: Oke baik.
1: Dah yuk, maikum Meza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah terima kasih Ina yang udah ikutan gabung bersama kita. Lanjut lagi ya, kita angkat penelpon selanjutnya. Ini udah stay dari tadi. Ada Eka yang udah kerangkring-kerangkring juga. Kita sapa dulu, halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut Eka.
2: Waalaikumsalam Kak Meza, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, lagi di mana nih Eka?
2: Lagi di rumah nih kak.
0: Aduh, lagi santai ya Eka ya.
2: Itulah.
0: Iya,
2: tuh.
0: Lagi bobok siang Eka. Bobok siang nggak biasanya?
2: Enggak lah, baru pulang ini.
0: Jadi fresh gitu ya. Jadi Eka gimana untuk siang hari ini? Ada pantun nggak untuk Kamisa?
2: Pohon jati memang terbang tinggi.
0: Cakep.
2: Siang hari ini senang sekali bisa bergabung kembali sama RRI.
0: Asik. Bisa aja sih Eka ya. Jadi Eka untuk siang hari ini mendengarin lagu dangdut, lagu apa nih Kak?
2: Lagu Mengejar Badai aja Kak ya.
0: Mengejar Badai, waduh gak bisa dikejar badai, dia lari terus. Itu yang bawahnya siapa sih?
2: Maggie Z,
0: Mengejar Badai. Oke, bentar Meza putarin ya.
2: Ya, terima kasih Kak Meza. Assalamualaikum.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar. Kayaknya kita puterin dua lagu ini dulu ya. Karena Meza juga gak fit banget nih pendengar ya. Kepala Meza juga lagi kurang gak enak ya. Hidungnya juga sakit ya. Mudah-mudahan Meza sehat terus ya. Tapi hari ini emang kayak... kayak nggak semangat sekali, walaupun Meza di sini semangat sekali tapi kayak kurang fit aja. Ya udah Meza puterin lagu dulu, nanti setelah Meza puterin lagu ini nanti Meza angkat lagi penelponnya ya. Jangan ngomong lama-lama ntar suara Meza mindeng gitu. Oke, mendengar kita dengerin dulu, ini dia satu lagu darinya Hetty Soncaya, Aku Bukan Hidangan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Baik pendengar, masih bersama Meza di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, tentu saja untuk Anda yang sudah mendengarkan lagu-lagu pop dangdut yang tentu saja sudah Meisa hadirkan tadi, semoga terhibur ya. Dan semoga aja untuk Anda yang sedang menikmati suasana siang menjelang sorenya bersama Meisa, langsung aja ikut bergabung bersama kita di program Pro Dangdut. Kita angkat kembali penelpon selanjutnya, ada siapa di mana? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut adalah kita.
3: Waduh. Iya, apa kabar kakak? Udah lama kayaknya gak ikutan gabung bersama Pro 1 bareng Meisa. Benar gak?
4: Sebenarnya bukan gak gabung, gak
3: terus
4: bisa masuk.
3: Tapi
4: karena pintunya terlalu rapat ditutup, jadi
3: gitu ya, waduh. Kayaknya kuncinya dibuang ke sungai deh.
4: Itulah, harus dibongkar dulu ya kayaknya.
3: Iya, makanya ini pasti telepon yang kedua kalinya, Mbak ya.
4: Iya.
3: Baik, buatnya Kak, pokoknya dari Tenom nih. Meza udah enggak kelihatan lagi nih namanya.
4: Yang penting Meza jangan bilang kakak.
3: Kak Fatimah, benar ya? Udah kelihatan nih namanya nih Kak Fatimah. Nah.
4: Iya.
3: Gimana kabarnya Kak Fatimah? Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, gimana cuacanya di Aceh Jaya untuk?
4: Lagi hujan.
3: Oh, lagi hujan. Oh, gitu. Di sini alhamdulillah cerah, Kak. Iya, jadi kasih pantun dulu untuk Meza satu.
4: Meza untuk Meza ya.
3: Coba pantun kasih pantun.
4: Manisnya kopi karena dicampur gula.
3: Cakep.
4: Manisnya budi bahasa karena suaramu, Meza.
3: Aduh. Bisa aja Kak Fatimah ya. Nanti Meza tambahin gula biar tambah manis lagi gitu ya suaranya ya.
4: Iya.
3: Iya Kak Fatimah. Dengerin lagu dangdut hari ini, mau dengerin lagu apa?
4: Dayung perahu di dayung.
3: Aduh, dayung perahu.
4: Judulnya tuh Berdayung Cinta.
3: Berdayung Cinta. Jangan sampai Meza salah ketik enggak keluar.
4: Oh iya, judulnya itu maksudnya
3: Berdayung Cinta. Dayung, ini yang bawanya siapa?
4: Dayung. Namanya di judulnya Berdayung Cinta.
3: Yang bawanya Imam S. Arifin.
4: Iya, sama siapa? Dahlia ya. Sama Dahlia, tahu aku siapa cewek.
3: Sama Dahlia, bukan Oh iya benar, sama Dahlia bukan Iis Dahlia tapi Dahlia ya.
4: Dahlia.
3: Iya, benar.
4: Salamnya buat dirimu aja yang cantik, yang cakep, yang manis.
3: Aduh.
4: Gitu loh.
3: Bisa aja. Makasih ya buatnya Kak Fatimah ya.
4: Amin. Sama kamu hari-hari yang lain.
3: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Kak Fatimah udah ikutan gabung ya bersama Meza di siang hari ini untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu penelpon terakhir sebelum kita akhiri program Pro Dangdut, ada Mak Tengoh. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, Mak Tengoh.
5: Waalaikumsalam, selamat siang juga. Dangdut adalah kita.
3: Cakep, apa kabar Mak Tengoh?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Luar biasa, semangat sekali Mak Tengoh. Lagi maulid ya di sana ya?
5: Belum.
3: Mak Tengoh.
5: Iya.
3: Karena kita waktunya juga udah mepet, jadi langsung kasih pantun untuk Meza sebelum kita puterin lagu nih.
5: Hujan di sini mendung.
3: Cakep.
5: Ini anak, ada anak hudi, anak Budi. Lagi duduk dan menung.
3: Aduh, siapa namanya?
5: Itulah Mak Tengah.
3: Oh, aduh, sayangnya. Janganlah termenung-menung, ntar kesambet ya. Ya udah, Mak Tengah mau dengar lagu
5: buta
3: apa?
5: Buta karena cinta ya.
3: Apa?
5: Buta karena cinta.
3: Buta karena cinta. Yang bawahnya Mak Tengah.
5: Alah, gak tahu.
3: Aduh,
5: nih,
3: gak tahu Mak Tengah. Tunggu bisa cari ya.
5: Iya.
3: Dari Mansur. Mansur S, benar.
5: Boleh juga.
3: Boleh ya.
5: Terima kasih, Mida.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buatnya Mak Tengok. Udah ikutan gabung ya. Baik pendengar, langsung saja kita dengerin lagu-lagu request Anda di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tapi buat pendengar jangan kemana-mana karena Meisa akan lanjut menemani Anda kembali di program-program selanjutnya. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Mohon maaf Mak Tengoh kalau lagunya gak bisa Meza puterin sampai selesai. Karena berhubung hari ini hari Kamis, tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita juga akan segera langsung bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita yang dirilai di seluruh Pro 1 di Indonesia. Maka dari itu pendengar, tetap terus bersama kami dan selamat mengikuti acara kita selanjutnya.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya. Saya ingin menanyakan, ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek ini kan gimana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu. Yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Jangan saya lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga ingat, Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana, gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang mengkuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang punung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki

0: Jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI Harga Mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika, itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
0: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah. Cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu, milikku, milikku, milikku, milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya, ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
0: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Tidak menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Itu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat. Ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legiun Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
0: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih, sama-sama.
2: Bela negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan, dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional, dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: teknologi destruktif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah paten berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap paten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperhatikan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanat Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
4: Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

pemirsa, apa kabar Anda? Nah, kalau berbicara tentang dunia buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatannya adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer
0: juga
2: sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Ya.
3: Dan di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: betul
0: dini juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP, SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya?
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya?
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu sebenarnya. Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
0: wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu, sama Minggu. Dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali. Anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke. Kalau Lilita tadi, kenapa harus debat dengan public speaking? Yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu. Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar. Seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Lulita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Lola dulu. Pesannya apa buat anda atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak, begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu, dari segala macam lini, begitu kan, bisa membantu masyarakat, warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman, sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu. Karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Pro 1 bersama Meisa, baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta kita. Saatnya kita akan hadir menemani suasana sore Anda kembali di program Siluet Nusantara. Lagu-lagu daerah Nusantara akan hadir menemani Anda di sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan, nanti kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh mengikuti lintas 17 Tekoril Aceh. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan kembali acara kita selanjutnya.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari

0: ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.
1: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meza dan semoga lagu-lagu daerah Nusantara dapat menemani suasana sore Anda di kesempatan sore hari ini yang masih akan terus juga. Meza hadirkan beberapa informasi kembali untuk menemani sore Anda di program lagu-lagu daerah siluet Nusantara. Satu informasi dari Aceh Barat kita hadirkan di sini mengenai perkuat mitigasi banjir, apel siaga Akbar digelar pada Kamis pagi dan diinformasikan dari rri.co.id, Aceh Barat yang memperkuat upaya mitigasi menghadapi potensi banjir melalui rapat Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pasca Bencana di ruang media edukasi, komunikasi dan informasi BPBD Aceh Barat pada Selasa 6 Oktober 2026. Dan bahkan pendengar, rapat yang dipimpin sendiri oleh Bupati Aceh Barat yaitu Tarmizi SPMM bersama Forkopinda dan jajaran pemerintah untuk menyiapkan apel siaga Akbar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada Kamis. Tarmizi juga mengatakan apel siaga Akbar ini menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Bahkan menurutnya, mitigasi menjadi fokus utama agar masyarakat memahami langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, pendengar. Bahkan sosialisasi ini juga akan dilakukan secara menyeluruh sehingga warga juga tidak panik dan mampu mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi kondisi darurat ini. Dan bahkan Tarmizi juga mengatakan pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Ia juga menegaskan pendengar, kesiapsiagaan juga harus dibangun mulai dari jajaran Forkopinda hingga tingkat dusun tentunya. Setiap wilayah diharapkan memiliki titik evakuasi warga serta ketersediaan logistik yang dapat digunakan ketika masyarakat harus mengungsi. Bahkan penguatan mitigasi ini juga ternyata dilakukan dengan mengevaluasi penanganan bencana sebelumnya, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tarmizi juga tidak ingin persoalan kekurangan makanan dan air bersih kembali terjadi ketika warga berdampak bencana. Dan bahkan rapat Satgas PRR ini juga membahas percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih berlangsung di lapangan. Dan terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat sendiri juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap unsur memahami tugas dan langkah teknis ketika bencana terjadi. Upaya tersebut juga diharapkan dapat membangun kesiapan masyarakat sekaligus meminimalkan resiko korban dan dampak bencana di wilayah Aceh Barat tentunya. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Selamat sore kembali untuk Anda yang masih mendengarkan program A1. Untuk lagu-lagu daerah siluet Nusantara juga masih akan terus menghadirkan untuk Anda di sore hari ini.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 81 tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
0: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat.
0: Tapi
1: Indonesia yang adil.
0: Di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur.
0: Bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana.
1: Peduli.
0: Bersatu.
1: Berkarya.
0: Dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Sekor Wil Aceh.
1: Rani Ridaru, salam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutu Raja, Banda Aceh. Lembaga penjamin simpanan telah mencabut izin usaha operasi 4 bank di Aceh dengan telah membayarkan 46,8 miliar rupiah dana untuk nasabah. Berikut dari Sabang reporter Munzir Budiana.
2: Lembaga penjamin simpanan LPS telah menangani penjaminan simpanan pada 4 bank perkreditan rakyat atau BPR dan bank perekonomian rakyat syariah atau BPRS di Provinsi Aceh yang izin usahanya telah dicabut. Keempat bank tersebut yakni BPR Harkat, BPR Aceh Utara, BPRS Kota Juang, dan BPRS Gayo Persada. Hal itu disampaikan Sub-Manager Kantor Perwakilan LPS 1, Muhammad Syafril, dalam kegiatan media gathering LPS yang digelar di Kota Sabang. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2026 itu diikuti sekitar 30 awak media dari Provinsi Aceh. Syafril mengatakan hingga 30 September 2026 pihaknya telah melakukan penanganan klaim penjaminan simpanan terhadap 4 bank BPR dan BPRS di Aceh yang izin usahanya telah dicabut dan telah membayarkan sebesar 46,8 miliar rupiah. Total simpanan layak bayar sebesar 47,7 miliar rupiah. Menurutnya nilai pembayaran tersebut telah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS sebesar 2 miliar rupiah, set off terhadap kewajiban nasabah, serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS. Penanganan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi LPS dalam memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat ketika bank mengalami masalah hingga izin usahanya dicabut.
3: Ini ada Bang Ivi, kemudian ada satu

0: amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Selain menjalankan fungsi penjaminan simpanan, LPS memperoleh mandat untuk menyelenggarakan program penjaminan polis serta melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Dari Sabang, reporter RRI Unzir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar dorong pemanfaatan data kependudukan secara benar dan bertanggung jawab. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menekankan pemanfaatan data kependudukan dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Pihaknya juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten setempat menghimpun data secara benar sesuai kondisi lapangan. Menurutnya, kesalahan data dapat berdampak terhadap ketepatan sasaran program pemerintah, termasuk pengelompokan masyarakat berdasarkan desil. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati dalam sosialisasi hak akses data kependudukan melalui kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan organisasi perangkat daerah OPD dalam Kabupaten Aceh Besar.
3: Ada lingkungan masyarakat yang harus sudah bertanggungjawabkan kerahasiaan data mereka. Sekarang banyak sekali penipuan-penipuan, ya. Jadi yang mengatasnamakan. Hari ini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian di PKH misalnya, ataupun BLT misalnya, bantuan sosial lainnya.
2: Adapun keamanan dan kerahasiaan data harus menjadi perhatian utama untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan. Untuk itu, Bupati meminta semua pihak terkait berkomitmen menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data pribadi masyarakat sesuai ketentuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Harga emas di Kota Banda Aceh kembali naik hingga menembus Rp7.540.000 per mayamnya. Berikut laporan reporter Rosmaini.
4: Sempat mengalami penurunan, harga emas murni di Kota Banda Aceh hari ini kembali merangkak naik ke angka Rp7.540.000 per mayam, belum termasuk ongkos buat. Sebelumnya, harga emas sempat turun ke kisaran Rp7.520.000 per mayam. Fluktuasi naik turun sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 ini dinilai para pedagang masih dalam kondisi relatif stabil.
5: Sejauh ini harga masih cukup relatif stabil. Ya, naik turunnya paling di 10.
4: Pedagang mengaku dalam beberapa waktu terakhir tren pasar justru didominasi oleh warga yang memilih menjual emas milik mereka. Meski begitu, tak sedikit pula warga yang memanfaatkan momen harga relatif stabil ini untuk mulai berinvestasi.
6: Lebih turun lagi. Kalau investasi kan dia perlu yang lebih murah, nanti harganya bisa.
4: Masyarakat dan pedagang berharap kondisi perekonomian daerah terus membaik sehingga daya beli dan minat investasi emas masyarakat Aceh bisa kembali meningkat. Dari Banda Aceh, Rosmaini Ujung melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Luxemawe. Pendengar, dorong generasi muda hasilkan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan UNIMAL, gelar Creation 3.0. Selengkapnya dilaporkan reporter Maimun Akbar.
7: Universitas Malikus Saleh UNIMAL menggelar Creation 3.0 yang diikuti peserta dari berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang serbaguna Universitas Malikus Saleh, Kampus Bukit Indah, Luxemawe, dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan gagasan serta hasil penelitian yang inovatif. Kepala Biro Akademi Kemahasiswaan Perencanaan Informasi dan Kerjasama UNIMAL, T. Nazaruddin, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong generasi muda menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, berbagai konsep dan hasil penelitian yang lahir dari kegiatan Creation 3.0 diharapkan tidak hanya mendukung pembangunan bangsa, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
8: Ya, harapan kami di pimpinan UNIMAL ini ya, semoga kegiatan Creation 3.0 ini dapat menghasilkan suatu inovasi ya, suatu konsep ya yang bermanfaat ya bagi pembangunan bangsa negara kita ya.
7: Creation 3.0 juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk bertukar pengetahuan, memperluas jejaring akademik, serta mempresentasikan hasil penelitian kepada peserta dari berbagai daerah dan negara.

0: Melalui kegiatan tersebut, Universitas Malikus Saleh berharap budaya riset dan inovasi di kalangan mahasiswa terus berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di masa mendatang. Maimun Akbar melaporkan.
1: Dari Los Mawe, kami ajak Anda menuju Malabo. Jelang persiapan pelaksanaan HUT Kota Malabo ke-438, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama unsur terkait lakukan rapat pertemuan dengan pelaku UMKM dan pengusaha kopi barista keliling. Berikut laporan Fauzatun Nisa.
2: Persiapan pelaksanaan HUT Kota Malabo ke-438 memasuki tahap teknis dengan digelarnya technical meeting bersama pelaku UMKM dan pemilik mobil kopi atau coffee truck pada Rabu sore 7 Oktober 2026 di Aula Bapeda Aceh Barat. Pertemuan tersebut membahas tata kelola ketertiban serta teknis pelaksanaan stand UMKM dan mobil kopi selama rangkaian kegiatan HUT Kota Malabo ke-438. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Khairul Zadi mengatakan, technical meeting menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan kegiatan.
3: Technical meeting ini kita membahas tentang tata kelola keikutsertaan UMKM pada rangkaian kegiatan HUT Kota Malabo yang ke-438. Persiapan UMKM ini kita hari ini masih siapkan tenan-tenan dari EU, kemudian mulai besok akan mulai loading daripada UMKM. Jadi untuk persiapannya untuk tenan ini sudah hampir mencapai 80%, tinggal besok sudah bisa mulai loading daripada UMKM untuk bisa mengisi tenannya masing-masing.
2: Dari sisi mobil kopi atau coffee truck, panitia penanggung jawab stand kopi, Dede Rahmat, mengatakan peserta yang terlibat berasal dari Aceh Barat dan daerah sekitarnya, yang mana keikutsertaan mobil kopi disesuaikan dengan kapasitas lokasi yang telah disiapkan dalam kegiatan tersebut.
4: Untuk mobil kopi sendiri, di situ ada sekitar 10 mobil kopi yang dari Aceh Barat dan juga Banda Aceh dan juga sekitarnya, Kak. Dan juga terkait persyaratan khusus itu tidak ada, karena kita terbuka untuk setiap mobil kopi, tapi cuma batasan yang kita punya, kotanya cuma 10.
2: Sementara itu, panitia penanggung jawab UMKM, Feti Fatia, mengatakan tingginya jumlah pendaftar membuat panitia menyesuaikan peserta dengan ketersediaan lokasi.
5: Oke, kalau UMKM itu yang mendaftar ada kurang lebih 300 UMKM, tapi yang kami terima itu ada 46 UMKM karena itu ada keterbatasan dari slot yang telah kami tentukan, mengingat tempat dan sejenisnya. Dan UMKM itu kami utamakan UMKM yang berasal dari Kota Malabo.
2: Feti mengatakan peserta UMKM yang terlibat didominasi usaha makanan dan minuman. Keterlibatan UMKM dan mobil kopi diharapkan tidak hanya memeriahkan HUT Kota Malabo, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Reporter RRI Malabo, Fauzatun Nisa, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: DPR, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional gelar monitoring dan evaluasi penanganan bencana di Kabupaten Bener Meriah. Tujuannya melihat progres dan mengetahui kendala dalam pembangunan pasca bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
1: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Nasional lakukan monitoring dan evaluasi khusus terkait sinkronisasi dan data prioritas di Kabupaten Bener Meriah. Kepala Koordinator Hubungan Antar Lembaga Satgas PRR Nasional, Brigjen Topri Daeng Balau menyebut, kegiatan tersebut bertujuan memonitoring kegiatan rehab rekon yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bukan hanya melihat perkembangan penanganan pasca bencana timpalnya, namun juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan.
2: Dan juga kita melihat di laporan dari Pak Bupati tadi bagaimana progres yang sudah dilakukan dari anggaran yang diterima dari BKK yang sudah dari wilayah Siantar, kemudian ada dua lagi ya Pak ya,
3: Padang.
2: Nah itu sekitar problemain sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Nah, salah satunya progres sudah kita lihat tentang adanya perkembangan. Dan kita juga melihat adanya progres yang dilakukan oleh pusat. Contohnya adalah pelaksanaan dari pembangunan huntap yang saat ini sedang berjalan di Italia. Kemarin sudah groundbreaking dan ini rencananya nanti akan dibangun 64 huntap di sini. Yang dibangun oleh PKB, Kementerian PKB, kemudian lain juga sudah disiapkan oleh Pak Bupati dan Kementerian Green. Ini sudah berjalan, Alhamdulillah. Yang ini sudah mulai berprogres dan nanti harapannya itu sebelum akhir Desember harus sudah selesai.
1: Sementara itu, Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar di hadapan Satgas PRR Nasional mengatakan akan berupaya menyelesaikan sebanyak 64 hunian tetap di Kecamatan Wih Pesam pada akhir tahun nanti.
4: Kita yakin, karena kita sudah lihat keadaannya, kemudian pemerintah daerah mendukung penuh untuk ini. Di mana hambatan kita selesaikan. Jadi insya Allah nanti sebelum 31, RM saya akan kemarin dulu siap. Kita yakin, kita yakin.
1: Satgas PRR Nasional didampingi Forkopimda, BPJN, OPD, dan sejumlah stakeholder terkait tinjau sejumlah titik penanganan bencana, diantaranya Jembatan Bailey, Huntara, Huntap, penanganan Jalan Elak Uerlah, dan lokasi lainnya. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Saudara pendengar, memiliki koleksi sebanyak 42.000 buku Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah, terus mengenjot minat baca masyarakat, termasuk lewat berbagai program literasi hingga menjangkau anak-anak sejak dini. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
5: Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah terus mendorong peningkatan minat baca masyarakat melalui penyediaan koleksi buku yang beragam serta berbagai program literasi. Saat ini, perpustakaan tersebut memiliki sekitar 42.000 koleksi buku yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menambah pengetahuan dari berbagai bidang. Koleksi yang tersedia mencakup buku pendidikan, kedokteran, pertanian, manajemen, hukum, ekonomi, filsafat, hingga karya sastra. Dari berbagai koleksi tersebut, novel menjadi salah satu jenis buku yang paling banyak diminati pengunjung. Petugas Perpustakaan Umum Aceh Tengah, Anissa Salfabila, kepada RRI mengatakan pihaknya terus berupaya menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan. Berdasarkan data perpustakaan sejak September hingga awal Oktober, tercatat 575 orang pengunjung dengan peminjaman mencapai 1.967 buku. Pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak berusia 5 tahun hingga mahasiswa.
6: Perpustakaan ini semoga semakin banyak yang berkunjung di sini selain anak-anak dan semua masyarakat. Karena di sini selain menyediakan fasilitas, juga menyediakan pustaka Aceh Tengah, yaitu membaca buku melalui komputer yang tersedia di sini. Dan itu tujuannya untuk dapat memudahkan masyarakat dan anak-anak mencari informasi yang dibutuhkan.
5: Nisa menambahkan, dalam memperluas akses literasi, perpustakaan juga menjalankan perpustakaan keliling dan storytelling. Program ini menyasar anak-anak untuk mengenalkan bahan bacaan serta menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Pihaknya berharap setiap program yang dijalankan dapat semakin meningkatkan budaya membaca. Perpustakaan pun tetap menjadi ruang belajar dan sumber informasi yang mudah dimanfaatkan masyarakat di Aceh Tengah. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Weh. Pendengar, imigrasi Sabang gelar operasi gabungan pengawasan warga negara asing di Pelabuhan Balohan Sabang. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
7: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang bersama unsur TNI Polri, KSOP, dan Kesbangpol melakukan operasi gabungan pengawasan orang asing di wilayah Sabang. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan sekaligus bentuk sinergitas antar instansi dalam mengawasi warga negara asing. Pengawasan dilakukan terhadap tujuan kedatangan, izin tinggal, serta aktivitas yang dilakukan selama berada di wilayah Sabang.
8: Alhamdulillah, tepatnya di hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, kita baru saja melaksanakan kegiatan pengawasan orang asing dalam hal ini operasi gabungan yang terdiri dari seluruh unsur terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Sabang. Ini merupakan bentuk daripada pengawasan kita.
7: Ibnu juga menjelaskan pengawasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur kewajiban pemeriksaan terhadap setiap orang asing yang masuk ke Indonesia. Langkah ini juga bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing selama berada di Sabang. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap rombongan warga negara Malaysia dan warga negara Australia. Pemeriksaan meliputi dokumen izin tinggal serta aktivitas yang mereka lakukan selama berada di kota Sabang. Menurut Ibnu, hasil pemeriksaan menunjukkan warga negara asing tersebut berada di Sabang untuk tujuan wisata.
8: Ya, untuk yang bersangkutan ini semuanya ya berwisata di Sabang. Tapi kita juga mengingatkan agar yang bersangkutan itu tidak melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan tidak overstay.
7: Ibnu menambahkan, para wisatawan asing memberikan respon positif terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan petugas. Mereka dinilai proaktif dan kooperatif dalam memberikan data serta informasi terkait keberadaan dan aktivitas selama berada di Sabang. Sementara pengawasan serupa akan terus dilakukan secara rutin melalui sinergi dengan seluruh instansi terkait. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 101 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh mengikuti lintas 17 Sekorwil Aceh di sore hari ini. Tetap terus bersama kami dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di sore hari ini hingga menjelang kumandang azan maghrib. Lagu-lagu daerah, lagu-lagu pop religi juga nanti akan coba Mesa hadirkan untuk menemani sore Anda. Tetap terus bersama kami, selamat sore untuk semuanya, karena Noah, hidup untukmu mati tanpamu juga akan terus mengudara menemani Anda di sore hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

Pendengar, berbicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
4: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
3: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
4: Wah, terus harganya gimana nak?
3: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
4: Kapan kita beli, Mak?
3: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Melabo.
5: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Melabo di Jalan Nasional Melabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMelabo. Honda, the power of dreams.

0: Baik pendengar, saatnya Meza juga akan lanjut menemani pendengar kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia serta lagu-lagu religi untuk menemani sore Anda. Dan tentu saja anugerah terindah darinya Admes, semoga dapat menemani sore Anda yang lagi santai bersama Pro 1. Dan tentu saja juga buat pendengar dimanapun berada, informasi-informasi juga akan terus Meza hadirkan untuk menemani sore Anda sebelum kita menghadirkan lagu-lagu religi ya di kesempatan sore hari ini. Dan sebelum juga kita menunaikan ibadah salat maghrib, yaitu sekitar pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Waduh, cepat sekali ya kumandang azan maghrib ya. Dan yang pastinya pendengar, satu informasi yang Meza kutip kembali dari rri.co.id. Di sini Meza menginformasikan mengenai HUT ke-438 Melabuh. Nah, walaupun HUT-nya itu nanti bakal diselenggarakan di tanggal 10 ya untuk pembukaannya, tapi kayaknya pamerannya tuh udah mulai dari sekarang ya pendengar ya. Udah banyak penjual ya yang berdagang di dekat pelaksanaan HUT ke-438 Kota Melabuh ini. Dan bahkan hiburan wajib berpedoman pada syariat Islam nantinya yang akan berlangsung gitu ya. Dan bahkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan nih rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 yang digelar selama 2 hari 2 malam tetap berpedoman pada aturan syariat Islam dengan mengutamakan talenta lokal dan ketertiban masyarakat pendengar. Nah, bahkan selain itu disampaikan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM usai memimpin rapat finalisasi persiapan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 di Aula Pocut Baren, Setdakap Aceh Barat. Tentunya menurut Tarmizi, meski kegiatan utama hanya berlangsung 2 hari 2 malam, tentu saja rangkaian kegiatan ini bagi pelaku UMKM akan tetap dilaksanakan selama 1 minggu pendengar. Bahkan pelaksanaan kegiatan tersebut pun juga akan melibatkan kolaborasi dengan TNI untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian acara. Nah, bahkan terakhir pendengar, selain menjaga kesesuaian dengan syariat Islam, Tarmizi juga menghimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung agar pelaksanaan tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama kami, selamat sore dan selamat mendengarkan kembali
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai

0: kejayaan, dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rus 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pun berada untuk kesempatan sore hari ini. Untuk lagu-lagu religi kita cukupkan sampai di sini. Berhubung pengajian juga akan kita dengarkan bersama sebelum kumandang azan maghrib pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan selamat menanti kumandang azan maghrib.

Baik, pendengar, pengajian juga harus kita cukupkan sampai di sini berhubung kumandang azan maghrib untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan jangan lewatkan, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga akan segera bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Habibie, Wakil Presiden Republik Indonesia.
1: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, terima kasih atas waktu dan kesempatannya masih mendengarkan program Satu Bersama Maisa. Dan tidak terasa tiba saatnya untuk kita bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Sekaligus Maisa pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% realisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Darita.
7: Darita dikit, Bu. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU,
7: ya,
6: Bu?
7: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
8: Ayah,
7: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai

0: ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
1: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
2: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
3: Saksi?
2: Ya.
3: Kasus TPPU, Ibu?
2: Ya. Ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
3: Ya bisa,
2: kan
3: ya,
2: saya cuma mantan bupati, oke?
4: Okay? Terima kasih. Tiga korporasi itu, Ibu?
2: Oh, bukan. Belum, itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
4: Kanan, Bang. Tapi kan, itu BKS kan punya Ibu, bukan
2: Ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
4: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
2: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
5: Bu, uang untuk ke BBC, Bu.
3: Jadi Bang, jadi
5: itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
2: Aku tidak tahu, itu privasi perusahaan. Awas, permisi, Pak.
1: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
8: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
7: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
8: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
9: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
8: Menurut Tirta, Bulan Literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
11: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat

0: Makin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit. Karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
1: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down. And that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down. Dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi, saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
0: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
2: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
0: Lebih lanjut, ekonom Helios, Nailul Huda, mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, karhutlah di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
4: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut, tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
5: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan penerbangan. Nah, ini untung kita udah terbantu oleh damkar, sudah ada.
4: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
6: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon, kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
4: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahim 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan-6 baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
8: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
9: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
8: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
9: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan memeter, nebulizer dan tensimeter.
7: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
10: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get more stronger relationship.
7: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. basics. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
12: This let me highlight one major differences between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
11: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
13: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
11: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
14: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
15: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Said Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
14: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
15: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
16: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
15: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Jerman Tamrin. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan saya sebagai kepala bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Lampung kita sudah melaksanakan cek kesehatan gratis. Jadi kita sudah melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan ini sudah berjalan. Sampai kepada pemenuhan obat-obat yang mempunyai faktor risiko, misalnya hipertensi, ya, DM, itu sudah kita sudah ada namanya aplikasi sistem informasi manajemen.
2: Halo, saya Rintan dari Kedaton Bandar Lampung. Selama ini saya jarang sekali melakukan pemeriksaan kesehatan karena menurut saya kesehatan saya baik-baik saja. Tapi setelah saya mengetahui bahwa ada program kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis, saya jadi tertarik untuk mengikutinya. Saya melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian berkonsultasi tentang kesehatan, hingga saya mengetahui bagaimana atau cara-cara untuk menjaga kesehatan saya. Menurut saya, program ini sangat bagus dan juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat karena masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan biaya pada saat pemeriksaan. Saya harap banyak masyarakat yang akan sadar tentang kesehatannya dan juga masyarakat dapat mengikuti pemeriksaan gratis ini. Terima kasih.
3: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
0: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Indonesia menyapa malam.
8: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, Satgas Terpadu Port Visit 2026 menjalankan misi kemanusiaan dan diplomasi kesehatan menggunakan kapal Rumah Sakit KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 ke kawasan Pasifik Selatan, di mana saat ini sedang berada di Vanuatu dan akan melakukan perjalanan ke Fiji.

0: Bisik Manusia Satgas Terpadu Port Visit 2026, kami akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional Pak Teuku Rejasa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Teuku, selamat malam.
2: Oh, selamat malam, Raja Republik Indonesia. Selamat malam. Salam dari Cikarang, siap.
0: Oh, dari Cikarang sekarang, bukan di Bandung ya.
2: Pak Teuku. Lagi di Cikarang, Bang, siap.
0: Oke.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, di manapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Fadel Tarmizi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul 12 malam nanti. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, dengan serangkaian program, Fadel juga mengawali untuk kemandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Fadel mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, "Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari, wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada masih bersama kami di program Mas 1 RRI Malabo, kanal inspirasi. Dan tadinya baru saja kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Dan di kesempatan malam hari ini kami kembali mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amalan dan cita-cita terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, Fadil juga ingin mengucapkan selamat malam, selamat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan juga aplikasi RRI DRRI Digital dan di live streaming kami di rri.co.id. Kami ucapkan kembali selamat malam, selamat mendengarkan siaran yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Safira Gebrina dengan Biar Aku Yang Rasakan.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Lo, kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini, biasanya acara gamot kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa, nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau main sekolah.
0: Hus, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja, sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: 这里不能。
1: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
2: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
3: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
4: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
3: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
1: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuma tukang urut buta.
3: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: Kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya? Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
1: Aku gak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
0: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
1: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
2: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
3: Iya, Bu. Maaf.
2: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
5: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
2: Kamu, Cid?
5: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: Oh, 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian sandiwara radio produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bece Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hey, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini bu, aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, bu. Jadi cukup besar biayanya.
4: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, bu.
4: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
4: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
5: Hei, yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku nggak murung kok.
5: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
5: Ya bagus dong. Terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
5: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
5: Hah? Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
5: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
5: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
5: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu.
1: Kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah,
0: Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi. Malam ini tadinya baru saja kita ikuti program musik dan informasi. Dan juga di seperti biasanya ya. Dan juga seperti biasanya berulang-ulang ya. Seperti biasa, tepat pada pukul 9 kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tadinya serangkaian lagu-lagu hiburan dan juga drama radio telah kami hadirkan untuk bisa menemani waktu aktivitas malam Anda bersama kami di program Satu RRM Melabuh, kanal inspirasi. Dan juga di kesempatan malam hari ini, Fadil ingin menyapa kembali bagi para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live streaming kami di rri.co.id. Selamat malam, selamat bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan berbincang dan juga mengobrol malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bersama para pendengar kita yang telah bergabung di layanan telepon kita di 0811-6889-697. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar kakakku yang jauh di sana di Nagan Raya?
1: Baik Bang, Abang sendiri?
0: Alhamdulillah sehat, sudah sembuh Kak Mirna?
1: Lumayan udah.
0: Sudah bisa beraktivitas seperti biasa kan?
1: Belum.
0: Belum ya, belum.
1: Iya, baru cepat sebulan, sembuh, ya. Kata orang 3 bulan minimal.
0: Oh, minimal, banyak-banyak makan ikan nila Kak Mirna, biar cepat sembuh.
1: Enggak doyan, enggak bisa makan.
0: Kenapa?
1: Memang enggak bisa makan ikan sungai, udah itu bau.
0: Gimana
1: jadi,
0: cuaca di Nagan Raya?
1: Minum obat per dokter aja.
0: Cepat sembuh ya Kak Mirna.
1: Amin ya. Bang, lagunya biasa Bang pilih ya.
0: Waduh, oke. Okay. Fadil okay, pilih ya.
1: Yang cover Bang ya.
0: Oke, okay, siap Kak Mirna. Silakan salam-salamnya.
1: Kirim salam kan? Salamnya untuk Mak Tengah, untuk Kak Ida, untuk Kak Endang, untuk Pak C, untuk Eka, untuk Bunia, untuk Mak Tengah udah.
0: Sudah di awal tadi.
1: Untuk Mak Ngau, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Abang sehat selalu,
0: amin.
1: Sehat selalu,
0: amin.
1: Tetap
0: amin.
1: Semangat.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mirna di Nagan Raya yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan bergabung kembali bersama para pendengar kita yang telah terhubung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Fadil, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ina di Langung, sehat?
2: Kabar baik Fadil.
0: Lagi ngapain nih Kak Ina malam hari ini?
2: Oh, lagi mendengarkan suara Fadil lah.
0: Oh, luar biasa.
2: Iya
0: Kak Ina.
2: Iya. Kapan jadi nyentelnya enggak?
0: Nyentel Fadil kebetulan besok naik piket siang.
2: Oh iya, besok lagi ya? Besok lagi.
0: Besoknya lagi, biasanya tuh kalau kena lagi di nyantel tuh bisa hampir per 3 minggu sekali.
2: Oh iya, enak tuh bisa ngafal tuh.
0: Bisa ngafal.
2: Itulah, jangan lupa, kalau lupa nggak jadi juga kan.
0: Iya, tapi itulah. Besok gabung sama Fadil ya Kak Ina ya di Pro Dangdut ya.
2: Iya, di Indo ya.
0: Pro Dangdut.
2: Tapi lupa nyanyi ya.
0: Boleh. Kalau untuk Kak Ina
2: ya,
0: nanti.
2: Mantap lagi pendengar bisa nyanyi ya kan.
0: Siap, luar
2: kalau
0: biasa.
2: Pendengar ini, kalau mau silakan gabung nyanyi. Kalau enggak ya dengar aja dulu. Gitu dia.
0: Takutnya nanti dengar.
2: Mesti ngakuin aja dulu ya.
0: Dengar suara Fadil nanti kabur pendengarnya.
2: Merdu suara Fadil. Coba nanya sama yang lain. Ya. Merdu dibilang.
0: Masa ya kan? Iya. Nanti coba Fadil tanya ke pendengar yang lain.
2: Panjang sih pendek boleh ya. Mungkin suaranya itu keluar merdu.
0: Terima kasih Kak Ina.
2: Iya.
0: Silakan lagunya malam hari ini Kak Ina.
2: Lagunya? Thomas Arya aja ya.
0: Thomas?
2: Arya. Bunga.
0: Thomas Arya. Judulnya?
2: Bunga.
0: Bunga.
2: Iya.
0: Bunga ya. Silakan salam-salamnya.
2: Salamnya buat Mas Odon, buat Eka, buat Mas Ii, buat Mama juga ya, di Kabel, buat Kak Endang, buat Kak Ida, buat Bu Mia, buatnya siapa ya, Bu De, Mak Tengo, Mirna lupa deh ya, nah, buat salam Bu Mirna juga, ya, buat yang lain, dari A sampai Z, buat semua ya, buat, kalau perlu siapa, Fadil?
0: Ada Nanda.
2: Oh Nanda, oh seminggu tuh ya nggak aktif nomornya, sekarang nggak aktif ya?
0: Sepertinya sudah Kak Ina coba
2: oh, ya,
0: di tes
2: dicoba, ya. Ya udah buat Fadil selamat malam, tugas sehat selalu.
0: Amin amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih Kak Ina.
2: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Nagan Raya. Masuk kami di Nagan Raya di Langung ya, yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan terhubung kembali bersama pendengar setia kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Bang Fadil, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Syarifah di Drin Rampa?
3: Alhamdulillah sehat Bang Fadil.
0: Sehat
3: Mau
0: ya.
3: Hampir panggil Bang Nanda, astagfirullah.
0: Bang Nanda di sebelah tuh lagi sholat.
3: Aduh lah, mau hampir panggil Bang Nanda kan.
0: Iya, kacau kalau dipanggil Bang Nanda ya.
3: karena tadi kan Bang Fadil, Kak Ina panggilnya di Pro 2 siapa Bang Fadil katanya.
0: Rupanya.
3: Jadi kan tiba-tiba terbawa namanya Bang Nanda, ya udahlah.
0: Gimana cuaca di Drin Rampak malam hari ini, Sarifah?
3: Hari ini tadi agak waktu pas sore ada angin-angin, agak mendung-mendung gitu Bang Fadil. Kayaknya nggak sempat pergi deh ke lapangan Tekumar tuh.
0: Kenapa? Besok kan mulai acara sepertinya.
3: Kayaknya rame kali deh Bang Fadil, Sarifah nggak sanggup jalan. Oh.

0: originalnya atau mau yang di cover?
1: Ya, yang Bang Fadil bilang perdana tadi.
0: Cover.
1: Enggak, yang kedua.
0: Original.
1: Yes.
0: Oke, itu ada Tommy J bisa ya?
1: Oke, Bang Fadil.
0: Silakan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Bang Fadil, terus semoga sehat selalu dan
0: Amin.
1: panjang umur buat
0: Amin.
1: Bang Reno juga. Buat Eka Dharma, buat Dokter Ruspa, buat Papi Marwan, buat Abang Said Bukhari, buatnya Kak Rizna Fitria, buat semuanya deh tanpa kecuali salam spesial buat Umi aja.
0: Terima kasih Sarifa telah bersama kami dalam program Ruang Rindu.
1: Sama-sama, Bang Fadil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sarifah di Drin Rampak malam hari ini dengan Tommy Jepisa ya, dengan Di Batas Kota Ini. Ada 3 lagu pilihan yang telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda untuk kloter pertama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabo, Kanal Inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih bersama kami di program Masatu RRI melabuhkan hal inspirasi dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada tiga lagu pilihan tadinya telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tak seindah cinta yang semestinya. Thomas Arya dengan bunga Tommy Jepisa di sini di batas kota ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung kembali bersama para pendengar kita yang telah terhubung melalui layanan telepon kita. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mak Tengoh di malam hari ini? Sehat Mak Tengoh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di Samatiga gimana malam hari ini Mak Tengoh?
1: Cerah.
0: Cerah ya, seperti biasa Mak Tengoh ya.
1: Biasa.
0: Langsung saja Mak Tengoh malam hari ini mau request lagu apa nih Mak Tengoh?
1: Kau yang sangat sayang ya.
0: Kau yang Pian. Sangat ku sayang Rano Karno ya?
1: Boleh.
0: Atau ada versi lain, Mak Tengoh?
1: Rano Karno.
0: Oke, silakan salam-salamnya, Mak Tengoh.
1: Salamnya buat Bu Nini, buat Budi, buat Rano Raffi, buat Budi Ajar, buat Nisan juga, buat Mangarena, Pak Odol, Enika, Kaida, semua-semuanya yang dengar Ruang Rindu Fadil. Fadil sama bertugas sehat.
0: Terima kasih Mak Tengoh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mak Tengoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengoh di Samatiga malam hari ini yang telah bergabung bersama kita. Kita akan menunggu penelpon selanjutnya di kesempatan malam hari ini yang ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Pak Rahmat di Riau, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah sehat. Hujan gini.
0: Hujan di Riau ya?
2: Wah, hujannya dari pagi sampai sore nggak pernah berhenti.
0: Semoga tidak terjadi apa-apa Pak Rahmat di Riau ya?
2: Ada juga. Angin-angin ada juga. Badai.
0: Badai ya, Pak Rahmat ya? Pak Rahmat, langsung saja malam hari ini mau request lagu apa nih Pak Rahmat?
2: Lagunya lagu pop atau lagu dangdut?
0: Lagu pop.
2: Lagu pop. Lagu Bob Rijal boleh?
0: Bob Rijal?
2: Ya.
0: Bob Rijal judul lagunya dengan apa itu Pak Rahmat?
2: Lagu, judul lagunya, apa namanya itu, biar aku sendiri katanya. Ku diri merintih sedih.
0: Biar ku sendiri ya?
2: Menangkan di kau seorang.
0: Bob Rizal, Ku Pendam Rindu ya sepertinya ya.
2: Hah?
0: Judulnya Bob Rizal itu Ku Pendam Rindu ya, Pak Rahmat?
2: Iya, Ku Pendam Rindu.
0: Silakan salam-salamnya Pak Rahmat.
2: Salamnya untuk Mak Tengoh, Eka, Pak Odon, Bang Hai, Saendang, Bu Mini, Pak Ida. Pokoknya semua-semua lah yang aku ingat-ingat. Ya, udahlah sekian lah.
0: Iya, terima kasih Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rahmat di Riau yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Salam dengar dan juga selamat malam bagi seluruh warga di Provinsi Riau yang terus mendengarkan siaran kami di kesempatan malam hari ini melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lah.
0: Nah, ini akibat memang jarang gabung nih di program Ruang Rindu Bang Hai ini ya.
3: Iya. Lama kali saya memang enggak gabung.
0: Apa kabar Bang Hai, sehat?
3: Alhamdulillah baik. Jadi sehat, baik. Yang enggak baik duitnya ya.
0: Masih awal bulan nih Bang Hai, masih tanggal 8 ya. Belum masuk ekor bulan, masih kepala bulan.
3: Iya, masih awal bulan ya.
0: Masih awal bulan nih Bang Hai.
3: Lama itu ya, lama.
0: Iya.
3: Tuh. Jadi kan ini keadaannya pun kadang-kadang hujan, kadang-kadang itu kan pengaruh apa sih? Pengaruh memang La Nina apa?
0: Bisa jadi karena memang kemarin tadi juga pemerintah Kabupaten Aceh Barat baru menggelar apel siaga bencana seperti itu Bang Hai ya.
3: Iya.
0: Karena beberapa.
3: Lalu Bang Fadil, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah malam hari ini sehat. Bang Hai.
3: Ya, tinggal mana kita?
0: Ya.
3: Tinggalnya di mana?
0: Tinggalnya. Tinggalnya Fadil di Bandar Baru, Bang Hai.
3: Bandar Baru.
0: Baru dengar kan di Aceh Barat itu ada Bandar Baru kan?
3: Bandar Baru ya.
0: Belang Berandang.
3: Belang Berandang.
0: Oh, iya, Bang Hai. Iya,
3: sama kayak apa? Berayan ya, Berayan ya. Milik Matra
0: enggak, itu Bandar Baru ya. Fadil. Ya, Berayan, ya. Fadil, oh, ya, Fadil Padang, itu tinggalnya di Belang Berandang, Bang Hai.
3: Belang Berandang ya. Oh iya, Bandar Baru ya.
0: Biasanya kalau ya, ditanya
3: Bandar
0: sama
3: ya, okay, ya. Tingkatannya Bandar Baru ya. Oke, okay, okay, okay. Itu bagus namanya. Di apa? Di Komplek
0: Caritas. Caritas Suak Indrapuri.
3: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Langsung saja Bang Hai malam hari ini untuk lagunya.
3: Oke, saya minta lagu apa? Coba dilihat boleh zaman pop atau poli apa ya enak.
0: Bob Tuto Poli ya, judulnya itu coba Fadil cek satu-satu ya. Ada Kerinduan ya, Widuri.
3: Oke, kerinduan aja lah.
0: Oke, silahkan salam-salamnya.
3: Salamnya yang pertama buat yang mana tadi, yang di Riau ya?
0: Pak Rahmat di Riau.
3: Ya, Pak Rahmat. Mudah-mudahan sehat selalu sama keluarga, walaupun tinggal sendiri ya. Katanya kan kemarin kan dah apa ya? Selalu Pak Bung Padi berbahasa selalu kan.
0: Amin, amin.
3: Buat Odon dan apa kawan-kawan kita yang apa yang sering masuk di Pro 1 merasa lagu dan pindungan yang berkuasa. Itu aja barangkali Bung.
0: Terima kasih Bang Hai telah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengoh di Samatiga, Pak Rahmat di Riau, dan juga Bang Hai di Samatiga di kesempatan malam hari ini yang telah bergabung bersama kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada 3 lagu pilihan yang telah Fadil siapkan untuk bisa Fadil hadirkan di ruang dengar Anda di kloter kedua dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di program Masa Twerer Melabuh, kanal inspirasi dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Bob Rizal, Bob Tutopoli, dan juga Rano Karno yang telah kita hadirkan di kesempatan malam hari ini. Dan juga Fadil akan terhubung kembali bersama para pendengar kita yang akan bergabung dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ida, sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Gimana cuaca di Senebu Kak Ida malam hari ini?
1: Malam ini cerah.
0: Cerah ya. Kak Ida nih.
1: Cerah hati Wong Padi.
0: Terima kasih Kak Ida nih. Kak Ida nih luar biasa nih. Kalau udah sudah bilang secerah hatinya Fadil ini, aduh, kemana-mana kebayangnya Kak Ida ya.
1: Cerah hati Wong Padi.
0: Terima kasih Kak Ida. Kak Ida langsung saja malam hari ini lah mau diputarin lagu apa nih Kak Ida?
1: Lagunya apa itu Wana? Tidak lupa lagu-lagunya.
0: Kira-kira yang ingat saja Kak Ida. Biar Fadil pilihkan nih, jangan biasanya kan Kak Ida Arif ya, seperti itu ya.
1: Iya, Arif. Arif boleh.
0: Arif.
1: Iya.
0: Judul lagunya Fadil pilihkan.
1: Iya, Fadil yang pilihkan.
0: Terima kasih Kak Ida. Silakan ya. Salam-salamnya Kak Ida.
1: Salam-salamnya buat Bung Fadil, semoga Bung Fadil sehat selalu.
0: Amin.
1: Alhamdulillah Allah.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Buat Nanda juga di sebelah, semoga Nanda sehat selalu.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Buat pendengar setia RRI, semoga sehat selalu semua.
0: Amin, amin.
1: Ya, terima kasih Bung Fadil.
0: Sama-sama Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di Senebu yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Fadil akan menunggu satu penelpon selanjutnya karena memang 21.47 kira-kira ada dua lagu yang bisa kita putar malam hari ini di penutup siaran kita di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bang Odon di kampung belakang malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah Bang Fadil, masih dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan Bung Fadil ya.
0: Amin, berkat doa Bang Odon dan sekeluarga. Alhamdulillah Fadil masih sehat di kesempatan malam hari ini Bang Odon.
2: Amin.
0: Bang Odon, malam hari ini kira-kira mau request lagu apa nih?
2: Lagu Berlian dan Lumpur aja lah.
0: Berlian dan Lumpur ya, Berlian.
2: Doa yang di koper sama Dona Leon aja ya.
0: Dona Leon, silahkan salam-salamnya Bang Odon.
2: Salamnya buat Pak Rahmat di Riau, buat Bang Hai juga, buat Pak Putra di Aceh Timur, buat Matengo, Kak Ida, buat Ina, Lena, Mirna, buat semua-semua lah tanpa terkecuali. Buat Bang Fadil, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, tetap semangat
0: Bang Fadil. Amin, terima kasih Bang Odon.
2: Salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di kampung belakang ya, untuk menutup perjumpaan kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Arif dan juga Dona Leon di kesempatan malam hari ini untuk mengakhiri program kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa, hingga ke pukul 11 nanti, Fadil akan hadirkan program musik tradisional dan budaya. Sejumlah lagu-lagu se-Nusantara setanah air tercinta telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu malam Anda. Sembari nantinya kita akan menunggu untuk program jazz musik tepat pada pukul 11 waktu Isyawara nanti.
1: ...97 MHz, Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pernahkah kita bertanya, siapa sebenarnya penemu peta dunia pertama? Jauh sebelum peta digital dan navigasi satelit, manusia sudah berupaya menggambarkan dunia yang mereka tinggali. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemetaan dunia adalah Claudius Ptolemaeus, yaitu ilmuwan Yunani yang hidup pada abad ke-2 Masehi. Melalui karyanya yang terkenal, Geografia Ptolemy memperkenalkan konsep garis lintang dan bujur untuk pemetaan bumi. Inilah dasar dari sistem peta modern yang kita gunakan hingga hari ini. Meski peta dunia buatannya masih terbatas dan belum mencakup seluruh wilayah bumi, pemikirannya menjadi tonggak penting ilmu geografi. Namun jauh sebelum Ptolemy, peradaban Babilonia telah membuat peta dunia sederhana di atas lempeng tanah liat sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Artinya, peta dunia adalah hasil perjalanan panjang peradaban manusia dalam memahami dan menaklukkan ruang dan arah.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Semong hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Semong merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang Semong, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan. Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Semong, Semong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Semong dan kentongan.

0: Tahukah kamu, istilah cashless society kini semakin sering digunakan di era digital. Cashless society adalah kondisi ketika masyarakat mulai beralih dari penggunaan uang tunai ke sistem pembayaran non-tunai. Saat ini, berbagai transaksi dapat dilakukan dengan mudah melalui dompet digital, kartu, maupun kode QR. Mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja. Semua bisa dilakukan secara praktis tanpa uang fisik. Gaya hidup ini menawarkan kemudahan dan efisiensi. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu bijak agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Dengan memahami konsep cashless society, kita dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan tetap mengelola keuangan dengan baik.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
4: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
5: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
6: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
7: Assalamualaikum, Bro Dangdut.
8: Waalaikumsalam, cantik.
9: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: Ebit Gadis juga ya.
1: Apa itu?
0: Yang pertama kali menciptakan lagu.
2: Yang tadi yang bareng Mas Budi itu dia.
0: Pak Adi gimana Pak Adi? Oke, kalau lagu tadi yang pertama kali dibikin itu sebetulnya ada apa namanya ada
3: ingin bernostalgia dengan lagu-lagu kesukaan Anda dan berinteraksi dengan penyanyi ternama tanah air. Saatnya Anda dengar dan ikuti program Ruang Rindu berjaringan setiap hari Rabu pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 97 MHz. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atawa kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2. Yang ikut Haba Kita Nyong, tip-tip urau, poh tiblah lehepluh, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurang 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: semua penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program Obrolan Sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Melabuh pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

0: Mengawali pagi hari Anda, kami hadirkan informasi dalam Warta Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Seiring putaran waktu, peristiwa dan tragedi di lapangan akan kami laporkan secara terkini dalam Report on the Spot.
1: Pendengar, Bulog Melaboh menyediakan 1.000 ton beras sebelum panen untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga di pasaran. Dari Melaboh kita akan simak laporan bersama John Nehru.
2: Secara umum, saat ini masyarakat Aceh Barat baru saja selesai turun ke sawah tanam padi. Kedatipun demikian,
3: terus meningkat hingga 250 kantong per bulan. Namun persediaan daerah masih sangat terbatas. Kita ikuti laporan Dimas Wadi. Dimas.
4: Ya baik, Maulana, tingkat kesediaan darah di rumah sakit Rumah Sakit Jati Melaboh masih sangat kurang.
0: Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan pukul 11 dalam Warta Olahraga. Informasi dan peristiwa se-Aceh kami hadirkan dalam Lintas 17 Koril Nusantara 17 pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Dialog Kentongan RRI Melabuh memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat, khususnya mengenai keadaan darurat dan bencana. Ikuti Dialog Kentongan setiap hari Selasa, pukul 15 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Partisipasi Anda di hotline dan WhatsApp 0811-6889-697. Program siaran Kentongan merupakan sarana efektif dalam memitigasi resiko bencana dan meningkatkan kesadaran serta kesiapsiagaan masyarakat di daerah.
3: Ingin memperdalam pengetahuan tentang agama?
4: Jamaah sholat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani? Ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis, serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Melabuh. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati. Anda suka musik era baru?

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik pilihan Anda.

0: Uhibbul Arabiyata. Saya cinta bahasa Arab. Program bahasa Arab merupakan wujud peran edukasi RRI Melabuh untuk publik dan masyarakat luas. Ikuti dan dengarkan pelajaran bahasa Arab setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda dapat juga bertanya di line telepon dan WhatsApp di 0811-688-9697. Program Belajar Bahasa Arab RRI Melabuh akan diisi oleh narasumber pengajar ahli bahasa Arab dari Sekolah Tinggi Agama Islam Stein Tekudirunding Melabuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program musik tradisional dan budaya. Namun di kesempatan malam hari ini, kita akan hadirkan kembali untuk lagu pengiring istirahat kita ya, di kesempatan malam hari ini. Dan Fadil juga telah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan untuk bisa pengantar tidur Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Inspirasi hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti.

0: أمسكت نفسي فارحمها وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi siar hari ini Rabu. Kamis 8 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Nabu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026. Bekerja pada gelombang 97 FM dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Saya John Nero Satria, mewakili seluruh kerabat kerja mutugas, mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, segera kita bergabung dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk kita ikuti qalqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Semoga menjadi amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.

Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian, serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan kajian Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-141. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala, naf'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fit darain, ya Allahumma amin. Ajhalun nas man taraka yaqina ma 'indahu li dhanni ma 'indan nas. Orang yang paling jahil, manusia yang paling jahil adalah orang yang meninggalkan keyakinan yang ada dalam dirinya demi prasangka yang ada pada orang lain. Orang yang paling jahil adalah orang yang meninggalkan keyakinan yang ada dalam dirinya demi mengikuti prasangka orang lain. Ini hikmah, meskipun sebenarnya berkaitan dengan hikmah sebelumnya, yaitu tentang sikap orang beriman dalam merespon atau dalam menghadapi pujian orang lain kepadanya. Tapi hikmah ini sangat besar sekali maknanya dan bisa digunakan untuk makna-makna lain dalam kehidupan. Jadi banyak kadang-kadang kita meninggalkan keyakinan yang ada dalam diri kita. Kita sudah meyakini sesuatu dengan sangat kuat sekali, tapi kadang-kadang kemudian ketika berhadapan dengan prasangka dari orang lain, kemudian kita meninggalkan keyakinan dalam diri kita dan kemudian mengikuti prasangka orang lain. Ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi secara khusus memang hikmah ini berkaitan dengan dalam kita tadi menerima pujian orang, yang mana sebenarnya yang paling mengenal diri kita itu adalah diri kita sendiri. Sedangkan orang lain itu tidak benar-benar mengenal kita. Yang mereka kenal dari kita itu hanya bagian luar yang mereka lihat dari luar. Tapi sedangkan apa yang ada dalam diri kita, itu yang paling mengetahuinya adalah kita sendiri. Maka oleh karena itu, tentang diri kita ini yang harus lebih kita utamakan penilaian kita sendiri, karena kita paling tahu, bukan penilaian orang lain, karena orang lain tidak benar-benar tahu tentang kita. Tapi spesifiknya hikmah ini penggunaannya itu bukan dalam hal sesuatu yang nampak bagus dari luar, tetapi sesuatu yang lebih jauh dari itu. Maka kita dengar, kita lihat penjelasan Ibnu Ajibah terhadap hikmah ini. Beliau mengatakan, al-yaqinu alladhi 'indahu huwa 'ilmuhu bimasawihi wa khafaya 'uyubihi wa man tawat 'alaihi sarairuhu
minan naqais wat taqsir. Yang dimaksud dengan yakin yang ada dalam diri manusia itu adalah keyakinannya atau ilmunya tentang keburukan-keburukan dirinya dan aib-aib yang tersembunyi dalam dirinya dan hal-hal lain yang ada dalam dirinya, yang terdapat dalam dirinya, minan naqais, daripada berbagai bentuk kekurangan-kekurangan, wat taqsir, dan keterbatasan-keterbatasan. Nah, ini maksud yakin sesuatu yang seseorang yakin tentang dirinya, artinya dia yang paling tahu keburukan dirinya, kekurangan dirinya, keterbatasan dirinya, hal-hal yang jelek dalam dirinya, itu manusia itu sendiri yang paling tahu tentang dirinya, tentang hal-hal tadi. Itu dimaksudkan dengan sesuatu yang kita yakini tentang diri kita. Wa dhannu ma 'indan nas huwa ma yarawna 'ala dhahirihi min al-kamalat wa anwar at-ta'at allati tashibuha al-'ilal al-batiniyah wal hudud an-nafsi aw an-nafsaniyah. Sedangkan prasangka manusia terhadap kita itu apa yang mereka lihat daripada zahirnya manusia, zahirnya kita, minal kamalat, daripada segala kesempurnaan, keindahan, wa anwari ta'at, dan cahaya-cahaya ketaatan, allati tashibuhal ilalul batiniyah, yang padahal hakikatnya keindahan, kesempurnaan, cahaya-cahaya ketaatan itu yang mereka lihat dari luar tadi, tashibuhal ilalul batiniyah, juga di dalamnya ada masalah-masalah yang tersembunyi, wal hudud an-nafsiyah, juga tidak terlepas daripada kepentingan-kepentingan, ada tujuan-tujuan tertentu yang itu hanya kita yang tahu. Ya, kalau orang lain yang melihat begitu nampak bagus, ya langsung bagus. Tapi dalam bagus itu kadang-kadang ada tersembunyi kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan tertentu. Siapa yang tahu itu? Ya kita sendiri. Maka ketika orang melihat dari luar tadi nampak bagus, indah, mantap sekali, wajahnya nampak wajah penuh cahaya ketaatan, fatawajjahuna ilaihi bil madhi wassana, maka orang-orang kemudian akan memujinya, akan memuji orang tersebut, akan memujinya. Fa idza qana'a bidzalika wa fariha bima hunalika fahuwa ajhalun nas wa ahmaqun nas. Maka apabila seseorang merasa puas dengan pujian itu, merasa bangga dengan pujian itu, pujian yang orang lihat dari luar, sedangkan di dalam ada masalah yang kita, cuma kita yang tahu. Jadi pujian mereka itu tidak betul-betul, hakikatnya tidak benar-benar layak kita terima sebenarnya, karena mereka memuji tadi terhadap sesuatu yang mereka lihat indah, padahal di dalamnya ada penyakit juga yang cuma kita yang tahu. Maka ketika kita kemudian merasa puas dengan pujian itu dan merasa bangga, inilah yang dimaksud dengan fahuwa ajhalun nas wa ahmaqun nas, orang yang paling jahil dan orang yang paling bodoh. Nah, ini memang agak keras. Orang sufi memang dalam hal memuji diri, dalam hal menerima pujian dari orang lain, mereka agak keras. Jadi orang sufi itu, seperti yang pernah kita sampaikan, mereka memang agak keras kepada diri mereka, walaupun mereka lembut kepada orang lain. Ajaran sufi seperti itu.
Jadi kalau melihat orang lain, mereka lebih bertoleransi, lebih mudah memaafkan, lebih mudah memahami. Tapi begitu tentang diri sendiri, mereka keras sekali. Berbeda dengan kita, yang kedua yang balik menyok gerok, yang kedua menyok gerok, nak apa? Tak buat draw. Kalau orang sufi sebaliknya, mereka dengan orang lain bertoleransi, tapi dengan diri sendiri mereka keras. Maka kadang-kadang ketika kita lihat orang-orang sufi atau ahli ma'rifah atau ahli hikmah, mereka kadang-kadang terlalu kebablasan dalam mentoleransi orang lain, sehingga sepintas terlihat seolah-olah mereka seperti memudah-mudahkan syariat. Tetapi itu tidak berlaku untuk diri mereka sendiri. Untuk mereka sendiri mereka sangat keras. Cuma hanya kepada kebatayo, mereka tidak menampakkan itu kepada kita. Tapi ketika mereka melihat orang lain, ya mereka akan mengatakan, ya tidak apa-apa, biarkan seperti itu, nanti mereka akan berubah sendiri. Kan begitu bahasa-bahasa sufi. Seolah-olah seperti agak meremehkan kedudukan syariat, ya. Terlalu kebablasan dalam melihat sesuatu. Itu memang sudah Allah yang atur. Yang penting kita nasihati saja, nanti berubah sendiri dan lain sebagainya lah. Tetapi ketika untuk diri mereka sendiri, mereka sangat keras sekali. Ketika mereka melihat orang lain, dipuji oleh orang lain, mereka akan mengatakan, oh iya, dia memang layak dipuji, dia orang bagus, layak dipuji. Tapi kalau orang lain memuji mereka, itu mereka lempar dengan batu. Kan sudah pernah kita sampaikan contoh-contohnya. Jadi kalau orang lain dipuji, ada orang soleh, ada orang alim, dipuji sama orang lain, mungkin mereka akan bertoleransi, tidak apa-apa, dia memang layak kita puji, dia layak kita besarkan dia. Tapi begitu yang puji itu memuji dia, seperti contoh-contoh sudah kita sampaikan, mereka akan mengambil batu, akan melemparkan orang yang memuji itu. Mereka menganggap orang yang memuji mereka berlebihan itu seperti syaitan juga. Karena mereka takut dengan pujian itu dapat mengotori hati mereka, dapat mengganggu keikhlasan, kemurnian tujuan kebaikan mereka selama ini. Nah, jadi begitu, ya. Maka mereka mengatakan, kalau kita kemudian merasa bangga, merasa puas dengan pujian manusia itu, yang mana mereka hanya melihat dari luar, sedangkan hakikatnya kita, cuman kita sendiri yang tahu, maka ajhalun nas, bangga, puas dengan pujian itu, itu adalah menunjukkan ajhalun nas wa ahmaqun nas, kita orang jahil dan kita orang bodoh. Idh qad qana'a bi'ilmil khalqi walam yakhaf min maqtil haqqi. Kenapa orang tadi dianggap jahil, dianggap bodoh? Karena orang tersebut telah merasa puas dengan pandangan makhluk, walam yakhaf min maqtil haqq, dan dia ketika itu tidak lagi merasa takut kepada marahnya, murkanya al-haq, Allah. Artinya ketika kita puas dengan pujian manusia, itu menunjukkan kita tidak malu kepada Allah. Seharusnya kan kita malu kepada Allah, karena yang paling layak dipuji adalah Allah, bukan kita. Kita taat hari ini, subuh ini kita datang ke masjid, solat subuh berjamaah, berzikir, ikut pengajian. Datang orang puji, oh, bagus sekali, saat datang ke masjid, luar biasa, zikir, ikut pengajian. Kita senang bangga. Itu menunjukkan kita tidak malu sama Allah. Padahal yang membawa kita ke masjid hari ini, subuh ini adalah Allah. Yang menggerakkan hati kita untuk berzikir, ikut majlis ilmu, Allah. Maka ketika kita dipuji atas sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah gerakkan, kita malu. Maka kita akan menghindar dipuji, karena sebenarnya bukan kita yang harus dipuji, yaitu Allah. Jadi bukan sebaliknya, merasa puas, bangga,
Kemudian wal matlub minal faqir aksu dhali aksu hadha wa huwa ayyan qabit indal madhi wa yambasit indal dhammi hatta yastawiyani indahu. Wal matlub, sebenarnya yang dituntut dari seorang fakir, fakir ini kita semua fakir. Orang sufi mengistilahkan kita manusia itu fakir, dan istilah itu dari Allah langsung. Antumul fuqara'u ilallah, kata Allah, kalian itu orang-orang fakir yang tidak punya kemampuan, yang tidak punya apa-apa. Allah yang kasih, Allah yang bantu, Allah yang berikan tenaga, Allah yang memberikan apa-apa yang kita butuhkan. Maka kita disebut dengan al-faqir. Jadi wal matlub yang dituntut dari al-faqir, sebalik demikian, artinya sebalik demikian, bukannya puas, bukannya bangga dengan pujian, tetapi bagaimana juga wahwa ayyan qabit indal madhi. Seorang fakir itu mestinya yang qabit itu merasa susah, merasa gelisah, risih ketika dipuji. Wa yambasid 'inda dhammi, sebaliknya dia justru merasa lebih bebas, lebih senang ketika dicela. Nyo yang berani tanya sebalik ji. Sebenarnya begini yang seharusnya. Ketika dipuji kita risih, pui pujo. Ya itu pe ke ya kalau dari luar, pui pegah. Itu sebenarnya kalau dipuji gelisah kita, karena kita tahu kelemahan diri kita, kita tahu kekurangan diri kita, kita tahu masih ada dosa-dosa yang kita belum bisa bersih dari dosa itu. Jadi ketika dipuji justru kita risih, susah ada. Kita seperti pujian, bahkan seperti kita merasa seperti diejek. Tanya udah bubut bro, dipujo maka lagi diejek. Jadi yang basit, yang kabit, ketika dipuji justru gelisah, risih, susah. Dan ketika dicela justru wayam basit, dia justru merasa senang. Nah, seperti orang-orang alim dulu. Orang alim dulu kalau dikatakan alim dia susah, kalau dikatakan jahil justru dia senang. Kalau dikatakan alim dia susah. Susah maksudnya gara-gara dikatakan alim nanti orang berbondong-bondong tanya ke dia tentang ilmu, jadi dia susah. Justru kalau dikatakan jahil dia lebih senang, bebas dia mau kemana-mana, dia anggap jahil tidak ada beban. Tapi kalau dianggap alim, nanti kemana-mana harus begini, harus begitu, ada privilege ini, privilege itu, ada pertimbangnya. Tapi itu hanya orang yang sudah sampai pada derajat tadi. Demam menyuruh orang yang lagi habanyo, lagi hababuno, cikgu minta pujian. Malah dia malik makin tinggi, makin pah. Bayu lah. Bayu. Main pujo, kupre kupi lah. Jadi seharusnya al-faqir itu dia merasa susah, gelisah ketika dipuji, dan sebaliknya merasa senang, lepas maksudnya ketika dicela. Hatta yastawiyani indahu. Dan ini terus dia latih dalam dirinya sampai kapan? Hatta yastawiyani indahu, sampai antara pujian dan celaan itu sama baginya, tidak memberikan pengaruh lagi. Nya baru pah, baru timang. Ini sama, mau dipuji udah kebal, hambar, dicela pun sudah kebal, sudah hambar. Jadi tidak ada pengaruh lagi. Sebab ada orang tanya tentang pengaruh. Menyai pujo semangat dari ibadah. Menyohanai pujo lesu je. Kahek dan meratib mana so kalang-kalang. Dengar dah je. Begitu dipuji semangat beribadah. Begitu dah dipuji turun ibadahnya. Berarti ibadah kita bukan karena Allah, karena pujian.
motivasinya pujian. Menyana pujian kalau masih kecil boleh, seperti pernah kita sampaikan juga, kalau masih kecil-kecil untuk melatih itu boleh. Cuman kalau sudah sekarang ini, masa harus seperti itu lagi? Kapan kita benar-benar beribadah untuk Allah kalau terus membutuhkan pujian? Kalau masih kecil-kecil dulu, ketika seperti kita memotivasi anak-anak kita, tak peraya, tak pujo, tak peik, dia masih kecil, biar dia terbiasa dulu. Seperti orang tua kita dulu membiasakan kita, kalau apa-apa ada hal yang positif, ada hal yang kita diberikan hadiah sehingga kita makin semangat, itu pendidikan anak-anak. Tapi kalau sudah sekarang masih seperti itu, kapan kita beribadah kepada Allah murni karena Allah, bukan lagi dorongan pujian atau kemudian dorongan celaan yang membuat kita tidak semangat beribadah. Nah, jadi hatta yastawiyani indahu, yang benar itu sampai pada titik sama. Pujian dengan celaan nilainya sama, yastawiyani. Tidak berefek. Biasa benda. Dipuji, tidak dipuji, kita tetap profesional. Tetap totalitas. Ya, baru hayur ya. Yang dalam hal apapun menyumrumpa orang lain, nya rezeki dia. Mutna na usaha, na perusahaan bertemung orang-orang model lagi kan, nyara rezeki dia, ana efek kan? Dia mau dipuji tidak dipuji tetap profesional, dipuji tidak dipuji tetap tekun, tetap totalitas dalam melakukan sesuatu, tetap maksimal, tidak berefek dengan dipuji atau tidak dipuji. Nah, itu baru luar biasa. Dan itu kalau dipersembahkan untuk Allah, maka itu sangat dahsyat sekali. Hadza in kana al madih min ahli din wal khair wa amma in kana jahilan aw fasiqan fala ghabawata a'dham min ar ridha bi madhihim wal farh bihi. Ini kalau yang memuji itu orang baik atau orang yang alim ngerti agama, ini kalau yang puji. Kalau yang pujinya orang soleh juga, orang alim juga, kita tidak boleh bangga dan puas. Karena sealim pun dia, mungkin dia alim, jadi dia tahu nilai alim, ada sedikit ilmu pada kita misalnya. Atau dia juga orang soleh, sehingga dia tahu ada kesolehan sedikitlah pada kita. Dipuji sama orang alim, dipuji sama orang soleh saja, walaupun alim, walaupun soleh, dia tetap yang dia tahu tentang diri kita itu hanya bagian luar. Dan bangga serta senang dipuji sama mereka itu satu masalah bagi orang sufi. Itu dipuji sama orang alim, dipuji sama orang soleh, tidak boleh puas, karena dia tetap tidak tahu hakikat kita. Yang kaya kalian dari luar, bro, dia yang kena dipuji. Dosa dia kan ada dipuji, kan malaikat kan Tuhan. Dipuji sama orang alim, sama orang saleh, itu masalah. Apalagi yang memujinya yang di bawah itu, yang orang awam, yang tidak tahu apa-apa. Itu lebih jelek lagi kita kalau bangga, kalau senang.

0: dia enggak soleh. Jadi zat yang lebih hati kau yang kakak hayu mandu. Ada orang lihat kita sekali salat tahajud. Mula-mula ibu jo, puan ibu jo mak jijah antai tahajud. Bersemayang tan. Nanti kalau orang tahajud, rumah ayu dah ya. Malaikat ya, atau syurga. Puan atau syurga ada mak. Orang yang puja bersemayang tan. Orang berilmu dipuji sama orang awam. Kalau dia senang, itu sangat sangat naif sekali. Karena bagi orang awam, bagi orang tidak berilmu, satu saja ilmu sedikit saja yang dia memang tidak tahu, begitu dia tahu itu sudah hebat sekali. Nah, makanya dalam tradisi keilmuan Islam itu, yang bisa mengatakan seseorang alim itu mesti alim, bukan orang awam. Misalnya tersebar berita beliau alim sekali, itu harus kita cek dulu yang bilang beliau alim siapa. Begitu kita cek yang bilang alim memang orang awam, apakah alim dia? Coba tanya sesama alim, alim enggak dia? Ya, merum alim. Ini ke depan harus ada standar seperti itu. Baik-baik pemalim bacut le urang kamalim aju mendung. Kalau enggak ada standar kealiman orang mandu malim. Dalam tuan-tuan ke malim. Kita kan kadang-kadang sekarang seperti itu. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia semua malim. Apa-apa langsung ada pengikut. Apa-apa langsung ada... Mudah sekali di Indonesia itu. Makanya semua aliran, semua pemahaman walaupun aneh-aneh, walaupun nyeleneh, tetap ramai jamaahnya. Sebab ke malim. Cepat sekali kita di Indonesia. Kalau kita lihat di tempat orang tidak mudah seperti itu. Nah, tetapi walaupun seperti itu, dalam hal kita dipuji, bahkan walaupun orang saleh, orang alim yang memuji, tidak sepantasnya kita kemudian merasa puas, merasa bangga, karena tetap sealim apapun dia, sesaleh apapun dia, dia tidak tahu hakikat yang ada dalam diri kita, kelemahan, keterbatasan, kekurangan. Apalagi kalau yang memuji itu orang-orang jahil atau orang-orang awam, maka ini lebih-lebih untuk kita kemudian tidak boleh terlalu cepat puas, apalagi berbangga dengan pujian tersebut. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi demikian kira-kira maksud daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kita sebutkan tadi. Orang yang paling jahil adalah orang yang meninggalkan keyakinan dalam dirinya demi mengikuti prasangka orang lain. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar demikian tadi khotbah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Aceh Barat. Dan saya, Joni Rusatria, terus menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, segera kita ikuti Warta Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAN Tengku Dirunding Melabuh gelar sidang senat terbuka wisuda angkatan 12 tahun 2026.
2: Barat ini ada langkah mitigasi bencana supaya meminimalisir musibah, terutama masyarakat jangan sampai ada korban jiwa.
3: Kita mendukung, mensupport penuh pada pemerintah daerah yang akan melaksanakan kegiatan di awal inilah mitigasi tentunya untuk mengurangi dampak bencana. Nah,
4: kalau sudah ada pendampingan pemberian makanan tambahan, nampak lebih baik. Yang saya takutkan kalau ibu hamil tak terpantau kan nanti jadi anemia.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, John Heru Satria. Dalam upaya memperkuat mitigasi bencana, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Tuku Umar Melabuh Kamis pagi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Upaya mengantisipasi dampak curah hujan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar apel gabungan siaga antisipasi dampak peningkatan intensitas curah hujan. Apel berlangsung di lapangan Tuku Umar, Melabuh, Aceh Barat, Kamis pagi. Apel tersebut dipimpin oleh Komandan Korem 012 Tuku Umar, Kolonel Infantri Windarto, dan diikuti oleh seluruh SKPK terkait di lingkup Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan juga diikuti oleh personel TNI, Polri, Basarnas, Pos Melabuh, BPBD Kabupaten Aceh Barat, Satgas Pagi Gampung, Gerakan Pramuka, dan sejumlah stakeholder lainnya. Usai apel, Bupati Kabupaten Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan bahwa apel tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memaksimalkan mitigasi bencana menyusul adanya informasi prediksi curah hujan tinggi dari BMKG hingga awal tahun depan. Tarmizi menyebut bahwa langkah mitigasi bencana ini dilaksanakan untuk meminimalisir dampak dan menghindari adanya korban jiwa.
2: Dan kita juga melihat baru-baru ini di beberapa kabupaten kota, termasuk terutama Barat Selatan di Sulu Salam, itu sudah banjir, jembatan putus, sekolah juga rusak. Oleh karena itu, kita ingin Aceh Barat ini ada langkah mitigasi bencana supaya meminimalisir musibah, terutama masyarakat jangan sampai ada korban jiwa.
5: Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa apel siaga tersebut merupakan bentuk kolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk mempersiapkan sejumlah kemungkinan yang terjadi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Komandan Korem 012 Tuku Umar Kolonel Infantri Windarto mengatakan bahwa pihaknya bersama jajaran TNI dan Polri mendukung penuh upaya mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3: Kita sebagai aparat TNI dan juga saya juga sama-sama dengan Polri, kita mendukung, mensupport penuh pada pemerintah daerah yang akan melaksanakan kegiatan di awal inilah mitigasi tentunya untuk mengurangi dampak bencana yang nantinya tentunya akan mengganggu aktivitas masyarakat. Kalau dari segi personil sendiri, dari pihak Korem di wilayah Melabuh ini, Aceh Barat, kita paling tidak bisa menyiagakan 500 orang personil.
5: Ia menyebut pihaknya akan menyiagakan sebanyak 500 personil untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana. Ia menyebut personel yang disiapkan tersebut juga disiagakan untuk penanganan pada saat terjadi bencana agar dampak yang dirasakan masyarakat dapat diminimalisir. Lebih lanjut, Windarto juga mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam penanganan bencana. Peralatan tersebut meliputi kendaraan pengangkut logistik dan berbagai kebutuhan lainnya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAN Tegudiruni Melabuh gelar sidang senat terbuka wisuda angkatan 12 tahun 2026. Sebanyak 98 lulusan resmi dikukuhkan dalam prosesi kegiatan wisuda yang berlangsung khidmat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAN Tengku di Rundeng Melabuh menggelar kegiatan sidang senat terbuka wisuda angkatan ke-12 tahun 2026. Sebanyak 98 lulusan resmi dikukuhkan dalam prosesi wisuda yang berlangsung khidmat di aula STAN Tengku di Rundeng Melabuh itu. Ketua STAN Tengku di Rundeng Melabuh Profesor Dr. Haji Samsuar mengatakan dari 98 wisudawan tersebut terdiri 31 orang laki-laki dan 67 orang perempuan. Berdasarkan data akademik lulusan jurusan tarbiyah dan keguruan sebanyak 52 orang termasuk 2 lulusan magister manajemen pendidikan Islam. Sementara itu untuk jurusan syariah dan ekonomi Islam meluluskan 32 orang sedangkan jurusan dakwah dan komunikasi Islam sebanyak 14 orang. Ketua STAN Tengku di Rundeng Melabuh mengharapkan agar para lulusan atau juga para alumni dalam menjalani kehidupan setelah menyelesaikan pendidikan di kampus harus menjadi pribadi yang berkompeten, memiliki integritas dan keahlian, menjadi alumni harus menjadi pribadi yang adaptif dan inovatif. Selain itu juga harus mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, daerah, dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
0: Puskesmas Perembu Kecamatan KW16 Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makanan tambahan lokal sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kecamatan KW16 Aceh Barat terus menjalankan program pemberian makan tambahan. Program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut sebagai upaya meningkatkan status gizi balita sekaligus mencegah stunting. Kepala Puskesmas Perumu, Cut Misran, mengatakan program yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat tersebut menyasar balita dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, gizi kurang, serta ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Menurutnya pelaksanaan pemberian makanan tambahan saat ini telah memasuki pekan ketiga dan masih akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Dampak pemberian makanan tambahan mulai terlihat dari perkembangan berat badan anak saat dilakukan pemantauan di posyandu.
8: Kalau sudah ada pendampingan pemberian makanan tambahan, nampak lebih baik. Yang saya takutkan kalau ibu hamil nggak terpantau kan nanti jadi anemi.
9: Jadi kek ya.
8: Mudah-mudahan bisa teratasi lah semua ini.
7: Puskesmas Perumu berharap pemberian makanan tambahan lokal dan pendampingan secara berkelanjutan dapat membantu memperbaiki status gizi balita serta menjaga kesehatan ibu hamil sehingga risiko stunting dapat ditekan sejak masa kehamilan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerapkan sistem informasi pelaporan dan rekonsiliasi terintegrasi untuk memperkuat akuntabilitas dan mempercepat rekonsiliasi keuangan daerah. Berikut laporan selengkapnya.
7: Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menerapkan sistem informasi pelaporan dan rekonsiliasi terintegrasi atau SIPORSI untuk memperkuat akuntabilitas dan mempercepat rekonsiliasi keuangan daerah. Penerapan sistem digital tersebut diawali dengan bimbingan teknis pengoperasian SIPORSI bagi aparatur pengelola keuangan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Barat Edi Juanda mengatakan SIPORSI diterapkan untuk mengatasi keterlambatan rekonsiliasi, perbedaan data keuangan, serta penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran. Menurutnya seluruh satuan kerja perangkat kabupaten diwajibkan melakukan rekonsiliasi secara rutin setiap bulan agar kesalahan pencatatan dapat segera diketahui dan diperbaiki. Sementara itu, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Barat, Junizar Lasmi, mengatakan Siporsi dilengkapi sistem penguncian otomatis dan rekam jejak digital untuk meningkatkan kepatuhan serta transparansi pengelolaan keuangan. BIMTEK tahap pertama diikuti 24 aparatur dari 5 satuan kerja perangkat kabupaten, yakni Dinas PUPR, Diskominfo, BKPSDM, BPKD, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan Siporsi diterapkan pada seluruh 49 satuan kerja perangkat kabupaten untuk mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang lebih cepat, tertib, dan terintegrasi. Reporter RRI Melabo Ilham Syah melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabo.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabu pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkolaborasi bersama tim penggerak Posyandu dan TPPKK melakukan monitoring pembinaan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak yang terus diperkuat dari kabupaten hingga tingkat desa. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkolaborasi bersama tim penggerak Posyandu dan TPPKK melakukan penguatan dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak bertempat di Kampung Pasir Pinang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Aceh Barat. Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat, Afrinda Novalia, mengatakan Posyandu memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak. Sebab Posyandu tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan rajin berolahraga. Dengan adanya penguatan Posyandu, hal ini merupakan sebagai upaya pemerintah daerah dalam memenuhi 6 standar pelayanan minimal atau SPM, sehingga pelayanan dasar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dalam kegiatan tersebut juga melibatkan dari UPTD Puskesmas Merbau yang merupakan dalam melakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan atau program cek kesehatan gratis CKG serta edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor sehingga diharapkan mampu mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat sekaligus memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan dan edukasi kesehatan di tingkat desa. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Pagi produksi RRI Melabu. Edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Saya John Nehru Satria bersama tim KMB Sunardi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekian Warta Pagi Produksi RM Labo telah kita ikuti bersama. Dan pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasik Jambu, KW16, Aceh Barat. Apa kabar Anda di suasana pagi hari ini pukul 6.49 menit waktu Indonesia Barat. Di studio kami, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selamat beraktivitas untuk hari ini bagi Anda yang sedang melanjutkan aktivitas dan juga yang beristirahat, yang lagi sakit di rumah sakit, ya selamat beristirahat, semoga cepat sembuh, jangan lupa minum obatnya. Yang lagi di pasar, lagi gelar dagangannya di pagi hari ini ya, semoga saja dagangannya laris ya, tidak lama habis ya. Bagi pasar Bina Usaha Melabuh nih, yang sedang dengar RRI Pro 1 Melabuh, di pasar Simpang 4, di pasar Jeram ya, di pasar Tenom ya, di pasar Calang, di pasar mana lagi, di Belang Pidi, pasar Belang Pidi, pasar Tepatuan, pasar Simlu. Selamat pagi untuk Anda dan tetap bersama kami RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.